0: Location unknown untuk memperdua dari Hon featuring sama Nicky. Special 10 years. Lagu ini dirilis teman berdua ya. Masih di pada menemani kamu di jam 7 lebih 6 menit ini teman berdua ya. Mau bacain WhatsApp lagi dari Mr. Johnny tadi. Dennis Bergkamp juga suka, Bray. Aku, Bray. Yo, Dennis Bergkamp sih keren ya teman berdua. Walaupun aku enggak nonton ya, cuma aku ya lumayan lah ya. Pengetahuan sepak bola mah bisa diadu. Iya. Yeah. Petit juga mantap Mas ya. Tadi aku reply Mr. Johnny ya. Betul. Yo, karena Arsenal 2004 ya. Itu ya itu emang ya aku belum nonton bola di tahun itu teman berdua ya. Masih 3 tahun aku ya baru. Baru berumur 3 tahun tapi ya itu bisa diadu lah. Football knowledgeku. Yes, thank you ya Mr. Johnny ya. Lanjut lagi teman berdua dari Joko Pranoto. Selamat pagi Kak Tika, selamat pagi. Hah, Kak Tika, emang ada Kak Tika? Tika sore hari ya Kak Joko ya. JJ Magenta di sini ya, salam kenal. Salam kenal juga ya dari JJ Magenta ya Joko ya. Request Inka Kristi Teratai. Wah, bisa enggak ya? Nanti coba ya, kayaknya belum bisa deh kayaknya deh. Coba ya nanti ya. Dari Joko Pranoto di Fajar Indah, cuaca mendung. Wih, cuaca mendung sih enak ya. Padahal kalau mendung tuh pagi-pagi tuh emang paling enak tidur udah paling bener teman berdua ya. Kalau enggak ada kegiatan, kalau ada kegiatan mah ya jangan. Beraktivitas dulu, berkegiatan dulu baru nanti tidur. Tidurnya sore nanti. Wah, lama banget tuh keburu ngantuk ya kalau di RRI Surakarta terpantau cerah, cuma ya masih ada sedikit mendungnya lah ya teman berdua ya. Buat kamu juga yang mau update-update situasi ya, kondisi lalu lintas juga boleh banget. Bray, aku lagi OTW ke kampus nih, lagi OTW ngantar nih. Macet banget di daerah sini, itu juga boleh banget aku tungguin teman berdua ke WhatsApp ya 081327 866 966.
1: Oh boy.

0: Tuhan tidak mengharuskan kita untuk sukses. Tuhan hanya mengharapkan kita untuk mencoba. Anonim.
1: Kuatamu kuat untuk kamu.
2: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
3: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
2: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
3: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
2: Piye solusinya apa?
3: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
2: RRI?
3: Iya.
2: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
4: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

MotoGP Catalunya 2026 teman berdua berubah chaos setelah Alex Marquez mengalami kecelakaan horor pada lap ke-12. Insiden bermula saat motor Pedro Acosta tiba-tiba melambat di lintasan karena masalah teknis teman berdua ya. Lintasan lurus, Alex Marquez yang berada tepat di belakang gagal menghindar dan langsung menghantam bagian belakang motor Pedro Acosta dengan kecepatan tinggi. Setelah benturan terjadi teman berdua, motor Alex Marquez terpental keras ke area gravel sampai bannya terlepas dan serpihannya mengenai motor Fabio Di Giannantonio. Race pun langsung dihentikan teman berdua ya lewat red flag dan Alex Marquez dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi akibat cedera patah tulang leher dan tulang selangka. Aduh ngeri banget teman berdua ya. Insiden ini langsung ramai dibahas ya teman berdua karena dianggap jadi salah satu crash paling brutal di musim MotoGP tahun 2026. Gimana buat kamu yang nonton teman berdua ya? Ini dari visualnya sih ngeri banget ya, ada foto yang tertangkap teman berdua ini motornya Alex Marquez sampai terbang loh ya. Jujur serem banget ya teman berdua ya, tapi ada foto juga yang menunjukkan fotonya Alex Marquez sedang dirawat di rumah sakit tapi sudah bisa tersenyum teman berdua ya. Dan sepertinya operasi dan penanganan berjalan lancar. Speed recover ya buat Alex Marquez ya, semoga bisa segera kembali ke track.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya teman Pro 2 pukul 7 lebih 30 menit, setengah 8 pagi teman Pro 2 ya, saatnya
1: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.
0: Informasi cuaca pagi ini teman Pro 2 langsung dari website bmkg.go.id. Kita ke kota Surakarta ya. Diperkirakan hujan ringan ya teman Pro 2 ya, dengan suhu 24 sampai 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 63 sampai 97% di hari ini. Lanjut lagi teman Pro 2, dari kota Surakarta kita berpindah ke Sragen. Diperkirakan hujan ringan di suhu 24 sampai 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 64 sampai 96%. Dari Sragen kita ke Sukoharjo kali ya. Diperkirakan hari ini hujan ringan di suhu 23 sampai 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 64 sampai 98%. Dari Sukoharjo kita ke Klaten teman Bro 2. Diperkirakan hujan ringan juga di suhu 24 sampai 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 67 sampai 98%. Dari Klaten kita ke Boyolali. Diperkirakan hari ini hujan ringan juga teman Pro 2 di suhu 23 sampai 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 69 sampai 97%. Terakhir teman Pro 2, dari Karanganyar. Diperkirakan hujan ringan di suhu 22 sampai 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 68 sampai dengan 97%.
1: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Yuk teman Pro 2, kita update informasi lalu lintas dulu ya. Sekarang RRI Pro 2 Surakarta, DJ Majenta sudah terhubung dengan Dinas Perhubungan ya, lalu lintas Kota Surakarta dengan rekan Aji. Selamat pagi rekan Aji.
2: Ya, selamat pagi Mas. Dengan rekan Aji di Surakarta.
1: Ya, selamat pagi Surakarta. Yes, ya. Selamat pagi rekan Aji, monggo laporannya.
2: Ya, baik, selamat pagi dengan setiap berdua. Baik, kita informasikan untuk kondisi lalu lintas pada pagi hari ini. Dari kita mulai di perbatasan masuk Surakarta, di dari arah barat Lecok sampai dengan sepanjang Sambut Riati. Untuk lalu lintas, kondisi saat ini lancar, aman, terkendali. Untuk negatif atau tidak ada antrian kepanjangan di setiap 94 di setelan Selamat Riyadi. Terus bergeser ke simpang masuk Rodran sampai dengan Palang Joglo. Lukas lantas saat ini juga masih sangat lancar untuk dilalui. Bergeser ke arah Mojosongo, simpang 4 April atau Lampu Merah Road juga nampak lancar untuk arus lintas pada pagi hari ini. Di sektor timur, untuk pintu masuk Juruk, Skarpace, Jembingan, sampai dengan Panggung, untuk arus lintas pada pagi ini juga sekarang nampak lancar. Dari selatan, simpang 4 Ndabong, Pondaun ngebelakan selatan di pas Bundaran Baron, sampai ke utara, sampai dengan 94 Gendengan, menuju arah Sambut tadi, juga nampak lancar untuk arus lintas pada pagi hari ini. Dari, untuk di tengah dulu di Semat Ngempak, Semat Panjarsari, arus lintas juga terpantau sangat lancar untuk dilalui. Di Bundaran Pasar Besar, Bundaran Balai Kota, Simpang 4 Sangpa, Simpang 4 Pasar Kliwon, sampai dengan Batu Rono, arus lintas juga lancar untuk pada pagi. Tidak ada atau negatif kemacetan atau antrian kendaraan yang berada di simpang 4. Bergeser di tengah, di Tugu Wisnu, Bundaran Tugu Wisnu, Bundaran sampai dengan ke selatan di simpang 4 Farokah. Tuh. Lalu lintas juga nampak lancar untuk pada pagi hari ini. Ya, demikian pantauan dari kami Dinas Perhubungan Surakarta, Central Control Room, untuk tadi peraturan rambu lalu lintas yang ada, utamakan keselamatan daripada kecepatan, dan menggunakan handphone saat berkendara atau mengemudi demi keselamatan bersama. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk pantauan arus lintas di wilayah Kota Surakarta pada pagi ini. Tertib lalu lintas, Termin Dayawong Solo, selamat pagi.
1: Selamat pagi rekan Aji, terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: Ya teman berdua, update informasi loker dulu ya. Lowongan pekerjaan dari Disnaker Kota Surakarta. Ke Instagramnya aja langsung teman berdua, @disnakerkotasurakarta. Di situ banyak banget lowongan pekerjaannya yang bisa kamu dapatkan. Aku mau bacain beberapa teman berdua ya. Dari Softdoh ya, untuk area penempatan Solo, Jogja, dan Semarang. Ini kualifikasinya banyak banget teman berdua ya. Kamu bisa langsung cek aja di Instagram Disnaker Kota Surakarta. Karena ini banyak banget kayaknya kalau dibacain semua. Satu jam ya siaran kayaknya gak akan selesai. Karena ini banyak banget teman berdua ya. Jadi kamu bisa langsung cek aja di Instagram Disnaker Kota Surakarta. Dari Softdoh ya, kita lanjut lagi teman berdua ke... Dari tenaga pola baju, jahit, dan mote teman berdua ya. SPG untuk butik Bilqis ya, kualifikasi wanita muslimah. Maksimal usia 28 tahun, minimal lulusan SMK Tata Busana. Maksimal 24 tahun, belum dan tidak segera menikah. Berpengalaman di bidangnya, cekatan, ulet, dan jujur. Di sini juga tertulis ya. Kemana kamu bisa mengirimkan CV kamu teman berdua ya, dan ada kontak personnya juga. Jadi kamu bisa langsung cek ya teman berdua ya di Instagram Disnaker Kota Surakarta. Itu tadi untuk yang tenaga pola baju dan jahit dan mote ya. Dan ini untuk yang SPG teman berdua masih sama di dari butik Bilqis ya, wanita. Kualifikasinya dan cekatan, jujur, fashionable. Maksimal 24 tahun, belum dan tidak segera menikah. Mampu mengoperasikan komputer Microsoft Office, menguasai media sosial dan live media sosial, dan diutamakan berdomisili di Solo Raya. Ini banyak banget teman berdua, kamu bisa langsung cek ya di Instagram Disnaker Kota Surakarta buat kamu yang lagi job seeker ya, atau pengen cari pengalaman baru teman berdua, ingin cari suasana baru di tempat kerja kamu ya. Jadi kamu kayaknya udah bosen ya, itu boleh sekali ya. Lu boleh-boleh aja kan, iya kan. Jangan kemana-mana teman berdua, habis ini kita ke battle song ya. Battle songnya apa? Kamu kalau yang ada saran referensi lagu yang ingin dibattlekan teman berdua, boleh silahkan langsung aja ke WhatsApp ya.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Let's go teman berdua, kita ke battle song di pagi hari ini. Ada Murphy Radio with Penghujung Cerita. Masih menemani kamu di Spada teman berdua ya. Bukan. Battle songnya bukan Murphy Radio ya. Next mungkin bisa ya Murphy Radio ya. Lawan ya siapa gitu kayak. Bebas teman berdua ya. Siapa tahu kamu punya lawan yang sepadan buat Murphy Radio ya. Traffic jam mungkin ya. Mungkin ya teman berdua ya. Let's go, kita ke battle song di pagi hari ini. Tapi aku mau bacain WhatsApp dulu. Nanti aja deh bacain WhatsAppnya ya. Aku mau battle song dulu deh di pagi hari ini teman berdua. Di hari Selasa ini teman berdua ya, kita adukan ya, dua fanbase yang, bukan dua fanbase sih, kok dua fanbase gimana sih ngaduin fanbase, enggak. Dua musisi teman berdua ya, yang punya fanbase ya, fandom yang gede banget pastinya di seluruh dunia. Kayaknya penampilan dari dua musisi ini mau gimana pun, pasti akan selalu jadi sorotan media dan pasti akan viral teman berdua. Lagu pertama yang akan kita battlekan di battle song di pagi hari ini teman berdua, kita battlekan ya, ada Daisies coming from Justin Bieber.

Dari albumnya Justin Bieber yang Swag, teman bro dua, dirilis tahun 2025, tahun kemarin ya, 61 juta penonton. Video klipnya di YouTube. Siapakah yang setara diadukan dengan Justin Bieber, teman bro dua? Yang overpower gitu. Buat Believers, jangan sombong ya. Sombong, tiba-tiba sombong aja. Kita adukan teman pro dua dengan lawan yang sepadan, Taylor Swift.

Incan teman berdua dari Speak Now, Taylor Swift. Gapnya sih lumayan jauh ya rilisnya ya, 2010 sama 2025.

Langsung kamu vote di WhatsApp teman berdua ya. 081327866966 aku tungguin sampai jam 9 nanti. Kita hitung bareng-bareng teman berdua better song di pagi hari ini. Daisies coming from Justin Bieber against Enchanted coming from Taylor Swift. Sepadan bukan?

warga Surakarta dan sekitarnya. iNews Media Group kembali hadir dengan iNews Campus Connect 2026. Dan kali ini datang ke Universitas 11 Maret Surakarta. Program ini menghadirkan puluhan pembicara lintas industri untuk berdialog langsung dengan ribuan mahasiswa secara gratis mengenai literasi keuangan digital, AI, personal branding, sampai industri kreatif. Banyak kegiatan menarik dari program iNews Media Group, seperti Rakyat Bersuara, Gen Zone Talks, Music Zone, dan masih banyak lainnya. Catat tanggalnya ya, 20 dan 21 Mei 2026, dan acara ini gratis untuk mahasiswa dan umum. Pendaftaran bisa kamu cek di Instagram official iNews TV. Jangan lupa untuk datang langsung ke iNews Campus Connect 2026.

0: guys, ketemu lagi di channel aku Sherly Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dina.
2: Hai, hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
2: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara. Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga no.
6: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia. Ternyata oh ternyata, trofi Piala Dunia menyimpan banyak cerita loh. Saking berharganya trofi ini, sampai-sampai pernah dicuri 2 kali. Pencurian pertama terjadi 4 bulan sebelum ajang Piala Dunia 1966 di Inggris. Trofi ini dicuri ketika sedang dipamerkan di Westminster Central Hall. Padahal pameran itu sudah dijaga ketat. Pencurian kedua terjadi pada tahun 1983. Saat itu, trofi Piala Dunia ini dicuri di Brazil. Padahal trofi itu disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Karena sudah hilang 2 kali, sekarang trofi Piala Dunia FIFA tidak bisa dimenangkan langsung dan dibawa pulang oleh sang juara. Jadi, tim negara pemenang hanya bisa membawa pulang piala replika. Tapi replika ini terbuat dari perunggu yang berlapis emas. Ya, peraturan ini berlangsung sejak 2006 dan sekarang trofi Piala Dunia tetap dimiliki FIFA dan diamankan di FIFA Museum Yuritz Swiss. Untung aja sih, trofi yang asli berhasil ditemukan lagi.

Sebelum menghitung battle song di pagi hari ini, teman Pro 2 ya, seperti biasa membacain WhatsApp yang request lagu di pagi hari ini, teman Pro 2 ya, dari Ninda. Tanggal 26 Mei nanti aku mau request lagu Selena Grace, idolaku, sumpah mati ya kak. Oke, boleh nanti ya di tanggal 26 Mei ya. Minggu depan berarti, Ninda ya. Boleh banget, silahkan kamu request lagu Selena Grace, idolaku ya, idola kamu ya, Ninda ya, yang sumpah mati. Oke, siap. Terima kasih ya Ninda udah masuk di WhatsApp ya. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Via. Selamat pagi kak. Selamat pagi. Aku Via. Aku JJ. Halo Via, selamat pagi ya. Aku request lagu Bruno Mars yang This It All dan Alan Walker featuring Ina Watson yang Strongest. Makasih. Oke, boleh nanti aku cariin ya, coba ya. Risk it all dulu ya. Susah banget nih ngomong Risk It All. Bruno Mars dulu ya, habis ini ya, aku puterin ya, Via ya, nanti ditunggu requestan lagu kamu yang Alan Walker. Semoga ada, kalau nggak ada mungkin bisa ganti, atau mungkin bisa Alan Walker yang lain, boleh kamu langsung aja WhatsApp ya teman berdua ya. Request lagu masih boleh ya, sampai nanti jam 10 masih menemani kamu teman berdua, habis ini battle song dulu, kita hitung bareng-bareng. Battle song di pagi hari ini ada Daisies dari Justin Bieber ya, kita adukan sama Enchanted dari Taylor Swift. Langsung ke WhatsApp teman berdua 08132786696.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saat musim hujan tiba, memang memberikan kesejukan ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Kalau hujannya deras dan lama, bisa jadi banjir. Sebenarnya, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yuk teman Pro 2, bersama-sama kita ingat lagi mitigasi dari bencana banjir. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih dan tidak tersumbat. Sampah kecil seperti plastik atau daun kering bisa membuat air meluap lebih cepat. Luangkan waktu beberapa menit setiap minggu ya, untuk memeriksa selokan di depan rumah kamu. Kedua, hindari membuang sampah sembarangan. Kebiasaan kecil ini punya dampak besar terhadap kelancaran aliran air. Ingat ya teman Pro 2, sungai bukan tempat sampah. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isilah tas itu dengan lampu senter, obat-obatan, dokumen penting, air minum, dan pakaian secukupnya. Kita tidak pernah tahu kapan harus bergerak cepat, teman Pro 2. Keempat, ketahuilah titik evakuasi terdekat dari rumah kamu. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Banjir bukan hanya urusan pemerintah atau relawan. Ini adalah tanggung jawab bersama, teman Pro 2. Dengan langkah kecil dan kesadaran besar, kita bisa meminimalkan risiko dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari waspada, peduli dan siap siaga, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Let's go teman bro dua ya. Thank you so much, rame banget yang udah voting battle song di pagi hari ini teman bro dua. Jadi terharu deh. Kita hitung bareng-bareng teman bro dua battle song pagi hari ini. Justin Bieber with Daisies, again Taylor Swift with Enchanted. Dari Rain, aku pilih Enchanted Bray. Oke, siap. Satu poin ya buat Taylor Swift ya. Thank you ya Rain ya. Lanjut lagi teman berdua dari Ahmad Dwi. Aku pilih Taylor Swift Bray. Enchanted juga. Oke, siap. Dua poin ya. Lanjut lagi teman bro dua. Thank you ya by the way Ahmad Dwi. Dari Arianto, aku Taylor Swift dong bray. Ais, udah 3 poin aja Taylor Swift. Believers mana nih Believers? Thank you ya Arianto ya. Lanjut lagi dari Diah Ristanti, battle song today aku pilih Taylor Swift bray. Oke, siap. JJ aku request Lana Del Rey ya, judulnya terserah apa aja mau. Oke. Ditunggu ya dia ya. 4-0 teman berdua. Poin sementara Taylor Swift memimpin dari Justin Bieber. Lanjut lagi teman berdua dari Yoyo. Battle song hari ini bray di hari Selasa ya, Tuesday ya. Aku pilih Enchanted, Taylor Swift aja bray. Oke, siap. 5-0 teman berdua. Mana nih Believers? Gak berani lawan Swifties. Loh, memancing, membawa kayu bakar. Enggak teman berdua ya, bercanda, bercanda. Lanjut lagi teman berdua dari Theo, aku pilih Daisies Justin Bieber bray. Oke, siap. Nah, satu poin akhirnya buat Justin Bieber Daisies ya. Thank you ya Theo ya. Dari Best Friend Forever, lanjut lagi, aku pilih Enchanted bray Taylor Swift. Oke, siap. Sekalian izin request ya kak, lagunya Liodra yang pura-pura. Terima kasih banyak Best Friend Forever ya, sudah masuk ya. Ini jujur ramai banget teman berdua, thank you loh ya. Lanjut dari Julius Sepada. Yoi Sepada. Pagi Bray J. Pagi Julius brother. Aku pilih Taylor Swift saja Bray. Terima kasih. Oke, siap. Ini baru satu poin loh Justin Bieber loh. Lanjut lagi dari Upik, aku Enchanted Bray. Oke, siap. Duh kok jauh banget. Masa gak sepadan sih teman berdua. Lanjut lagi dari Aida, Enchanted Taylor Swift J. Oke, siap. By the way mau request lagu J Sampai Jadi Debu dari Banda Neira. Terima kasih J and have a nice day today. Thank you. Have a nice day too ya Aida ya. Thank you so much ya. Sembilan satu teman berdua masih memimpin ya Taylor Swift ya. Kayaknya jauh banget. Salahkah pilih Justin Bieber? Enggak, kayaknya salah pilih Daisies deh kayaknya deh. Enggak apa-apa tapi the show must go on teman berdua ya. Eish. Lanjut lagi dari Dita, aku pilih Daisies Justin Bieber. Nah finally ya, satu poin nambah lagi buat Justin Bieber. Masih 9 poin memimpin ya Taylor Swift. Lanjut dari Mr. Johnny, aku pilih Enchanted Bright Taylor Swift. Oke, siap.
Thank you ya Mr. Johnny ya. Kita lanjut lagi teman berdua. Ramai banget masih. Thank you so much ya teman berdua ya. Dari Aryati Titi. Spada, yoi spada. Aku voting Taylor Swift, Bray Enchanted. Oke, siap. Masuk ya satu poin ya Taylor Swift ya. Lanjut dari Via. Aku pilih Justin Bieber aja, Kak. Oke, siap. Ini sih lumayan telak teman berdua ya. Butuh 8 poin ya, 9 poin bahkan untuk menggulingkan Taylor Swift, menggulingkan Taylor Swift. Lanjut lagi teman berdua dari Unique. Aku pilih Enchanted Bray. Ku harap belum telat. Belum, aman. Masih di sini ya Cuma Cinta ya, masih di Battle Song ya. Thank you Unique. Lanjut lagi teman berdua dari Catur. Enchanted lah. Wes, yakin banget, Bro. Thank you ya Catur ya. Satu lagi teman berdua WhatsApp dari kamu teman berdua ya. Ini jujur rame banget di pagi hari ini. Terima kasih banyak ya teman berdua ya. WhatsApp terakhir Battle Song dari RBM Family. Apapun pilihan RBM Family tidak akan mengubah hasil kalau Taylor Swift yang akan menang di pagi hari ini. But it's okay. RBM Family memilih Taylor Swift. Aku pilih Taylor Swift, Bray. Oke, siap. Thank you so much ya RBM Family ya. Battle Song karena terlalu telak teman berdua ya. Duh, salah pilih lagu nih kayaknya nih ya. Kita tutup. Battle Song di pagi hari ini ya. Daisies dari Justin Bieber diadukan sama Enchantednya Taylor Swift. Telak ya teman berdua ya. Taylor Swift Enchanted jauh. Sorry banget nih Believers nih. Suaranya kurang banyak ya. Tenang seperti biasa akan diputerin semua teman berdua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana. Di sini aja tetap di 105,5 FM Solo. Teman terbaik kamu di jam terakhir di Jemaah Jenta Siaran.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Nggih mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, New Mexico lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kuwi. Portugal loh. Duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu. Timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku kuwi.
1: Alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan, berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak, tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa, kok sukanya ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

0: Masih di Sepadat Teman Berdua ya, Zona Ngopi pagi hari ini. Mau bacain WhatsApp dulu deh ya, dari Zulia. Selamat pagi Kak Berdua Hitlist. Yoi Berdua Hitlist ya. Eh belum deh Berdua Hitlist. Kok Berdua Hitlist? Berdua aja. Kita sudah kedatangan Kang Ujang. Kita sudah kedatangan ini
1: Kang Somai.
0: Siapa sabu. Kita sudah kedatangan Yujeng ya.
1: Yujeng.
0: Yang di TV-TV itu.
1: Perasaan yang lama enggak siaran itu saya. Kenapa kok tiba-tiba ada yang tiap hari siaran ya 7 kali dalam seminggu.
0: Banyak banget dong.
1: Iya. Produa Hitlist jam setengah 10.
0: Produa Hitlist jam 10 ya?
1: Iya.
0: Enggak dong jam 10 dong. Oh iya jam 10. Ini dari itu Zulia katanya Produa Hitlist gitu.
1: Oh iya.
0: Dari Jakarta soalnya berarti. Jakarta Produa Hitlist juga enggak sih? Sama ya?
1: Enggak sih itu masing-masing sih.
0: Oh mungkin Produa Hitlistnya Jakarta jam 9 kali ya?
1: Enggak lah.
0: Oh, enggak mungkin juga
1: jam
0: ya.
1: 10 pasti.
0: Oh sama berarti.
1: Sama. Suka-suka mereka. Tapi pasti lebih bagus yang di Solo sih.
0: Oh pasti.
1: Iya. Kalau menurut dari pemantauan Rama yang dilaporkan ke kita bagusan Solo.
0: Oh iya, itu sih pasti.
1: Rama kan sering memata-matai Produa Jakarta.
0: Iya, itu intel kita ya, Bre.
1: Iya, betul. Intel tapi ketahuan.
0: Karena dia ini si Rama tuh pernah ini, Bre.
1: Orang saya ke Bandung aja, saya enggak kayak dari Bandung. Kenapa dia ke Jakarta kayak dari Jakarta?
0: Saya sering ke Jogja enggak kayak dari Jogja juga, Bre.
1: itu dia yang menjadi anomali di situ.
0: Iya. Yeah.
1: Kita itu kan warga RRI yang sering keluyuran kemana-mana gitu.
0: Iya, lumayan lah ya.
1: Teman-teman kita di RRI, tapi kayak liburan ya liburan aja. Ngapain?
0: Kenapa harus melibatkan RRI ya?
1: Bukannya gak seneng, bukannya gak bangga. Cuman ya kalau emang gak ada acaranya gak usah kan gitu ya.
0: Iya benar.
1: Harus dipaksain.
0: Tapi Rama kemarin berhasil menjalankan misi berarti.
1: Oh, is.
0: Yang kita kan kasih misi buat kasih chip di komputernya Produa Jakarta kan. Oh, iya, dia sempat pinjem kan.
1: Iya.
0: Buat ngapain itu ya?
1: Itu buat ini. Kalau gak salah buat menghancurin dasnya sana. Kutak-atik.
0: Gak ngancurin das. Sepele banget ngancurin das.
1: Iya kan yang pagi kan jadi muter lapambon. Yang malam jadi macet.
0: Dan itu sangat amat terpaku dengan itu ya penyiar-penyiar. Jadi kok pagi ada lapambon nih?
1: Gak usah mikir deh. Ya.
0: Gitu. Gak itu aja. Gitu. Tapi Rama emang ya sering ke Jakarta sih sama Bruno ya. Sempet beberapa kali deh Bre kayaknya Bre.
1: Bener.
0: Kayak di Jakarta aja.
1: Itu kalau ke Bandung saya yakin dia kayak di Bandung.
0: Kemarin dia ke Solo 3 kayak di Solo 3 juga Bre.
1: Oh tidak ada.
0: Oh tidak ada ya.
1: Kalau Wonogiri mungkin. RRI Wonogiri.
0: Dia kemarin ke Tawangmangu ke ini. Ke Radio Kambing. Apa namanya Radio Kambing
1: balong,
0: ya?
1: Balong.
0: Radio Kambing ya namanya.
1: Iya dulu.
0: Sekarang masih gak sih Bre?
1: Enggak lah.
0: Udah gak ada Bre. Tapi itu dulu kantor apa RRI gitu.
1: Sekarang udah jadi radio Messi Ronaldo.
0: Hah?
1: Goat. Kambing ya. Messi. Goat.
0: Berantakan dia. Berantakan Messi. Tapi ada masih ada radionya.
1: Gak ada
0: radio sih. Kambing masih.
1: Iya enggak. Mungkin situs-situsnya. Kan kita kan sering napatilas kalau pas lagi September. Lagi pas hari radio. Hari-hari ulang tahun.
0: Di Monumen Pers juga ada kan.
1: Di Monumen Pers kenapa?
0: Yang simulasinya tuh loh, yang cuma
1: Mbe oh iya, gitu. ada.
0: Kan? Iya, jadi di Monumen Pers ada.
1: Betul.
0: Iya.
1: Yes, on the ship. Kan kambing.
0: Eh, jangan gitu, nanti Rama datang. Rama kan suka kambing.
1: Oh iya?
0: Sate kambing.
1: Iya. Kulinernya kalau gak kambing domba dia.
0: lem. Apa sih? Lem. Nomor 2. Bentar nih mau bacain WhatsApp dulu ya Bre.
1: Iya,
0: boleh. Selamat pagi Kak nih, izin request remuk Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta.
1: Kecewa. Kok kecewa? Remuknya Anggi Carvalho.
0: Oh enggak, TAP. Harusnya TAP ya. Harusnya TAP ya. Putar semua deh nanti deh.
1: Enggak usah.
0: Salam buat kakak penyiarnya dan DNG seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Oke, lanjut lagi teman bro dari Akbar ya. Oh ini di battle song tadi bro ya. Dia pilih Daisies katanya.
1: Oh tadi Daisiesnya Katy Perry atau Justin Bieber?
0: Justin Bieber. Sama Taylor Swift tadi.
1: Daisies juga?
0: Bukan.
1: Taylor Swift apa?
0: Day One.
1: Gak ada. Itu sakit marah-marah itu.
0: Iya, kan sakit sebetulnya biasanya. Thank you Akbar ya dari Tito nih. Bray, mau benerin mixer katanya, Bray.
2: Pak Tito.
1: Pak Tito mau ngambilin mixer.
2: Oh, dia ngapain sih Pak Tito tuh? Apa sih jobdesknya apa sih Pak Tito?
1: Iya, rekaman, ya benerin mixer. Tuh kan. Ya, ternyata bener ya. Ada ya job desa ya.
2: Benerin mixer. Bukan ya, tapi ada teman baru dua. Apa sih sebenarnya angkasawan ya? Apa sih? Pegawai kali ya? Pegawai aja ya.
1: Teknisi
2: kita, Bapak Tito. Selamat pagi Bapak Tito. Lama gak ketemu Bapak Tito nih?
1: Yes. Saya juga lama banget. Sudah 2 tahun ini cuti kan.
2: Wah, lama banget 2 tahun cuti. Keluar negeri ya, Pak ya?
1: Oh iya.
2: Ke ini.
1: Jet lag makanya saya agak aneh. WIB waktu Indonesia Bandung.
2: Saya kira ke ini, ke itu.
1: Apa?
2: Gak jadi deh.
1: Gimana sih?
2: Kunjungan kemana gitu. Merayakan ulang tahun gitu.
1: Oh enggak.
2: Enggak lah ya. Merayakan ulang tahun di Prancis.
1: Tidak kayak sehedon itu saya.
2: Enggak ya. Enggak
1: usah. Tidak sehedon itu.
2: Lagi kayak gini juga ya.
1: Ya pokoknya ada gitu. Pokoknya.
2: Iya pokoknya ada udah. Dari Tito ya. Mau request berai. Episode bahagia Govinda. Masa ini dan masa indah. Lainnya Nuka sama pura-pura Liudra. Terima kasih ya, sehat banyak selalu. Iya banyak banget. Tadi banyak banget request yang belum diputar sama berdua ya. Pura-pura kali ya. Pura-pura ada ya berai di sini ya.
1: Pura-pura ada kan yang pura-pura Mahen ya?
2: Liodra. Oh, ada kok di sini ternyata.
1: Pura-pura lupa.
2: Bukan, pura-pura aja. Mahen. Pura-pura aja ya. Ini ada ya. Boleh ditunggu nanti. Tadi dari ini juga request pura-pura ya dari Best Friend Forever tadi ya. Abis ini diputerin ya.
1: SpongeBob Patrick tuh. Kan jadinya BFF.
2: Oh iya BFF. Yeah,
1: Best Friend Forever.
2: Kenapa gak Best Friend aja ya?
1: Ya kan kalau forever tuh
2: biar F-nya cuma satu gitu loh.
1: Iya nanti jadi film bagus.
2: Oh film bagus.
1: WF kan bagus film.
2: Bagus film. Maksudnya kan best friend gitu. Gitu.
1: Film bagus.
2: Film bagus. Lanjut lagi deh teman berdua ya. Satu lagi nih dari... Ini kok banyak nomor yang belum kesimpan ya bro ya?
1: Iya makanya.
2: Oh dari ASG Mart.
1: Hah?
2: ASG Mart.
1: Ada.
2: Sering ini kan juga kan?
1: Iya.
2: Kita sering promo kok ke sini. Di on air kok kita juga. Mau request lagu pagi bray, Wiz Khalifa. See you again.
1: Uish, terima kasih. Gak apa-apa pagi-pagi dikasih lagu touching ya.
2: Wih, touching. Galau nih lagu nih, lumayan nih teman berdua ya.
1: Lagu yang bisa bikin cowok-cowok pada tersedu-sedan waktu launching film sama lagunya.
2: Wah, wow, berpisah mobilnya. Yeah,
1: separate. Divorce.
2: Gak kenapa harus divorce sih? Kenapa harus divorce?
1: Dom Toretto sama si...
2: Gak kan kayak kesannya ada hubungan apa gitu loh. Gak ada, hubungan persahabatan.
1: Iya betul. Family kan mereka kan families.
2: Family.
1: Is... Plan, family plan. Itu family plan itu Excel ya, pakai tanda Excel.
2: Ada family plan? Family Mart.
1: Famima dong. Enak itu kopi susu keluarga.
2: Enak ya gitu. Ada jadi pengen itu. Yeah. Pagi hari ini bre ya, zona ngopi kita... Temanya modernisasi beragama.
1: Ya.
2: Gimana bre?
1: Tiba-tiba ditembak gitu.
2: Saya bingung.
1: Tiba-tiba ditembak.
2: Saya bingung. Bisa ganti topik gak sih? Topik. Kita pakai topik budaya dan pariwisata aja. Enggak dong. Modernisasi beragama ya. Karena Bredo sebagai narasumber di sini teman berdua ya. Gimana bre?
1: Enggak. Saya tidak bisa expert di bidang agama.
2: Sama. Oh iya saya takut.
1: Orang agak beres begini. Parah sih.
2: Tapi ya karena kamu punya teman yang berbeda agama gak bre? Banyak gak?
1: Banyak.
2: Sebanyak apa?
1: Ya gak sebanyak, pasti kan gak sebanyak yang seagama.
2: Betul.
1: Tapi ya menurut saya sih lumayan banyak. Dan gak ada masalah gitu.
2: Sama. Aku juga gak ada masalah sebenarnya. Kadang aku tuh sering ini, kayak tanya-tanya gitu loh. Saling-saling sharing sih.
1: Iya.
2: Di agamamu gimana gitu. Oh di agamaku begini. Tentang ya mungkin satu
1: cara
2: topik.
1: Cara wudu misalnya beda atau gimana.
2: Emang wudu ada di
1: lain? Gak tau ya kali berbersih kan, berbersih.
2: Puasa berbersih. Mungkin puasa ada kan. Puasa ada beda. Kan. Iya puasa.
1: Mbak Wiwi tuh sering tuh ngasih tahu. Oh, ini aku juga ada tuh puasanya. Tapi puasanya dari jam segini bisa minum tapi...
2: Air putih doang.
1: Putih ya gitu.
2: Oh iya.
1: Sering-sering sharing gitu juga.
2: Oh Ibu Wiwi juga gitu ya. Karena sekarang sering-sering aku juga. Karena menarik bray. Karena kan jadi insight baru kan.
1: Iya betul.
2: Ngobrol-ngobrol gitu. Daripada...
1: Ya, kita mengedepankan perbedaan untuk nyari-nyari kesalahan ya.
2: Betul.
1: Enakan kayak gitu kita jadi oh, ternyata mungkin kita jadi bisa mengingatkan gitu.
2: Iya.
1: Kadang-kadang diingetin juga loh. Emang kamu enggak puasa gitu. Gitu kan, misalnya loh. Kalau mereka ngelihat pas di bulan-bulan Ramadan itu kan betapa indahnya kali itu.
2: Tapi kan kelihatan banget ya berarti ya, kalau nggak puasa.
1: Ya kali, kan bagus itu.
2: Iya benar. Kan
1: mengingatkan. Ini udah waktunya asar loh.
2: Oh iya benar
1: gitu.
2: Kita juga sering kok di studio ya bro ya.
1: Tapi yang ngingetin si Rifki. Dia ngingetin tapi nggak ngelakuin.
2: Kenapa sih harus karena Yuki? Enggak, dia emang plottingannya tuh sebagai reminder aja.
1: Oh iya reminder.
2: Yang eksekusi mah yang lain.
1: Alah sih. Pengarah acara doang dia mah.
2: Woi, kok
1: kan pengarah acara kan gitu.
2: Iya, yang eksekusi yang udah dia ada di lapangan ya.
1: Iya.
2: Karena kan juga gitu soalnya Bray. Mau kemana sih nih?
1: Ya pokoknya.
2: Iya.
1: Kita harus ini mengedepankan toleransi dalam segala hal apapun ya, tapi dengan porsi yang pas, tidak kebablasan.
2: Setuju.
1: Tapi tidak juga kurang ya.
2: Iya, contohnya misalkan taruhlah contoh ada tempat makan gitu yang buka juga terus kayaknya tidak mengganggu dan sudah sesuai izin ya, biarkanlah saja gitu ya Bre.
1: Oh yang makan yang apa tuh yang tentangan dengan salah satu agama.
2: Iya gitu.
1: Oh iya, asalkan izinnya udah di
2: ACC. Yang penting kan
1: ACC,
2: izinnya.
1: Iya.
2: Iya.
1: Asalkan izinnya sudah di ACC gak masalah. Tapi memang itu jadi pertimbangan ketika dari awal si ownernya itu kan pasti punya planning kan ya. Saya mau bikin rumah makan. Saya mengajukan perizinan di sebuah lembaga atau gimana, atau di pemerintahan daerah, kabupaten atau kotanya. Tapi dia mendirikannya itu di perkampungan. Nah, artinya dia tuh dari segi risetnya agak kurang nih. Kan di situ ada norma men. Selain
2: betul.
1: Ada perizinan tadi, di kampungnya itu kalau Anda mendirikannya di kampung yang memang punya adat istiadat yang masih kuat, terus besar kemungkinan akan terjadi kontra kayak gitu. Jadi risetnya harus dibanyakin dulu.
2: Berarti harus saling menghargai.

0: Oh iya, bisa.
1: Dessertnya dessertnya bisa pakai ini. Itu enggak dingin, Ding.
0: Apa?
1: Itu apa? Kesukaanmu itu.
0: Apa sih?
1: Digatsu itu loh.
0: Apa sih itu emangnya?
1: Digatsu. Yang dingin. Enggak dingin sih. Sebelahnya yang dingin ya.
0: Iya, ya. Oh, itu es krim sama sebelahnya roti itu.
1: Iya, itu.
0: Pastry itu ya.
1: Oh, iya itu. Oh, gitu iya. Deh teman berdua ya. Yang penting karena kita di satu negara yang sama ya. Kita semua saudara teman berdua ya. Enggak usah lah. Kita ribut-ribut ya. Yang penting kita saling menghargai teman berdua. Oke. Okay. Ya. Kita sudah kedatangan Rifki Mino. Kita kalau udah kosong kita lempar Rifki Mino aja udah. Oke deh, puterin request lagu kamu dulu ya teman berdua ya. Tadi Pura-pura dari Liodra.

0: Teman berdua, thank you ya buat kamu yang sudah menemani Cuma Cinta di pagi hari ini. Yang request lagu tadi rame banget ya. Udah aku titipin sama Shirley Anjali. Abis ini Shirley Anjali, selamat datang Shirley.
1: Besok Kamis kita bareng kan?
0: Wah, besok Kamis kita Jemari ya teman. Ini hari apa sih Shir?
1: Ini Selasa.
0: Oh ini Selasa, hari Kamis teman berdua di pagi hari. Siang ya?
1: Siang.
0: Oh siang hari teman berdua. Oke, thank you so much ya Cuma Cinta. Pamit undur diri, thank you.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 barengan aku JJ Magenta. Teman Pro 2 rumah produksi KMNC Pictures menghadirkan pameran bertajuk Makeup Art Installation yang terinspirasi dari film horror komedi Ghost in the Shell karya Joko Anwar. Pameran ini Teman Pro 2 menampilkan 6 instalasi seni grotes yang sebelumnya hanya muncul di film, kini diwujudkan dalam bentuk fisik berskala nyata. Pameran tersebut Teman Pro 2 berlangsung di Nirmana Falatehan Jakarta pada 16 hingga 22 Mei 2026. Pengunjung dapat menikmati seluruh instalasi secara gratis setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga pukul 8 malam.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 Barcelona menyempurnakan gelar juara La Liga musim 2025-2026 setelah mengalahkan Real Betis dengan skor 3-1 di Camp Nou Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini Teman Pro 2 sekaligus menjadikan Blaugrana sebagai tim yang tidak terkalahkan pada laga kandangnya selama musim ini. Rekor 100% di kandang tersebut menyamai perolehan klub pada musim 1959-1960. Total Teman Pro 2 El Barça mencatat 19 kali menang dan 1 kali imbang dari 20 laga yang dimainkan di Stadion Camp Nou musim ini. Baru saja

warga Surakarta dan sekitarnya. iNews Media Group kembali hadir dengan iNews Campus Connect 2026. Dan kali ini datang ke Universitas 11 Maret Surakarta. Program ini menghadirkan puluhan pembicara lintas industri untuk berdialog langsung dengan ribuan mahasiswa secara gratis mengenai literasi keuangan digital, AI, personal branding, sampai industri kreatif. Banyak kegiatan menarik dari program iNews Media Group, seperti Rakyat Bersuara, Gen Zone Talks, Music Zone, dan masih banyak lainnya. Catat tanggalnya ya, 20 dan 21 Mei 2026, dan acara ini gratis untuk mahasiswa dan umum. Pendaftaran bisa kamu cek di Instagram official iNews TV. Jangan lupa untuk datang langsung ke iNews Campus Connect 2026.

0: Now on air, Shirley Anjali.
1: Pro 2 Hitlist.

0: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hai, hola teman Pro 2, Sherry Anjali di sini nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Gimana hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, bahagia, mudah semua aktivitas kamu. Udah bisa tersenyum, semoga mood kamu juga baik, energi kamu juga on, dan semoga selalu dikelilingi hal-hal serta orang-orang yang positif buat teman Pro 2. Kehadiran aku, Sherry Anjali, juga semoga bisa memberikan energi positif buat teman Pro 2 yang selalu setia sama Pro 2 FM Solo 105.5 FM ya. Yuk kita awali aja santai siangnya dengan Pro 2 Hitly. Silahkan kamu bisa request lagu, baik itu Indonesia maupun mancanegara, tinggal kasih tahu aja nama musisi dan judul lagunya 081327866966. Pro 2 Hitlist.
1: Alright, let's go.

0: shout it.
1: Broadway Hit List.
0: Samsul, kamu udah punya tiket ya kan?
2: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
3: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
2: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
3: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
2: Monggo.
3: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
2: Huh?
3: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
2: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
3: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
2: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
3: Yang mana?
2: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
3: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana, silakan Mas dan Mbaknya kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
2: Aduh, hancur aku.
3: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
2: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama Mas

0: Pro 2 Hit List.
1: Selamat pagi menjelang siang buat teman Pro 2 yang udah gabung lewat WhatsApp Pro 2. Ada teman Pro 2 via Kasher. Siang ini aku mau request lagunya Zain Malik yang Pillow Talk sama Sia Unstoppable. Makasih. Oke, ditunggu ya lagunya. Kemudian ada juga teman Pro 2 yang selalu setia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Selamat siang Pro 2 FM. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa yang sama untuk Mbak Rizky sekeluarga ya. Aku Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur, request lagunya Sheila on 7 ya, judulnya Tunggu Aku di Jakarta. Salamnya buat semua pendengar dimanapun itu berada. Selamat beraktivitas dan semoga selalu diberi kemudahan dalam setiap urusannya. Buat yang lagi bertugas siaran, semangat siaran. Jangan lupa makan siang, happy selalu. Makasih. Amin ya Allah. Nah, toh melo. Kenapa sih? Selalu aja melo. Siap boleh lagunya dari Sheila on 7 ya. Tunggu aku di Jakarta, nanti aku hadirkan buat kamu. Ditunggu Mbak Rizky, sehat-sehat. Pacitan gimana cuacanya siang ini? Cerah atau gimana? Boleh di update juga ya. Oh, kemarin saya habis lihat satu video gitu. Di Pacitan ada tempat yang bagus banget. Oh my god, aku pengen kesana. Jadi biasanya kan kalau di pantai itu jarang ditemukan, dekat pantai itu ada sawah gitu ya. Nah di situ tuh ada dan bagus banget gitu loh. Bagus sih. Dan itu di Pacitan. Tempatnya di mana saya lupa ya. Tapi saya sempat save videonya sih, itu bagus banget. Bagus banget. Terus juga ada teman Pro 2 yang masih gabung juga. Mau kirim salam aja buat semua pendengar radio ya, Mbak Shirley. Ini dari teman Pro 2, Ranti. Halo, salam kenal ya Kak Ranti ya. Oke, ada teman Pro 2 Wahyu juga. Siang Kak, mau request lagu dong? Boleh, tinggal kasih tahu aja ya Wahyu. Boleh lagu Indonesia maupun mancanegara. Satu-satu lagunya aku hadirkan buat kamu. Ada Zain Malik terlebih dahulu ya. Pillow Talk, enjoy.

Saya Isna, Sekjen Pasopati, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio piala.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Barusan ada lagunya Leo Dra Terlanjur Mencinta, teman Pro 2 spesial buat nemenin kamu aja. Masih di Pro 2 Hitlist santai siang. Aku ke WhatsApp lagi. Ada teman Pro 2 Wahyu yang request lagunya Wiz Khalifa Young Wild and Free. Terima kasih kakak. Siap dengan senang hati ya, habisin lagunya aku kasih buat kamu ya. Sempet lupa judul lagunya. Itu saya juga sih sering ya. Terus ada juga, coba aku cek dulu ada siapa. Lara Purnamasari, pesan untuk teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan radio ini di siang hari. Pesannya gini teman Pro 2 dari Lara Purnamasari, terkadang media sosial itu membuat kita terlalu sibuk memikirkan penilaian manusia sampai kita lupa bahwa sejatinya ketenangan itu datang dari Allah. Kita lelah membaca komentar-komentar baik dan buruk dari netizen sehingga merasa tertinggal jauh karena melihat kehidupan orang lain yang semakin maju. Bahkan sampai merasa sedih dan putus asa karena merasa tidak dihargai oleh mereka. Padahal tidak semua yang terlihat indah di layar benar-benar bahagia di dunia nyata. Terkadang hati yang tenang bukan hati yang dipenuhi validasi manusia, melainkan hati yang lebih dekat dengan Rabb-nya. Maka dari itu, jika dunia maya ini mulai membuat kita kehilangan arah, menjauhlah sejenak, istirahatkanlah hati, perbaiki hubungan dengan Allah, karena tidak semua hal harus dijelaskan kepada manusia. Ada luka yang cukup Allah saja yang tahu, dan ada ketenangan yang hanya datang saat kita kembali bersujud kepadanya. Terima kasih, oh Melo. Tapi benar sih, aku setuju banget sama pesannya Lara Purnamasari. Makasih udah diingatkan lagi untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi hanya dengan melihat sosial media, karena kita gak pernah tahu apa yang sedang dihadapi sama orang juga gitu ya kan. Wang sinawang gitu ya, kalau dari pepatah Jawa tuh saya selalu suka banget, kalau hidup itu ya wang sinawang gitu ya. Dan diingatkan untuk selalu dekat dengan Yang Maha Kuasa, karena ketenangan itu menurut saya satu hal yang memang tiap orang pasti mau ketenangan itu ya. Dan kadang akhirnya jadi disibukkan dengan berbagai hal gitu ya, salah satunya juga ngelihat orang lain gitu ya, penilaian orang lain gitu. Terima kasih Lara sudah mengingatkan saya. Mau request lagu atau enggak, bagi tahu aja ya. Selamat siang juga buat teman Pro 2 Catur. Option Kak Anjeli. Aku enggak setuju. Loh, lah kok gitu? Why? Terus setujunya gimana dong? Coba bagi tahu komentarnya kamu ya. Mau request lagu enggak Catur? Bagi tahu ya. Ada lagu yang di request sama teman Pro 2 Wahyu dulu nih. Masih di Pro 2 Hitlist santai siang sampai jam 12.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Tapi menurut aku pasti kita satu cerita sih. Makanan yang itu tuh dibawain sama atau oleh-oleh ya dari teman kita, saudara kita, itu terasa lebih enak ya. Nggak tahu kenapa tuh ngobrol dua. Terus waktu saya misal beli gitu ya, beli online jauh-jauh gitu ya. Soalnya saya tuh pernah teman saya beli apa bolsus gitu ya dari BDG.
1: Bedugul, Bali berarti ya?
0: Bukan dong, Bandung ya. Terus enak gitu, udah lama kan mungkin gak ngerasain bolsusnya itu. Terus habis itu saya pengen, terus saya beli online.
1: Saya juga sempat makan gitu ya, bolsus. Dan sempat kepikiran kayak Shirley pengen online, cuman gak jadi ya, saya urung akhirnya.
0: Oh, kenapa?
1: Saya bolunya terlalu sus-sus. Bolunya terlalu sus.
0: Barunya terlalu sus, gimana itu?
1: Suspicious maksudnya. Curiga saya.
0: Suspicious dong.
1: Tadi bilangnya bolsus sih.
0: Iya, singkat saya aja
1: kira,
0: gitu.
1: Saya kira suspicious, ternyata bukan. Saya lihat keterangannya itu bukan suspicious.
0: Tapi,
1: alhamdulillah ya. Susana ternyata.
0: Bukan, suspender.
1: Oh, suspender ya, kayak ya. Baju monyet. Baya, ya.
0: Iya benar. Itu saya makanya beli kan online gitu langsung dari BDG
1: si
0: sana.
1: Bolu susu tadi.
0: Iya, terus waktu nyampe saya makan kok beda ya gitu.
1: Wah, jangan-jangan kalau kita ngikut paham klinik nih. Itu katanya sih kalau yang dimakan di tempat sama dibawa pulang beda, Sher.
0: Oh gitu. Tapi saya makan yang enak itu dibawain sama teman saya.
1: Oh.
0: Iya.
1: Nah, ini kalau ikut klinik nih ya.
0: Temen saya aneh banget nih itu berarti.
1: Temennya Shirley Tejoanda ini.
0: Bukan dong, Shirley Anjali. Cuanda mulu dari tadi tercuanda-cuanda ya.
1: Iya, iya. Tejoanda.
0: Bercuanda. Bukan itu bercanda, beda lagi. Iya.
1: Ya gitu. Kenapa? Terus akhirnya?
0: Terus akhirnya
1: gak ya, begitu enak?
0: Iya.
1: Karena beda beli aja. Sendiri.
0: Iya kayaknya gitu. Makanya yeah. Ini tadi juga saya makan oleh-oleh dari BDG lagi. Enak juga ya.
1: Iya.
0: Apa habis ini saya coba itu merek apa saya beli. Saya datangkan ke sini kalau rasanya beda lagi berarti emang benar.
1: Iya, memang
0: beli
1: beda.
0: Sendiri itu berbeda. Betul. Dibanding
1: meskipun
0: dengan
1: sama-sama
0: oleh-oleh.
1: Enak ya, tapi kalau dibawain tuh biasanya apalagi tergantung yang bawain. Bisa jadi orang yang bawain tuh orang yang dekat, orang yang kita suka. Nah, itu pasti rasanya jadi biasa aja sih sebenarnya.
0: Kalau yang bawa Rama gimana ya?
1: Itu biasanya jamuran. Biasanya kalau di rumah udah jamuran dibawa ke sini Rama tuh.
0: Kalau Mas Rif, kalau Rifki yang bawa, biasanya
1: gak mungkin,
0: udah
1: gak mungkin
0: bau.
1: Gak mungkin. Dia gak mungkin bawa. Udah pasti.
0: Aduh.
1: Udah dikasihin bau pun rusak. Itu dikasih nama ayam.
0: Aduh, buset dah bener-bener. Aduh, oke okay lah.
1: Dipal.
0: Aduh. Ya, ya, ya. Rido, kita kenapa? Masih di Pro 2 at least ya ini ya.
1: Yes, silakan yang pengen request lagu Domestik Mancanegara kita buka ya line
0: yes.
1: WhatsAppnya mau telepon boleh. WhatsApp call aja ke 081327866966. Kalau kamu shy-shy,
0: malu-malu,
1: ya udah mendingan diketik aja atau voice note juga boleh kan.
0: Yes.
1: Enak kalau di voice note kan bisa dihapus lagi,
0: benar.
1: Salah ngomong dihapus lagi.
0: Mana gitu terus lagi.
1: Akhirnya gak dikirim.
0: Ya? Iya. Ini masih ada yang masuk. Ada teman produser siapa aku cek lebih dahulu. Ama.
1: Ama dari,
0: siapa? Gak tau. Sama aku kali ya. Ama yeah. Gitu aja. Dari Ama mau request lagunya Raim Lauda yang Ikro. Oke boleh. Kita hadirkan aja masih nemenin kamu di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Pro 2 Hitlist.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

Afgan featuring Raisa, percayalah sampai hari ini tuh aku selalu percaya kalau Tumam Pro 2 itu luar biasa banget deh, salah satu penyemangat aku juga ya. Terima kasih untuk energi baiknya. Halo, selamat siang Mas Harya di Teluan. Apa kabar? Sehat-sehat? Bahagia selalu, udah mau jam 12, jangan lupa rolasan dulu Mas Harya. Lagunya Phil Collins True Color, okay. Kalau ada alternatif lagu lain boleh bagi tahu Shirley aja ya Mas Harya ya. Semangat, semangat, semangat. Masih ada waktu sih Tumam Pro 2 meskipun gak lama lagi di Pro 2 Hatelist, tapi masih bisa aja lah. Kalau kamu pengen diputerin lagu yang jadi mood booster kamu di siang hari ini, di hari Selasa yang berbeda, asik. Tapi cerah kok, cerah. Silakan aja bagi tahu aku ya di 081-327-866-966. Karena nanti kita juga masih akan membahas seputar kuliner dan UMKM, kemudian juga info olahraga dan juga entertain. So stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Aku mau kasih lagu dari Dua Lipa, lagu favorit aku banget. Nggak tahu lagu ini seenak itu sih, seperti lagunya I'm Gonna Show This tadi. Tapi yang ini Be The One dari Dua Lipa.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Makan Hati dari Ikhlas featuring Shakira Jasmine. Spesial buat kamu aja. Oh, mau makan hati enggak lah tuh? Mau makan hati enggak teman Pro 2? Makan ati yang pelah maksudnya gitu, ya kan? Tapi doyan enggak sih sama ati, ati ayam atau sapi atau yang lain deh gitu ya. Doyan enggak? Kalau Shirley ayam doyan sih teman Pro 2. Cuman kalau selain ayam agak-agak serem ya. Sebenernya enggak juga sih ya, cuman gimana aja gitu. Tapi kalau ayam aku masih suka sih begitu. Kan ada orang yang enggak suka juga sama ati ya. Sukanya tuh ampelanya aja deh ya, rempelonya gitu. Karena kan sebenarnya emang satu kesatuan gitu ya, rempelo ati gitu. Ampela sama atinya gitu. Kalau aku mah aman-aman aja ya. Tumben-tumben enggak gitu dong. Oke. Kalau ngomongin makanan, emang sekarang kita masuk ke segmen zonasi-zonasi yang sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat, tapi kita mulai aja dulu zonasinya dengan informasi kuliner dan UMKM serta pelaku industri kreatif. Jadi kalau kamu juga punya usaha, apapun itu ya, UMKM di bidang fashion, kuliner, kerajinan, atau apapun itu, boleh banget kamu bagi tahu Shirley Angeli di 081-327-866-966.
1: Siang kamu, jangan flat. Saatnya upgrade mood dan info di zonasi. Zona Siang.

Teman Pro 2 mau makan apa siang hari ini? Coba bagi tahu aku. Masih di zona siang, kita bahas seputar kuliner ya. Kuliner dan UMKM serta pelaku industri kreatif. Jadi kalau kamu tuh tadi ya punya UMKM di kuliner, fashion ataupun yang lainnya, boleh kamu cerita-cerita, siapa tahu nanti bisa ngobrol juga barengan sama aku dan kawan-kawan di segmen Zonasi gitu. Nah, kalau ngomongin kuliner, makanan, sayuran, kita pasti sudah tidak asing dengan yang namanya gudangan, urap, terancam gitu ya. Tapi sebenarnya bedanya apa sih? Karena kalau dilihat-lihat secara keseluruhan mirip, ya nggak? Ya, tapi emang ada bedanya sih. Kalau terancam lebih segar, ada timunnya juga ya. Terus pakai apa itu namanya? Nikir ya atau apa tuh, lupa deh teman Pro 2 namanya apa. Tapi kalau urap biasanya tuh sayur-sayur yang emang ijo-ijo gitu gak sih teman Pro 2? Nah, kita akan bahas. Tapi saya doyan semuanya sih. Apalagi kalau sego bancaan ya, itu saya suka banget. Padahal kalau sayur-sayur tuh emang agak pilih-pilih, cuman kalau gudangan, terancam itu saya doyan. Nah, ada urap ya, makanan khas Jawa juga yang isiannya dari sayuran dicampur pakai bumbu parutan kelapa, dan hampir semuanya selalu seperti itu ya kan. Ada orang yang ngomong nyebutnya tuh gudangan, ada juga yang urap gitu ya kan. Jadi tiap tempat tuh atau tiap wilayah beda-beda lah penyebutannya. Nah, biasanya kan sayurannya direbus ya teman Pro 2, terus pakai bayam, ada yang pakai bayam, ada yang pakai kenikir, daun pepaya, bahkan dicampur juga ya. Cuman di beberapa daerah varian mentahnya itu disebut terancam gitulah teman Pro 2. Dan bumbunya itu ada yang kadang tuh manis gurih aja, ada yang pedes gitu ya nggak sih. Jadi kadang-kadang kayak sebenarnya sama aja, mirip ya. Cuman kalau terancam jelas beda sih. Aku bisa ngelihat perbedaan itu, terancam versus gudangan atau urap gitu. Mungkin mungkin kalau di Jawa emang kita menyebutnya gudangan gitu ya. Cuman kalau di bahasa Indonesia kan lebih sering menyebutnya urap gitu ya, teman Pro 2. Makanan yang sederhana banget, sehat tapi nikmat sih jujur. Apalagi pakai nasi anget aja udah cocok ya. Terus pakai ini loh, gereh ya, alias ikan asin. Udah cocok banget sih lah, jadi kepengen.

Mangkaran gudangan itu emang makanan khas tradisional yang berasal dari Jawa ya, teman Pro 2. Ada yang menyebut dari Jawa Tengah dan juga DI, Daerah Istimewa Yogyakarta. Cuman makanan ini emang terkenal juga di mana-mana ya. Terus juga menjadi makanan yang pasti dikangenin sama orang-orang yang merantau ya. Makanan sederhana tapi enak aja gitu. Banyak yang dari artikel yang aku baca ada yang menyebut bahwa gudangan ini tuh ada dari Klaten, dari Semarang gitu ya. Makanya lebih tepatnya dari Jawa Tengah dan juga DIY pun juga ada, teman Pro 2. Bahkan ternyata emang sih kayak di bancaan ya, itu kan pakai gudangan juga atau pakai urap ya kan, dengan berbagai sayuran gitu yang direbus kemudian dicampur dengan bumbu-bumbu parutan kelapa, dan ada bumbu-bumbu enak lah di situ ya. Ada rasa pedas, gurih, manisnya juga ada. Dan biasanya juga disajikan dalam upacara seperti selamatan sama bersih desa juga gitu, teman Pro 2. Di Semarang ternyata gudangan itu ada yang menyebut namanya kuluban. Kalau kuluban aku masih jarang sih mendengar istilah ini ya, gudangan. Tapi kalau urap sering gitu. Isiannya pun juga lengkap sih. Ada yang menambahkan kacang panjang juga ya kan. Ada yang milih kangkung. Terus biasanya juga ada yang pakai toge juga sih, teman Pro 2 ya. Bayam, terus bumbunya tuh biasanya kelapa, parutan kelapa, pakai kencur ya. Terus ada cabai merahnya juga, terasi, garam gitu. Aduh, enak sih, teman Pro 2. Dan tiap tangan beda-beda itu. Karena kan di tempat saya masih sering ya acara-acara ataupun bancaan yang masih dilakukan, dan biasanya tuh yang masak tuh kadang kan beda-beda ya. Nah, itu rasanya juga berbeda sih, teman Pro 2. Sementara kalau di Jogja, gudangan itu biasanya disajikan sebagai menu sarapan ya. Dan menurut aku itu tadi sih, meskipun di Jogja itu biasanya ciri khasnya ada tambahan bubuk kedelai ya kan. Di tempat saya biasanya juga begitu, ditambahin bubuk kedelai. Dan itu menurut saya bikin rasanya lebih enak juga sih. Begitu deh. Terus masyarakat Jogja biasanya menyajikan gudangan ini di berbagai acara adat ya, seperti wetonan, bancaan, brokohan ya, dan juga malam tirakatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Gitu deh, teman Pro 2. Jadi di acara-acara itu, sego gudangan ini digunakan sebagai simbol rasa syukur. Kemudian makanya ada juga tambahan telur ya, telur rebus. Nah, biasanya ada yang pakai telur puyuh, ada juga yang telur ayam yang udah direbus gitu. Terus ditambahin peyek ataupun kerupuk gitu ya. Kemudian dibagi-bagikan kepada tetangga gitu deh. Ah, jadi pengen bancaan. Gimana kalau kamu, teman Pro 2, kapan terakhir bancaan? Saya terakhir bancaan, yang bancaan buat diri saya ya, itu aku lupa sih. Kapan ya? Waktu kayaknya waktu saya ulang tahun sih. Cuman yang keberapa aku lupa ya. Beberapa tahun yang lalu deh kalau gak salah.

Begitu deh. Dan satu lagi ada terancam, ya kan? Makanan khas Jawa juga yang terdiri dari sayuran mentah ya. Ada kacang panjang, ada kecambah, daun kemangi, mentimun, dan lain sebagainya. Dan tetap selalu pakai parutan kelapa yang sudah dibumbui gitu ya, teman Pro 2. Ya, memang berbeda sih dengan gudangan, karena terancam nggak ada apa itu namanya, sayuran yang direbus gitu ya. Dan kalau di Jogja, sayuran yang dipakai buat terancam itu lebih variatif ya. Jadi ada daun pepaya, sawi putih, sama kenikir. Yes, enak sih. Nikmat ya, maksudnya di apa? Cuman makan pakai misal tempe bacem, tahu bacem atau bakar ya. Ayam, ikan asin itu udah nikmat, udah lezat banget ya, teman Pro 2. Salah satu kekayaan kuliner khas Nusantara yang menurut aku enggak boleh sampai dilupakan ya kan, karena punya makna-makna juga nih dari tiap bahan-bahan yang digunakan gitu kan, teman Pro 2. Bener kan? Doyan enggak? Tapi harus doyan ya. Kok enggak harusin, tapi setidaknya pasti banyak yang doyan juga kok. Enak ya. Aku pun juga yang lumayan picky eater, tapi kalau gudangan, urap, terancam aku suka sekali, apalagi sego banjaan. Wah, pakai pincuk. Endulita banget.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Asal kebahagiaan dari Armada. Aku lanjut sama lagu-lagu enak karena abis ini aku juga mau kasih informasi olahraga. Yes, di zonasi. Zonasi yang sampai nanti jam 2 aku hadirkan informasi olahraga. Gimana olahraganya, masih aman atau udah mulai agak-agak tergoyahkan? Tetap semangat aja ya teman Pro 2.

menobatkan keris sebagai warisan budaya tak benda. Keris merupakan senjata sekaligus benda spiritual karena dianggap memiliki kekuatan magis. Keris berasal dari tanah Jawa pada abad ke-10 dan mulai menyebar hingga ke seluruh Asia Tenggara. Bila keris biasanya tipis dengan bentuk asimetris dan terbuat dari logam. Sementara sarung keris terbuat dari kayu dan bahan lainnya seperti gading dan emas. Perajin keris yang disebut dengan empu biasanya merupakan orang yang sangat dihormati.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Lebih dari siapapun dari Andre and the Backbone, buat kamu dan Mansi aku hadirkan informasi olahraga teman Pro 2. Wow, dari cabang olahraga bulu tangkis ada tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting. Dia dipastikan kembali tampil di turnamen BWF World Tour Super 500 Malaysia Masters 2026 setelah absen selama 3 tahun ya dari ajang itu. Ginting dapat promosi langsung ke babak utama, menyusul mundurnya dua unggulan teratas ya, yaitu Shi Yuhi dan juga Anders Antonsen dari turnamen yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 19-24 Mei ini. Nah, kembalinya mantan pebulu tangkis nomor 2 dunia itu alias si Ginting menjadi momentum lanjutan dalam proses comeback setelah sempat absen karena cedera ya teman Pro 2. Dan terakhir kali Ginting tampil di Malaysia Master itu terjadi di edisi tahun 2023 ketika langkahnya terhenti di babak 16 besar setelah dikalahkan wakil Cina yaitu Wang Hongyang dengan skor 19-21 dan 15-21. Wah, comeback deh Mas Ginting ya. Ya wes, semoga Mas Ginting bisa ngasih performa terbaiknya, apalagi udah bangkit dari cedera. Semoga bisa dapat medali, dapat juara di Malaysia Masters 2026 dan enggak cedera-cedera lagi ya. Karena lumayan banget loh, lama loh ini apa namanya absennya Ginting ya. Biasanya selalu kasih update dari Ginting, Anthony Sinisuka Ginting. Nah, udah beberapa lama ini, beberapa tahun terakhir jarang banget, tapi akhirnya dia comeback di Malaysia Masters 2026.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 4.

Habis dapat update, bakalan harus ngulik lagu Perunggu Ini Abadi ya. Gimana caranya biar bisa cepet hafal gitu ya? Harus didengerin terus sih, ya emang sih. Aduh, ngapalin lagu mana banyak lagi. Semangat deh, semangat. Masih ada info terupdate buat kamu dari olahraga dan dari Piala Dunia 2026. Jangan lupa ya teman Pro 2, karena RRI sebagai official supplies and broadcaster of FIFA World Cup 2026 akan menghadirkan program Pesta Bola Dunia. Jadi nanti kita akan update-update, kita simak juga Piala Dunia 2026. Oke. Nah, ada timnas Prancis yang kembali menjadi sorotan menjelang tampil pada Piala Dunia FIFA 2026 ya. Karena Les Bleus alias timnas Prancis akan menjalani partisipasi ke-17 sepanjang sejarah turnamen sepak bola terbesar dunia ini loh. Prancis bahkan memang mencatatkan 8 penampilan beruntun di ajang Piala Dunia sejak edisi 1998. Wow, konsistensi itu menegaskan status mereka sih sebagai kekuatan utama sepak bola dunia modern. Prancis. Nah, sepanjang sejarah Piala Dunia, Prancis ini tercatat 2 kali mengangkat trofi. Kapan tuh? Edisi tahun 1998 dan 2018. Nah, edisi 1998, Prancis tuh menjadi juara setelah mengalahkan Brazil dengan skor 3-0 di final. Keren ya. Brazil versus Prancis, gokil sih. 3-0 tapi bisa gitu Brazil, kenapa? Kemenangan ini didapatkan lewat 2 gol dari Zizo alias Zidane, teman Pro 2. Wah, dia emang dari dulu ternyata udah keren abis ya. Makanya ketika jadi pelatih tuh aku kesel sama dia waktu waktu dia menangani Real Madrid tuh aku agak-agak sebel sama dia. Yes, jadi saat itu Zidane membukukan kedua gol bersejarah di Stade de France tanggal tepatnya 12 Juli 98. Wow. Terus, 2 dekade kemudian Les Blues kembali berjaya deh di Piala Dunia 2018, saat itu di Rusia ya. Waktu itu di final Les Blues alias Prancis ketemu sama Kroasia, skornya 4-2 gitu. Berlangsung di Moskow saat itu finalnya. Keren banget ya. Kroasia ini jadi tim yang emang lumayan konsisten juga di Piala Dunia, ya kan teman Pro 2. Prancis juga punya catatan prestasi di beberapa edisi seperti runner up tahun 2006 dan 2022 serta peringkat ketiga itu di tahun 1958. Terus Piala Dunia Qatar 2022 itu Prancis hampir juara tapi Argentina menang adu penalti setelah laga berakhir imbang 3-3. Gitulah teman Pro 2. Wah, keren banget sih. Jadi makin bingung ya kalau disuruh pilih salah satu, agak-agak sulit. Tapi jujur, saya lebih menikmati aja gimana pertandingan-pertandingan di Piala Dunia. Tapi mesti biasanya tetap sih, misal Prancis ketemu Brazil gitu ya, aku kali ini jagoin Prancis deh gitu. Ntar ketemu sama Mesir lah, apa ntar aku ganti tuh. Misal Prancis ketemu sama Mesir meskipun beda ini ya, misal aja kan, saya jogin Mesir gitu. Ataupun ya nanti yang lain gitu, tergantung lah teman Pro 2. Cuman yang jelas, nanti kamu bisa dapat update-nya, kamu bisa cerita-cerita juga pengalaman kamu nonton Piala Dunia, nobar gitu ya. Ataupun harapan kamu di Piala Dunia 2026 ini apa, boleh banget tuh kamu cerita di WhatsApp Pro 2 aja. 081-327-866-966, gak sabar banget untuk program Pesta Bola Dunia nanti.

Masih di Prodo FM Solo, yang bisa kamu dengerin juga lewat aplikasi RRI Digital. Download aja di Play Store, App Store, streaming lewat rri.co.id juga bisa banget ya, teman Prodo. Oke, okay? Halo guys, ya halo April, gimana? Udah mulai masuk kuliah toh? Semangat-semangat deh ya. Kamu bisa cerita-cerita sama aku gimana keseruan kuliah kamu. Udah mulai disibukkan dengan berbagai tugas-tugas atau belum? Pokoknya bolehlah cerita-cerita sambil aku hadirkan informasi terupdate buat kamu. Stay tune di Prodo FM Solo aja ya. Bisa kepoin juga penyiar-penyiarnya di Instagram maupun TikTok @RRI Prodo Surakarta. Aku lanjut sama lagu enak. Aku pilihin dulu deh, teman Prodo. Enaknya lagu siapa ya? Ini udah mulai jam 2 lewat, kayaknya udah mulai agak-agak ngantuk gak sih kamu, teman Prodo? Aku pilihin dulu ya lagunya. Kepikiran ini sih. Loh, mana? Kok gak ada jadinya? Ah, sebel deh. Ya udah deh, aku pilihin lagu yang aku suka sampai sekarang dari Ted McRae, Just Keep Watching. Enjoy.

0: keep watching.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kuat untuk kamu.
1: Cinta itu bukan membawa tangis, bukan buat putus asa, tetapi cinta itu menguatkan hati, menghidupkan pengharapan. Tenggelamnya kapal Van der Wijs.
0: Buat kamu, kuat untuk kamu.
2: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Lagu ini ternyata masih enak banget ya. Udah berapa tahun saya dengerin lagu ini dan kayaknya gak bosen-bosen sih. Antara dari OK featuring Quincy Jordan, X-nya Lala Huta Temu Pro 2. Special buat kamu, masih nemenin juga di Zonasi, informasi entertain buat kamu ya. Dari Catur, Kak Anjeli mau request. Boleh, coba bagi tahu aja. Mana di-read doang lagi, saya nunggu loh. Ada April juga, Shirley mau request lagu Enchanted-nya Taylor Swift dong. Boleh, habis ini ya aku hadirkan buat kamu, oke? Okay? Aku mau kasih info-info terupdate dari The Weeknd, Teman Pro 2. Konsernya dia di Indonesia. Tiketnya pre-sale udah dibuka dan ludes dalam waktu 1 jam loh. Secepat itu, parah sih. Jadi penjualan tiket konsernya The Weeknd di presale hari ini, Selasa 10 Mei ya. Ini sebenarnya lebih santai dibandingkan presale hari Senin kemarin ya. Karena sekitar 1 jam aja itu udah banyak yang beli tiketnya, jadi udah ludes Teman Pro 2 pada war tiket ya soalnya ya, karena emang kalau ngomongin kategori di konsernya The Weeknd di Indonesia ini emang banyak kategorinya, dan bahkan konsernya juga digelar 2 hari kan di GIS tanggal 26 dan juga 27 September 2026. Adakah salah satunya kamu? JJ nge-war tiket gak ya? Saya bea JJ yang suka nonton-nonton konser begini ya. Apa aku telepon JJ ya? Gak usah deh. Cuman yang jelas ada Ultimate VIP Package yang menjadi kategori termahal dengan harga 14,73 juta rupiah untuk konser hari pertama dan kedua gitu. Dan itu terpantau sudah habis dipesan Teman Pro 2. Wow. Terus juga ada tiket yang dijual seharga 1,1 juta. Itu untuk hari kedua konser juga terpantau ludes terjual. Per hari ini jam 13 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Secepat itu ya. Gimana sih, kamu punya pengalaman gak nge-war tiket konser gitu Teman Pro 2? Penasaran sih, karena saya tidak pernah ya. Cuman pengen gak sih kalau nonton konser? Pengen-pengen aja sih. Ya tergantung siapa yang mau ditonton gitu ya. Kalau lagunya The Weeknd aku lumayan suka, ada beberapa, cuman yang paling suka aku Blinding Light sih, seenak gitu ya. Dari Catur requestnya Chris Patih yang Demi Cinta ya Kak Anjali. Boleh, coba ya aku cek dulu lagunya. Terus ada Wahyu yang request lagunya Alan Walker yang Dark Side Kak, terima kasih. Oke, satu persatu aku hadirkan lagunya dari Taylor Swift dulu yang udah di request duluan sama April. Enjoy.

saya Astuti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia. Ternyata oh ternyata, trofi Piala Dunia menyimpan banyak cerita loh. Saking berharganya trofi ini, sampai-sampai pernah dicuri 2 kali. Pencurian pertama terjadi 4 bulan sebelum ajang Piala Dunia 1966 di Inggris. Trofi ini dicuri ketika sedang dipamerkan di Westminster Central Hall. Padahal pameran itu sudah dijaga ketat. Pencurian kedua terjadi pada tahun 1983. Saat itu, trofi Piala Dunia ini dicuri di Brazil. Padahal trofi itu disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Karena sudah hilang 2 kali, sekarang trofi Piala Dunia FIFA tidak bisa dimenangkan langsung dan dibawa pulang oleh sang juara. Jadi, tim negara pemenang hanya bisa membawa pulang piala replika. Tapi replika ini terbuat dari perunggu yang berlapis emas. Ya, peraturan ini berlangsung sejak 2006 dan sekarang trofi Piala Dunia tetap dimiliki FIFA dan diamankan di FIFA Museum Zurich, Swiss. Untung aja sih, trofi yang asli berhasil ditemukan lagi.

Masih di Brodo FM Solo, aku hadirkan info-info terupdate buat kamu. Ada yang habis rilis lagu nih, yang lagunya itu selalu menurut aku berbeda dari judulnya juga. Terus kayak gak expect aja kalau ternyata Sal Priadi gitu. Dulu tuh kayaknya gara-gara lagu Bunga Matahari deh aku yang baru bener-bener ngerti Sal Priadi. Sebelumnya, oh sama ini nih, sebelumnya itu ada apa sih judul lagunya, lupa, Dari Planet Lain. Iya, itu juga lucu banget sih, lagunya bagus, lucu, tapi selalu punya pesan, selalu ada makna yang dalam gitu loh. Nah kali ini ada Sal Priadi yang merilis lagu baru, judulnya Kepala Pundak Kerja Lagi. Gimana coba? Kepala pundak lutut kali lutut kaki, adanya gitu ya. Tapi ini Kepala Pundak Kerja Lagi. Lucu ya teman bro dua. Dan ternyata lagu ini tuh menjadi original soundtrack dari film Monster Pabrik Rambut dan membawa nuansa berbeda dari karya-karya romantis dia sebelumnya. Gitu deh. Mengutip dari rri.co.id, lagu Kepala Pundak Kerja Lagi berasa pengen nyanyiin langsung gitu ya kalau baca judulnya. Lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini mengangkat keresahan para pekerja terhadap kelelahan karena ya pekerjaan dan lembur gitulah. Loh, kok relate? Aku belum dengerin sih, tapi penasaran. Karena video lirik lagu ini tuh udah ditonton lebih dari 2,5 juta kali di YouTube sejak dirilis bertepatan dengan Hari Buruh kemarin. Gitu teman Pro 2. Penasaran ya, aku belum dengerin. Kamu udah dengerin atau belum teman Pro 2? Beritahu aku deh yang udah dengerin. Dan emang berbeda sih dari lagu-lagu sebelumnya, karena Kepala Pundak Kerja Lagi ini dibuka dengan lirik yang familiar banget dari masa kecil, tapi dibawakan dengan nuansa yang dalam tanda kutip muram gitulah teman Pro 2. Dan lagu itu menggambarkan realitas pekerja yang menghadapi tekanan, kelelahan dalam kesehariannya. Gitu deh. Kalau kepo, coba deh kamu baca info selengkapnya di rri.co.id.

Gerika, ini sesaat kau hadir. Nah, aku hadir juga nih dengan info buat teman Pro 2 yang mungkin menemukan barang hilang ya. Jadi ada berita kehilangan. Yang hilang itu ada STNK dengan kendaraan merek Honda. Untuk platnya, nopolnya AD4115AIF tahun 2016 teman Pro 2 dengan warna kendaraan putih biru ya, atas nama pemilik Muhammadi. Alamatnya di Jaten Karanganyar. Kemudian hilang juga SIM C atas nama Ari Sudibyo yang alamatnya di Tasikmadu Karanganyar gitu ya. Dan juga ini hilang KTP-nya juga atas nama Ari Sudibyo juga ya, teman Pro 2. Jadi kalau kamu mungkin menemukan, silahkan hubungi nomor 0857-5971-4632 begitu ya. Tapi kalau kamu, tadi berapa ya? Atas nama siapa ya? Coba kamu bisa WhatsApp aja ke nomornya Pro 2, 081-327-866-966. Tapi kalau kamu langsung paham dan juga menemukan, bisa hubungi 0857-5971-4632. Gitu ya, teman Pro 2. Saling bantu kita mah. Karena ngerasain juga ya gimana rasanya kalau kehilangan surat-surat berharga gitu ya. Karena bahaya juga toh, teman Pro 2. Ya udah deh, berarti habis ini lanjut dengan segmen plot AD informasi Solo dan sekitarnya barengan sama Rifki Mino. Makanya Sherry Anjeli harus turun mengudara. Terima kasih yang udah nemenin aku dari tadi Pro 2 at least jam 10 sampai sekarang. Mohon maaf kalau selama menemani kamu ada salah dan juga kurangnya. So, I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a nice day. See ya.

sekitarnya. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kamu dengerin segmen Plat AD di Santai Siang barengan aku Rifki Minov. Ada peristiwa apa aja ya? Yuk kita bahas sama-sama teman Pro 2.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: ...105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Sama Rifki Minov kita ngebahas informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya di segmen Plat AD. AD-nya sekarang Karanganyar, teman Pro 2. Objek wisata Jembatan Kaca Kemuning Sky Hills di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah mencatatkan tren kenaikan kunjungan yang signifikan selama momen libur panjang pekan kemarin. Meskipun sempat diguyur hujan, destinasi yang populer dengan landscape kebun teh itu tetap dibanjiri ribuan pelancong dari luar daerah. Arus kedatangan wisatawan yang didominasi plat nomor asal Jawa Timur seperti Surabaya ini mulai meroket sejak hari pertama liburan pada Kamis lalu. Lonjakan volume kendaraan rombongan maupun mobil pribadi sempat memicu kepadatan di jalur utama menuju kawasan wisata lereng Gunung Lawu itu. Kata Supardi, selaku manajer Kemuning Sky Hills, hari pertama kurang lebih sekitar 3.000 orang, lalu hari kedua 1.500 orang, dan hari ketiga sudah di atas 1.000 pengunjung. Kalau harian biasa teman Pro 2, hanya 500 orang pengunjung. Jadi momentum long weekend ini peningkatannya cukup baik. Supardi, selaku manajer Kemuning Sky Hills juga bilang, puncak arus kunjungan wisatawan kembali terjadi pada hari Minggu. Dan untuk mengantisipasi lonjakan massa serta menjaga keselamatan di area Jembatan Kaca, pihak manajemen telah menyiagakan tim khusus untuk melakukan perawatan intensif. Karena teman Pro 2, tujuan utama pengunjung kan harus ada di jembatan. Jadi persiapan dari tim manajemen fokus di maintenance seperti pengencangan baut, pengecekan pagar, pengelasan hingga pengecetan. Memang manajemen punya tim khusus untuk melakukan kontrol setiap hari, tidak hanya pas momen liburan saja. Meskipun operasional serta keamanan area jembatan terkendali dengan baik teman Pro 2, masih ada catatan kritis terkait infrastruktur penunjang di luar area wisata. Infrastruktur itu adalah kondisi akses jalan raya menuju Kemuning Sky Hills yang dirasa terlampau sempit untuk menampung kendaraan besar. Harapan kedepannya hanya satu teman Pro 2, yaitu akses jalan menuju Sky Hills perlu diperlebar karena kondisinya memang sempit. Kalau terjadi kemacetan atau penumpukan kendaraan, banyak mobil yang akhirnya tidak kuat menanjak dan kendala jalur ini kedepannya harus segera diatasi. Itu tadi ya teman Pro 2, liburan long weekend, kunjungan Kemuning Sky Hills Karanganyar, Jawa Tengah tembus 3.000 orang.

Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Lanjut Plat AD, AD-nya sekarang Kabupaten Sukoharjo, teman Pro 2. Mahasiswa Universitas Veteran Bangun Nusantara Kabupaten Sukoharjo kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. Kabar itu datang dari Lim Vivi, mahasiswa pendidikan matematika, dan Etika Fitri Azahra, mahasiswa ilmu komunikasi, yang saat itu mengikuti gelaran pertandingan Kopada Malaysia 2026, International Copa Combat Championship yang diselenggarakan di Malaysia. Kompetisi yang berlangsung pada Sabtu 16 Mei hingga Minggu 17 Mei 2026 itu diselenggarakan di Dewan Tun Councilor Multimedia University Cyberjaya Malaysia dan merupakan turnamen BJJ atau Brazilian Jiu-Jitsu berskala internasional yang diikuti oleh berbagai tingkat sabuk serta kategori umur mulai dari juvenil hingga master. Dalam kompetisi itu teman Pro 2, Lim Vivi berhasil meraih 2 medali emas dalam kategori White Belt G Adult dan No G. Selain itu, Etika Fitri Azahra berhasil meraih 2 medali perunggu dalam kategori White Belt G Adult White dan No G. Lim Vivi tidak lupa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas doa dan dukungan dari seluruh Civitas Akademika atas prestasi yang diraihnya saat ini. Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Profesor Dr. Farida Nugrahani M. Hum, menyampaikan rasa bangga dan syukur atas keberhasilan 2 mahasiswi yang meraih medali emas dalam ajang kompetisi di Malaysia ini. Menurutnya, prestasi yang dipakai 2 mahasiswinya itu dinilai sebagai bukti nyata komitmen universitas dalam mendukung pengembangan mahasiswa dan mahasiswi tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga olahraga. Sekaligus membawa nama baik alma mater dan bangsa di kancah internasional. Selanjutnya teman Pro 2, Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Profesor Dr. Farida Nugrahani M. Hum berharap prestasi itu bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa dan mahasiswi lainnya untuk terus berkarya serta berprestasi sesuai minat masing-masing. Dan membuka peluang masa depan yang lebih gemilang bagi para peraih prestasi.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Balik lagi sama Rifki Minov di segmen Plat AD, informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya. AD-nya sekarang Solo atau Surakarta teman Pro 2. Ada kisah haru sekaligus bahagia datang dari Gus Warto, seorang jemaah calon haji lansia berusia 81 tahun asal Kabupaten Cilacap yang masuk dalam daftar jemaah susulan di Embarkasi Solo. Setelah menanti antrian selama 13 tahun sejak mendaftar pada Mei 2013, Gus Warto akhirnya mendapatkan kesempatan berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Jadwal keberangkatannya maju 1 tahun lebih cepat dari estimasi semula yang jatuh pada tahun 2027. Teman Pro 2, keberangkatan Gus Warto tahun ini terwujud setelah dirinya dipanggil secara mendadak untuk mengisi ketersediaan kursi kosong yang tersisa di Embarkasi Solo atau Surakarta. Namun, kebahagiaan itu terasa kurang lengkap karena ia terpaksa harus beribadah seorang diri ke Tanah Suci tanpa didampingi pasangan hidupnya. Sang istri teman Pro 2 yang semula direncanakan berangkat bersama terpaksa menunda perjalanan akibat kondisi fisik yang tidak fit dan harus segera menjalani operasi medis. Kemudian, untuk menjaga kebugaran fisiknya di usia yang sudah kepala 8, Gus Warto membagikan tips sehatnya, yakni dengan tetap aktif bergerak seperti menyapu rumah dan rajin berjalan kaki. Selain fisik, Gus Warto juga sangat menjaga pola makan dengan memperbanyak konsumsi sayur, menghindari makanan berlemak, serta rutin melakukan kontrol kesehatan ke dokter sebulan sekali. Kedisiplinan inilah teman Pro 2 yang membuat Gus Warto dinyatakan layak terbang oleh tim kesehatan sela waktu karantina. Kehadiran Gus Warto bersama 18 jemaah asal Cilacap lainnya dikonfirmasi oleh Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo atau Surakarta, Nabila Aska Amalia, sebagai bagian dari langkah optimalisasi kuota sisa-sisa kursi. Pihak panitia memastikan para jemaah susulan ini akan ditempatkan pada sisa kursi kosong di kloter-kloter keberangkatan berikutnya yang paling siap secara manifest. Penyesuaian ini teman Pro 2 terus berjalan dinamis mengingat operasional embarkasi kini telah memasuki fase akhir kedatangan. Secara keseluruhan, PPIH Embarkasi Solo atau Surakarta mencatat sudah memberangkatkan 75 kloter menuju Tanah Suci dengan total jemaah mencapai 26.519 orang. Pihak panitia terus meningkatkan seluruh jemaah, khususnya lansia seperti Gus Warto, untuk tidak memforsir tenaga selama masa persiapan puncak haji di Mekah. Kedisiplinan menjaga kesehatan dari tanah air teman Pro 2 menjadi penentu utama agar seluruh rangkaian ibadah di Arab Saudi dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Semoga Rifki Minov dan kamu yang punya hajat ingin ke Tanah Suci menunaikan ibadah umroh atau haji tapi belum kesampaian, suatu saat kita bisa ke sana, ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh atau haji ya teman Pro 2. Amin, Allahumma amin.

RI Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional.

selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Lanjut di Plat AD bareng Rifki Minov. Adanya sekarang Sragen, teman Pro 2. Semangat gotong royong dalam program TMMD reguler ke-128 Kodim 0725 Sragen terlihat dari kegigihan Cipto Suparno yang tetap membantu pembangunan jalan desa meski telah berusia 74 tahun. Warga Dukuh Purworejo, Desa Pelem Gadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen itu tampak memikul batu padas untuk pekerjaan pemberman bahu jalan di Desa Puro. Di tengah terik matahari, teman Pro 2, Cipto Suparno terlihat tetap bersemangat bekerja bersama anggota Satgas TMMD dan warga lainnya. Dengan mengenakan kaos merah dan topi lusuh, ia berjalan perlahan sambil mengangkat batu untuk mendukung penyelesaian pembangunan jalan desa. Kehadiran Cipto Suparno di lokasi TMMD menjadi perhatian warga serta anggota Satgas. Di usianya yang tidak lagi muda, ia tetap memilih terlibat langsung dalam kegiatan gotong royong demi kemajuan desa. Bagi masyarakat Desa Puro, sosok Cipto Suparno menjadi simbol semangat pengabdian tanpa pamrih, karena ketekunannya membantu pembangunan jalan dinilai mencerminkan kuatnya budaya gotong royong yang masih terjaga di tengah masyarakat. Salah satu anggota Satgas TMMD Teman Pro 2 bernama Samsul mengaku bangga melihat semangat Cipto Suparno yang tetap aktif membantu pembangunan di lokasi TMMD. Program TMMD reguler ke-128 Kodim 0725 Sragen ini tidak hanya menghadirkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Kehadiran warga seperti Cipto Suparno menunjukkan kuatnya kebersamaan dalam mendukung pembangunan desa. Melalui program TMMD Teman Pro 2, budaya gotong royong diharapkan terus terjaga sebagai kekuatan masyarakat dalam membangun lingkungan desa yang lebih maju dan sejahtera.
0: Udah kamu simak segmen Plat AD di Santai Siang hari ini. Rifki Minov pamit undur diri. Makasih ya buat atensi kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya!

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Lagu legendaris Melompat Lebih Tinggi milik Sheila on 7 Teman Pro 2 akan hadir kembali dalam versi terbaru yang dibawakan oleh Lomba Sihir. Melalui media sosial resminya, Lomba Sihir membagikan cuplikan singkat lagu tersebut sekaligus mengumumkan bahwa versi penuh akan dirilis di berbagai platform musik digital pada 22 Mei mendatang. Meski baru 30 detik nih Teman Pro 2, teaser itu langsung mendapat respon antusias dari penggemar musik Indonesia. Banyak pendengar penasaran dengan sentuhan baru yang akan diberikan Lomba Sihir pada lagu ikonik era 2000-an ini. Dikenal dengan gaya musik yang eksploratif dan juga modern, grup yang digawangi Baskara Putra dan kawan-kawan diprediksi mampu menghadirkan nuansa berbeda tanpa menghilangkan esensi khas dari versi asli Sheila on 7.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, It Gitaf merilis lagu terbaru berjudul Berusaha di Bawah Hujan pada tanggal 15 Mei 2026. Lagu ini Teman Pro 2 menceritakan tentang dukungan emosional kepada pasangan yang sedang berjuang mengejar cita-cita di tengah tekanan hidup, kelelahan, dan keraguan terhadap pilihan hidupnya. Melalui lirik seperti Ku Percaya Padamu, It Gitaf menggambarkan rasa percaya dan dukungan tulus agar pasangan tetap kuat menjalani proses perjuangannya. Selain itu, lagu ini juga menonjolkan makna kesetiaan dan pentingnya kejujuran dalam hubungan. Ungkapan berusaha di bawah hujan menjadi simbol perjuangan menghadapi rasa sakit dan ketidakpastian hidup bersama orang tercinta. Meski penuh tantangan Teman Pro 2, lagu tersebut tetap membawa pesan optimisme bahwa setiap pengorbanan dan perjuangan akan menghasilkan sesuatu yang berharga di masa depan.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana gitu? Mungkin boleh cerita nih ke teman Pro 2.
1: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor.
0: Oke,
1: jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat Mipami ini. Soalnya ada stabil suhunya, sensor suhunya. Agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
2: Kita pakai barang bekas pemanas setrika.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desfatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
1: ...105,5 Pro 2 FM. Hello, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat hari, apa nih ya, hari Selasa ya, teman Pro 2 ya, buat kamu. Seperti biasa, kita bakalan sore ceria, tapi sebelum itu kita mau info lalu lintas dulu bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sudah ada rekan Dimas di sana, selamat sore, silakan informasinya.
2: Selamat sore, rekan Atika. Baik, terima kasih. Langsung saja kami informasikan untuk perkembangan arus lalu lintas langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta pukul 16.15. Untuk mengawali pantauan pada sore hari ini, kita pantau untuk di kawasan batas Kota Kleco untuk arus kendaraan dari arah barat yang hendak menuju ke arah Kota Solo terpantau saat ini cukup ramai namun masih lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 pribadi. Sedangkan arah sebaliknya yang hendak meninggalkan Kota Solo juga saat ini terpantau masih cukup ramai lancar. Dari kawasan batas Kota Kleco kita menuju ke kawasan Purwosari, di mana untuk pantauan saat ini untuk antrian kendaraan dari arah barat cukup panjang, dominasi oleh kendaraan roda 4. Diimbau kepada seluruh pengendara dan masyarakat agar tetap bersabar dan tetap menaati peraturan lalu lintas yang ada. Sedangkan untuk kendaraan yang hendak menuju ke arah flyover Purwosari juga saat ini terpantau antriannya cukup panjang namun masih lancar. Dari kawasan Purwosari kita beralih menuju kawasan Gendengan. Untuk arus kendaraan dari arah flyover Manahan juga saat ini terpantau cukup ramai namun masih lancar. Sedangkan untuk arus kendaraan di Jalan Dr. Wahidin juga saat ini untuk yang mengarah ke arah Gendengan juga saat ini terpantau cukup ramai lancar. Dari kawasan Gendengan kita menuju ke kawasan Jalan Jenderal Sudirman, di mana untuk pantauan saat ini di kawasan BI untuk arus kendaraan yang menuju ke arah Balai Kota juga saat ini terpantau masih cukup ramai lancar. Sedangkan untuk arah kendaraan yang menuju ke arah Bundaran Geladak dan Alun-Alun Utara juga saat ini terpantau masih cukup ramai lancar. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman kita menuju kawasan Ketandan, di mana untuk arus kendaraan yang hendak menuju ke arah Loji Wetan maupun arah Sangka juga saat ini terpantau masih cukup lancar. Sedangkan untuk arah sebaliknya yang menuju ke arah Warung Pelem juga saat ini terpantau cukup ramai lancar. Dari kawasan Ketandan kita beralih menuju kawasan Jalan Insinyur Juanda, di mana untuk pantauan saat ini di kawasan Simpang Empat Pelipaan untuk arus kendaraan dari arah barat yang hendak menuju ke arah timur juga saat ini masih cukup lancar. Sedangkan arah sebaliknya yang hendak menuju ke arah Warung Pelem juga saat ini terpantau cukup masih lancar. Dari kawasan Jalan Insinyur Juanda kita beralih menuju kawasan Simpang Empat Panggung untuk arus kendaraan yang dari arah Pasar Gede juga terpantau cukup antrian cukup panjang, dominasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 pribadi. Sedangkan untuk arus kendaraan dari arah timur, dari arah Tugu Jembeng juga saat ini terpantau antriannya cukup panjang namun masih cukup lancar. Dari kawasan Simpang Empat Panggung kita beralih menuju kawasan batas Kota UNS, di mana untuk pantauan saat ini untuk arus kendaraan yang hendak menuju Kota Solo saat ini terpantau masih cukup lancar. Sedangkan arus kendaraan yang hendak meninggalkan Kota Surakarta juga saat ini terpantau masih lancar. Dari kawasan batas UNS kita beralih menuju kawasan Simpang Empat Manahan atau Tugu Wisnu untuk pantauan arus saat ini dari arah barat juga terpantau cukup panjang untuk antrian kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 pribadi. Sedangkan dari arah Stadion Manahan juga saat ini terpantau cukup ramai lancar. Dari kawasan Simpang Empat Manahan kita menuju kawasan Jalan Veteran, di mana untuk saat ini di kawasan Simpang Gemblekan untuk arus kendaraan dari arah barat yang hendak menuju ke arah Simpang Gading juga saat ini terpantau masih cukup lancar. Sedangkan untuk arus kendaraan dari arah selatan yang hendak menuju ke arah utara juga saat ini terpantau masih cukup lancar. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami sampaikan melalui Disirum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Tentunya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat maupun pengendara untuk selalu menaati peraturan lalu lintas yang ada. Tertib Lalu Lintas Cermin Budaya Wonosobo. Selamat sore, kembali ke rekan Atika di studio.
1: Baik, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Riswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: Detiknya jalan terus, tapi kamu jangan ketinggalan ya.
1: Yes, Zona Detik, Zona Desvatika.
0: ...105,5 Pro 2 FM Solo.
3: Teman terbaik kamu.
0: Yeay, teman Pro 2 balik lagi. Kali ini udah berdua, udah bertiga. Sih kita sebenarnya ya, Des ya. Mm-mm. Ada Desva, Atika, dan juga hari ini teman Pro 2. Seperti biasa ya, di sore ceria di Zona Detik itu selalu kedatangan siswa-siswi berprestasi teman Pro 2. Dan kali ini kita udah ada Daniel Satrio Bagus Pinandito selaku pemuda pelopor. Selamat sore.
4: Halo. Hai, selamat sore juga.
3: Sore.
0: Sore, panggilannya siapa?
4: Daniel.
0: Daniel. Oke, Daniel. Sekarang Daniel masih sekolah atau?
4: Sudah kerja saya.
0: Oh ya.
3: Kerja sekarang, udah kerja ternyata ya.
0: Oh iya.
3: Oh, ini mungkin sepantaran kita kali ya.
0: Bisa jadi sih, angkatan 2000 berapa Mas lahirnya?
4: 2000.
0: 2000. Oh iya.
3: Oh, lebih.
0: Lebih. Kita mah bocilnya. Benar banget. Dan teman Pro 2 ya, hari ini kita pengen membahas tema seputar transformasi budaya Jawa, strategi Gen Z merangkul Gen Alpha nih teman Pro 2. Penasaran ya?
3: Benar. Tapi sebelumnya mungkin gimana kabarnya Mas Daniel?
4: Ya, puji Tuhan baik ini.
3: Alhamdulillah ya. Asli Solo ya?
4: Asli Solo.
3: Asli Solo. Jadi udah ngerti banget ya sama Solo ya. Dan kalau boleh tahu Mas Daniel ini pemuda pelopor di bidang apa?
4: Seni dan budaya.
3: Seni dan cocok banget dong ya.
0: Iya nih, ya sih benar.
3: Oke,
0: menggeluti dibilang di bidang budaya berarti ya, di seni pemuda pelopor. Nah, oke.
3: Terkait tema kita ya Mas Daniel, tema kita adalah transformasi budaya Jawa, strategi Gen Z merangkul Gen Alpha ya. Dan sebelumnya mungkin dari Mas Daniel dulu, apa sih arti budaya Jawa ya bagi anak muda saat ini?
4: Budaya Jawa menurut saya adalah sistem masa lalu yang terus berubah dan terus berkembang seiringan waktu. Dan banyak yang melestarikan, juga banyak yang meninggalkan. Itulah budaya Jawa itu sendiri.
3: Oke.
4: Tergantung bagaimana kita menyikapi tentang budaya Jawa itu tersebut, dengan teknologi atau dengan tradisi selama ini yang kita gunakan, yaitu secara lisan. Itulah budaya Jawa.
0: Oke. Tapi menurut Mas Daniel sendiri ya, kan tadi sempat bilang kalau ada yang melestarikan, ada yang juga meninggalkan gitu ya. Tapi untuk di kalangan Gen Z nih Mas, kira-kira sekarang tuh Gen Z masih banyak gak sih yang mungkin masih apa ya, lumayan menganut lah budaya Jawa
3: melestarikan
0: ini
3: ya?
0: Melestarikan juga pastinya, atau malah bakal atau malah mungkin meninggalkan gitu menurut Mas Daniel?
4: Ya menurut saya bergerak di lapangan itu sendiri. Saya sebagai guru bahasa Jawa dan seni budaya di SMK. Saya juga menggeluti mengajar ekstrakurikuler karawitan dan teater. Dan kebanyakan anak-anak yang ikut ekstrakurikuler karawitan itu dari luar Jawa semua Mas.
0: Gitu.
4: Ada dari Manado, dari Batak, dari NTT, Papua. Lah itu anak-anak saya yang di Jawa pun masih apa ya, belum kena istilahnya, belum kena di hatinya untuk melestarikan. Itu saya tidak bilang tidak bisa, tapi belum saja. Karena metode yang kita latih untuk kita mengajari itu adalah metode kuno Mas. Sekarang ini sudah dunianya AI.
3: Digital.
4: Makanya saya di saat pembelajaran bahasa Jawa maupun seni budaya itu 90% tidak ada teori tapi berbasis AI. Jadi untuk anak-anak zaman sekarang, khususnya Gen Alpha itu sendiri, itu jangan kita menggunakan metode lama seperti ceramah dan lain sebagainya, tapi gunakan teknologi itu sendiri. Contoh ya, saya menggunakan Gemini AI atau ChatGPT. Jadi anak-anak saya khususnya pembelajaran cerkak. Cerkak itu cerita cerkak, cerita pendek dalam bahasa Indonesia. Tidak suruh saya membuat cerita pendek dengan bahasa Jawa, enggak, tapi memanfaatkan Gemini AI itu membuat komik digital. Boleh lewat Canva, boleh lewat AI, itu lebih baik, dan masih banyak lagi, Mas.
3: Oke, jadi memanfaatkan metodenya, teknologi ya. Ternyata metode penting ya.
4: Iya, betul.
3: Apalagi sekarang udah digital, dan mungkin kebanyakan anak-anak itu lebih apa ya, tertarik pembelajaran dengan adanya visual, ya bukan hanya teori aja gitu ya, membosankan mungkin ya kan.
0: Betul.
3: Dan ternyata Mas Daniel adalah seorang guru juga.
4: Iya.
3: Sejak kapan Mas Daniel?
4: Satu tahun ini.
3: Satu tahun, oke.
4: Di SMK Kristen 1 Surakarta.
3: Oke, guru bahasa Jawa. Oke. Kalau untuk pemuda pelopor sudah jalan berapa lama?
4: Sudah dari 2025, berarti setahun juga.
3: Setahun juga.
4: Dari Februari ya.
0: Udah setahunan ya.
3: Oke. Dan tadi juga dibilang ya sama Mas Daniel, ternyata anak-anak dari luar Jawa yang bahkan lebih banyak ya untuk melestarikan budaya Jawa. Itu mungkin boleh tahu alasan-alasannya?
4: Yang pertama karena kekaguman itu sendiri.
3: Oke.
4: Ya kalau kita sebagai orang Jawa, khususnya suku Jawa kan, melihat gamelan, lihat wayang itu seperti makanan sehari-hari kan. Bisa saja kita kalau melihat sesuatu kayak melihat cewek aja gitu loh. Lihat cewek cantik di sini, di sana ada cewek cantik, ya udah cewek cantik yang pertama kita lupakan. Ibarat seperti itu. Tapi bagi anak-anak pendatang dari luar pulau itu menganggap itu adalah sebuah hal yang baru, dan mereka pun saya kira juga semangat sekali dalam mempelajari kebudayaan itu tersebut.
3: Karena alasannya adalah hal baru ya.
4: Hal baru.
3: Mungkin kalau bagi anak-anak yang di Jawa, ini udah biasa. Mungkin dengan cara Mas Daniel tadi, dengan metode yang lain, metode gitu ya, mungkin bisa menarik ya untuk anak-anak Jawa ya.
0: Berarti sebagai siswa-siswi yang tuan rumahnya ya, justru malah udah nggak penasaran lagi gitu, malah yang dari luar yang excited gitu ya, Mas ya. Tapi kita juga penasaran nih, kalau ini mungkin agak out of topic. Tapi penasaran, Mas, ngajarnya gimana sih, ngajarin teman-teman di sana gitu, terus mengenalkan budaya Jawa ini, Mas?
4: Cara mengajar saya, yang pertama bagaimana cara kita promosi terhadap produk itu tersebut.
0: Oke.
4: Saya pembelajaran pertama kali masuk ke sekolah itu dengan materi capaian pembelajarannya yaitu cerita wayang Mahabharata. Kalau saya melihat dari buku atau dari teman-teman guru yang lainnya, itu seperti hanya ceramah dan menunjukkan video. Itu sudah baik, saya kira itu sudah baik. Tapi cara saya membawa wayang itu sendiri ke sekolah.
0: Wow, berarti benar-benar real time ya, dibawa juga, dipraktekin juga pastinya ya, Mas. Ya ini juga salah satu cara kita buat mengenalkan kepada teman-teman yang lain ya, Mas.
3: Betul.
0: Ya.
4: Jadi anak-anak sekarang, ya betul, sekarang adalah generasi seperti generasi visual. Mereka melihatnya teknologi, tapi jangan sampai kita menolak tradisi lama juga. Seperti kita harus menunjukkan ke anak gimana sih rasanya megang wayang. Bagaimana sih pengalaman lihat wayang langsung itu gimana. Oke, kita melihat dari media sosial sekarang sudah berkembang tentang wayang, tentang karawitan, kesenian budaya Jawa. Tapi kita harus juga mencoba agar anak itu bisa mengalami langsung hal-hal seperti budaya Jawa itu tersebut. Memegang wayang, memegang nabuh gamelan, teater, tari. Kita harus apa ya, memberi kelonggaran, memberi waktu untuk anak untuk bagaimana merasakan hal itu langsung gitu.
3: Ngasih kesempatan ya, ngasih kesempatan anak-anak biar merasakan langsung, praktek gitu ya.
4: Praktek langsung.
3: Dan kalau boleh tahu Mas Daniel, menurut Mas Daniel, kenapa Gen Z atau Gen Alpha ini perlu melestarikan budaya Jawa?
4: Karena apa, dengan perkembangannya zaman, itu karakteristik Gen Alpha ini itu terbagi dari tiga, Mas. Yaitu yang pertama hiperkonektivitas, yang kedua orientasi visual dan kritis dan praktis. Yang pertama itu hiperkonektivitas itu, jadi mereka itu terkoneksi secara global sejak dini tentang HP. Yang pertama itu. Yang kedua orientasi visual, mereka kebanyakan anak-anak muda ya, Gen Z itu sendiri itu pasti kalau lagi rebahan itu pasti scroll-scroll TikTok dan lain sebagainya. Jadi terpaku dalam satu hal yang menyenangkan sesaat.
3: Oke.
4: Yang kedua, yang ketiga, kritis dan praktis. Mereka akan langsung mempertanyakan, apa fungsinya kebudayaan jalan untuk hidup saya itu apa? Saya, pembelajarannya Pak Daniel itu suruh membuat menyalin cerita wayang Mahabharata. Terus fungsi buat hidup saya apa, Pak?
3: Okay.
4: Mereka biasanya bertanya-tanya seperti itu. Ya itu tergantung gimana metodologi kita untuk kita menyampaikan itu tersebut. Semua ada jawabannya. Saya tidak menjamin cara-cara yang akan saya utarakan itu 100% berhasil, itu tidak. Karena pendidikan itu tergantung tiga macam. Yang pertama yaitu pendidikan orang tua. Bagaimana perilaku dia bersama orang tuanya di rumah. Yang kedua, pendidikan lingkungannya, teman-temannya, terus lingkungan keluarganya, masyarakatnya gimana, apakah ada kebudayaan di sekitar rumahnya. Yang ketiga, sekolah. Kalau orang tua misal bukan suku Jawa, yang kedua lingkungannya di Manado, saya nge-push yang di sekolahnya. Anaknya itu tugas sekolah itu.
0: Wow, ini menarik banget ya buat dibahas ya, Desi ya. Dan juga kita juga baru tahu ya, ternyata peran Mas Daniel tuh besar sekali loh sebagai guru ya. Apalagi untuk mengenalkan budaya Jawa ini, teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi, masih ada 2 sesi. So, kamu kalau mau tanya-tanya teman Pro 2, boleh banget WhatsApp di mana, Des?
3: Di 081327866966, atau kamu juga bisa komen di live TikTok kita di RRI Pro 2 Surakarta, dan kita juga live TikTok di YouTube ya, live YouTube di RRI Surakarta Live.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi, bentrok lagi.
1: Lah itu lho Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye? Rese? Kan kamu yang nenangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh, mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa Lidin ini, Bu?
2: Iya, Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
2: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang. Nih.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman. Lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
2: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
3: Iya, Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
3: Paham, Bu.
0: Paham benar tidak kalian?
3: Paham, Bu.
4: Berarti kita udah akur, nggak jadi dihukum kan, Bu?
0: Weh, nak men, ya tetap.
5: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
6: Masih lanjut lagi teman Pro 2. Dan yep, kita masih bahas seputar pemuda pelopor juga pastinya ya Des.
7: Betul.
6: Ya.
7: Karena Mas Daniel adalah seorang pemuda pelopor ya tadi, mm-hmm, di bidang seni
8: dan budaya.
7: Seni dan budaya. Nah, mungkin kalau boleh tahu Mas Daniel ya, kan tadi sudah menjadi seorang pemuda pelopor jalan 1 tahun ya. Apa sudah genap 1 tahun?
8: Sudah genap ya.
7: Lebih berarti
8: lebih,
7: ya.
8: Lebih.
7: Nah, mungkin aku pengen tanya terkait tugas sebagai pemuda pelopor apalagi di bidang seni dan budaya itu apa aja, Mas?
8: Ya, salah satu contoh proyek kerja saya dalam kepeloporan yaitu sebagai penggerak wayang edukasi dan dongeng.
7: Oke.
8: Jadi, tentang wayang edukasi dan dongeng itu sendiri tidak luput dengan seperti wayang kulit yang kita lihat, mm-hmm, seperti biasanya, tapi sebelumnya wayang itu dibagi menjadi 3, Mas. Yang pertama wayang semalam suntuk.
7: Oke.
8: Yang kedua wayang ringkas. Setelah itu wayang padat.
7: Oh.
8: Nah, ini terbagi karena estimasi waktu. Semalam suntuk kita tahu dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi.
7: Itu yang paling lama.
8: Ya, ringkas setengahnya paling jam 12 selesai. Padat itu 1 jam atau 2 jam. Nah,
7: okay,
8: kalau wayang edukasi dan pelopor, mm-hmm, itu juga dibagi 2. Bisa menjadi klip 2 menit.
7: Oh.
8: Bisa 45 menit. Itu paling lama.
7: Oke. Okay.
8: Berbedanya dengan wayang kulit seperti biasanya yaitu kita mengangkat isu-isu seperti gerakan anti bullying. Isu-isu yang beredar di medsos.
7: Relate aja ya. Ya, oke.
8: Okay. Itu jadi generasi muda khususnya Gen Alpha itu lebih tertarik dengan wayang itu karena topik yang dibicarakan,
7: hmm,
8: dan wayang edukasi dan dongeng itu tidak hanya menggunakan bahasa Jawa saja tetapi bahasa Inggris juga masuk, bahasa daerah lain juga masuk, dan bahasa Indonesia khususnya karena generasi Alpha sekarang kan kebanyakan walaupun dia lahir di Solo tapi banyak yang tidak bisa bahasa Jawa. Itu kan sangat merugikan.
6: Oke,
8: sangat disayangkan ya Mas. Nah, dari

0: sayangnya kok beda pakai baju pramuka gitu loh. Nah itu, dan itu juga bisa menjadi edukasi apa itu literasi digital dan bisa di-up-kan di media sosial. Saat ini belum, tapi untuk proses di lapangan sudah,
1: pembuatannya sudah gitu.
0: Kelurahan sudah.
1: Jadi
0: proyeknya setiap semoga saja setelah semester 2 nanti Juli ke atas, nanti setiap kelurahan di kota Solo akan diisi acaranya oleh wayang edukasi dan dongeng.
1: Live ya?
0: Live langsung.
1: Tapi
0: untuk media sosial belum.
1: Belum.
0: Karena kita mau survei dulu kalau di lapangan itu berapa persen antusias dari penonton. Sasaran kita yaitu anak dan remaja.
1: Kalau sasarannya anak dan remaja dari umur berapa sampai berapa, Mas Daniel?
0: Boleh dari TK sampai SMA akhir gitu.
1: Baiklah. Dan itu nanti semester 2? Ya, baru semester 2 kapan itu berarti?
0: Juli.
1: Agustus. Juli Agustus. Ke atas. Dan kalau sementara ini prosesnya gimana?
0: Prosesnya prosesnya jadi wayang edukasi dan dongeng itu tidak hanya wayang itu sendiri, Mas. Tapi ada karawitan. Jadi saya fokus utamanya itu di kelurahan saya sendiri, di Kelurahan Baluwarti. Jadi anak-anak dari berbagai RW itu saya latih karawitan, gamelan secara sukarela. Jadi membangkitkan komunitas dulu gitu loh. Sebelum kita bergejolak di berkarya di media sosial, secara nyatanya realnya kita harus apa ya? Memulai itu sendiri. Ya kita ambil sampelnya dari anak-anak SD di kelurahan saya. Dan bukan anak-anak juga, orang-orang tua juga ikut, wong sepuh-sepuh niku juga ikut saya latih.
1: Wow, gitu. Keren dong.
0: Ada dua kelompok.
1: Gitu. Dan itu karawitan ya? Ya itu tiap apa, Mas Daniel?
0: Senin dan Jumat.
1: Senin Jumat seminggu dua kali. Pasti rutin ya.
0: Pasti rutin.
1: Dan mungkin ada outputnya nanti setelah latihan itu ditampilkan kemana atau gimana?
0: Ya di saat kita pementasan wayang dongeng. Jadi sebelum pementasan wayangnya kita tampilkan dulu hasil belajar kita.
2: Gitu.
1: Ada dokumentasinya gitu ya. Nah kalau dari kelurahan Mas Daniel sendiri kan tadi udah latihan sering ya, rutin ya, seminggu dua kali, dan nanti mungkin akan dibawa kemana nih, atau hanya udah sampai ke depannya ya gini terus latihan terus seminggu dua kali, atau nanti bakal ada event apa,
2: diajakin apa gitu ya
1: gitu. Mungkin
0: untuk jangka panjangnya kita rombongan saya, manajemen saya sudah mengatur bahwa ada jangka panjangnya, seperti akan mengikuti event festival di kelurahan atau kota Surakarta, khususnya balai kota. Setelah itu untuk keberlanjutan saya menyiapkan generasi penerus. Jadi gak selalu saya yang latih. Saya juga ingin melihat latihan. Hanya melihat loh, tidak mengajar. Itu saya sudah mencetak beberapa orang juga untuk. Jadi saya seperti petarki gitu loh, Mas. Saya di atas itu ada dua hasil saya mengajar orang ini, dia mengajar ini, mengajar kelompok ini gitu. Saya ingin sekali diturunkan.
2: Berarti udah dipersiapkan berarti itu ya, nanti turun temurunnya ya, Mas ya. Wow, luar biasa.
1: Keren dong.
2: Proper sekali loh, Des, ya kan?
1: Benar-benar
2: dari hati gitu loh, mau mengenalkan.
1: Sukarela, ikhlas gitu ya.
2: Benar-benar. Tapi kalau kan tadi ini cukup programnya cukup besar ya, Mas ya. Kira-kira tantangannya apa sih, Mas?
0: Tantangannya itu banyak banget, Mbak. Selain dari cuaca ya, hujan. Kan biasanya naik hujan kan boring. Khususnya yang agak dewasa, agak dewasa. Tantangannya yaitu waktu sih, Mbak. Waktu kita latihan itu sangat terbatas. Kan biasanya latihan dimulai itu anak-anak saja setelah maghrib. Setelah isya disuruh ayah ibunya suruh pulang. Jadi kita produktif waktu itu tantangan yang terbesar itu dulu. Untuk tantangan kedepannya, untuk setelah ini mau apa? Nah, tadi pertanyaan yang bagus. Setelah ini mau apa? Kita tergantung dari kemampuan dia dulu. Satu input ini, anak ini harus mengetahui bagaimana skill saya. Kalau anak ini berhasil menguasai semua alat musik atau bisa mendalang, saya akan percayakan anak ini untuk menggali potensi di kelurahan lain. Jadi harus keluar kandang. Saya mencinta itu bukan hanya untuk kita mengadukan di dalam

0: kandang tapi di luar.
1: Okay.
0: Gitu. Boleh kamu mengibarkan bendera sendiri. Jadi tidak perlu di bawah naungan sayapnya Mas Daniel, enggak perlu. Kamu harus keluar. Malah gitu saya keluarkan malam kalau sudah pintar. Okay. Gitu. Yang lainnya untuk yang tidak bisa, saya sudah bilang beberapa kali ke teman-teman bahwa kesenian itu jangan menjadi patokan sebagai kerja.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau generasi Alpha, Gen Z atau Alpha itu suka, itu udah luar biasa. Suka dengan budaya.
1: Yeah.
0: Makanya murid-murid saya, kamu tidak perlu menjadi dalang agar kamu mengenal wayang. Kamu tidak perlu jago kendang untuk mengenal karawitan. Kamu tahu wayang-wayang itu, jadi nggak usah jadi dalang. Penting tahu ini namanya Janoko, ini Semar, itu udah luar biasa menurut saya nih untuk gen sekarang.
1: Okay, okay.
0: Kamu nggak perlu nabuh sampai skillmu master gitu, nggak apa-apa. Penting kamu tahu itu sudah, saya sebagai guru udah bangga. Tidak perlu menggeluti.
1: Yeah,
0: tapi jika kamu mau ingin melanjutkan studi senimu, saya juga support. Sangat boleh sekali kalau bisa menjadi dosen di situ, rektor di Institut Seni.
1: Bangga banget nanti.
0: Gak apa-apa.
1: Okay.
0: Tergantung jalannya anak itu tersebut. Jadi saya tidak mengekang. Saya harus, kamu harus gini, besok kamu harus gini. Gak perlu.
1: Okay, at least mereka tuh aja tahu mungkin. Aja ya. Tahu sekedar saja. Tahu, oh, oke okay, berarti berhasil nih, ya kan? Yeah. Dan nanti kalau mereka pengen mendalami sendiri, ya silahkan. Kita juga support gitu ya.
0: Yeah.
1: Oke, okay, luar biasa ya. Oke, okay, baiklah. Nanti kita lanjut lagi, yes. Mas Daniel ya. Masih ada satu sesi lagi. Dan buat kamu teman Pro 2, kita masih buka open pertanyaan ya. Buat yang pengen tanya-tanya juga boleh ke WhatsApp aja di 081-327-866-966.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya.
2: Detiknya jalan terus,
3: tapi kamu jangan ketinggalan ya.
4: Yes, Zona Detik, Zona Despatika.

0: Oke, teman Pro 2 di sesi terakhir ini
1: Benar.
0: Bersama Mas Daniel selaku pemuda pelopor bagian bidang seni dan budaya.
1: Yes.
0: Berarti sampai kapan pemuda pelopor Mas Daniel menjabatnya?
2: Sampai diadakan lomba baru.
0: Tahun depan ya? Yeah. Biasanya pergantiannya tiap apa? Tiap tahun atau gimana?
2: Kayaknya tiap tahun.
0: Tiap tahun. Yeah. Oke, baiklah. Dan kita melanjutkan pembahasan kita tadi ya terkait proyeknya Mas Daniel yang ternyata belum di-up ke sosmed ya tadi ya.
2: Belum ya.
0: Dan itu targetnya nanti di bulan Juli Agustus ke atas ya.
2: Yeah.
0: Mungkin itu terkendala apa tadi, Mas? Kok belum di-up?
2: Isu-isu.
0: Sebenarnya
1: ya.
0: Mungkin tadi kan sempat ngobrol juga waktu off air ya. Nanti akan di-up di sosmednya siapa?
2: Saya, Instagram.
0: Pribadi? Yeah. Atau ada yang lain juga?
2: Di TikTok juga ada. Cerita wayang edukasi dan dongeng.
0: Cerita wayang edukasi dan dongeng. Itu username-nya?
2: Iya, username.
0: Oke, dan udah aktif atau belum?
2: Baru opening aja.
0: Dan nanti di bulan Juli Agustus ya.
2: Yeah,
0: itu baru aktif nanti ya.
2: Yeah.
0: Oke, jadi ada sosmednya Mas Daniel pribadi dan TikTok-nya tadi cerita wayang dan
2: edukasi.
0: Oke, baik.
1: Berarti kalau untuk bahannya udah banyak ya Mas sebenarnya. Tinggal eksekusinya ya.
2: Menyaring kata-kata.
1: Iya. Oke. Karena tadi Mas Daniel udah cerita banyak ya teman Pro 2 ya. Nah, kita penasaran nih, kira-kira dari banyaknya proyek dan pengalaman dan cerita-cerita tadi ya Mas ya, ada enggak sih yang pengalaman paling berkesan menurut Mas Daniel mungkin selama menjabat jadi pemuda pelopor ini?
2: Saat saya mendalang wayang edukasi dan dongeng di Loji Gandrung di rumahnya Pak Wali tanggal 27 Agustus
0: tahun lalu.
2: Iya.
0: Okay.
2: Ingat Anda, apakah itu ada momen apa di Kota Solo tanggal 27 Agustus?
1: Apa tuh, Des?
0: Udah lama ya.
2: 27 atau 29 Agustus.
0: Demo.
2: Demo polisi itu.
0: Oke.
1: Oh iya ya, itu Agustus ya?
2: Iya, jadi sebagian besar yang melihat itu ya pendemo itu.
0: Pendemo.
1: Oh,
2: kan
1: gitu.
2: Saya deg-degan.
1: Iya.
2: Itu yang nabo-nabo itu anak-anak saya itu yang masih SMP itu ketakutan semua.
0: Iya sih.
2: Jadi nggak fokus. Tapi bagi saya itu berkesan. Berkesannya saya bisa selamat dari insiden itu.
0: Oke.
2: Mungkin nonton tapi kok apa keamanannya TNI semua. Deg-degan.
1: Oh iya,
2: sangat
1: benar.
2: Berkesan bagi saya itu.
0: Tidak akan
2: seumur hidup sih.
0: Tidak akan terlupakan ya.
1: Iya sih, karena bisa di satu waktu gitu ya. Wow, iya juga ya. Tapi itu ada baiknya juga gak sih Mas? Jadi banyak yang lindungin kan justru.
2: Iya.
1: Tapi banyak juga yang menyerang gitu.
2: Iya, deg-degan.
1: Wow, tapi ya sih menarik
0: tapi
1: sih.
0: Tapi waktu itu targetnya siapa sebenarnya Mas Daniel?
2: Targetnya para itu, Karang Taruna di seluruh Kota Solo.
1: Oh.
0: Itu berarti Karang Tarunanya pada ngumpul ya?
2: Pada kumpul. Itu hari ulang tahun Karang Taruna kalau nggak salah.
0: Oke. Tapi bertepatan dengan adanya demo.
1: Iya, demo itu ya.
0: Deg-degan. Tapi
2: waktunya itu hanya 45 menit.
0: Mm-hmm.
2: Jam 8 sudah mulai kan, seharusnya jam 9 kita pulang. Kita sampai di Loji Gandrung itu pulang sampai rumah itu jam 4 pagi.
1: Wow.
0: Oke.
2: Menunggu redamnya situasi dulu. Dan itu pun pulang juga dikawal, Mas.
1: Oh gitu.
2: Wah,
1: chaos banget emang waktu itu ya Mas ya.
0: Acara tetap lancar ya?
2: Lancar.
0: Alhamdulillah kalau begitu ya, aman semuanya gitu ya. Dan itu tadi pengalaman paling berkesan ya Mas Daniel ya. Kalau aku sih, kalau jadi Mas Daniel ya deg-degan juga sih.
1: Iya, ketar-ketir gitu ya Des ya.
0: Oke Mas Daniel, mungkin untuk harapannya di masa depan deh nanti ya, kedepannya terkait budaya Jawa di Indonesia seperti apa?
2: Bisa menyatu dengan teknologi. Harapan saya malah untuk ke generasi apa boomer yang di bawah Gen Z.
0: Oke.
2: Jangan menolak teknologi.
1: Karena
2: sekarang budaya Jawa kita siarkan semuanya, nggak harus Jawa, semua budaya dari Sabang sampai Merauke sudah terkoneksi dalam media sosial. Jadi tugasnya yaitu generasi di bawah Z itu harus selalu update dari situ. Jangan mengandalkan situasi kita baru di mana. Yang kedua yaitu bukan tradisi yang salah, tapi metode kita yang kurang tepat untuk mewariskannya.
0: Oke.
2: Kadang kita harus tahu ikan itu ada berapa jumlahnya, kita harus menyelang juga.
0: Iya, yeah,
2: benar. Jangan cuma teori, oh itu ikannya banyak.
0: Nebak-nebak doang.
2: Jangan, gitu ya. Kita harus ikut.
0: Oke, okay, tetap harus menyesuaikan. Kalau memang ingin mewariskan budaya Jawa ke gen sekarang, generasi sekarang, generasi muda, ya kita harus mengikuti zamannya gitu ya, metodenya betul. Juga harus mengikuti apa yang
1: tanpa meninggalkan budaya itu ya Mas, pastinya ya. Iya sih, setuju banget.
0: Mas Daniel sudah melaksanakan ya.
2: Ya sudah.
0: Oke, luar biasa.
1: Ih, keren.
0: Wow, luar biasa.
1: Terakhir nih Mas, pesan dong buat teman Pro 2 mungkin sekarang yang lagi dengerin ya, mungkin yang lagi amazed sama Mas Daniel ya, teman Pro 2 ya. Mungkin boleh dong ngasih pesan-pesan apa ya, quotes mungkin biar kita terus melestarikan budaya Jawa ini Mas.
2: Oh iya. Jadi kita harus ingat budaya Jawa itu bukan cuman warisan simbah-simbah, tapi ini adalah local pride, adalah privilege kita dari leluhur kita yang unik di mata dunia. Nah ini saya ada pantun.
0: Okay,
1: boleh. Closing statementnya pakai pantun ya Des.
0: Gokil.
2: Tuku sawo nggo dolanan.
1: Cakep.
2: Aja lali dioncai. Teknologi dadi tantangan. Budaya Jawa tetap kudu diuri-uri.
1: Gokil tuh ya teman Pro 2 ya. Jangan lupain budaya Jawa dong. Apalagi kita sebagai tuan rumahnya ya. Harusnya bangga dan proud juga.
0: Wow, gitu. Luar biasa. Terima kasih Mas Daniel.
1: Terima kasih Mas Daniel.
0: Semoga ngobrol ya. Dan semoga obrolan kita di sore hari ini bisa menginspirasi teman Pro 2 yang mendengarkan ya.
1: Yes.
0: Dan semoga teman Pro 2 juga semakin melek lagi akan budaya Jawa ya. Yang kaya ya budaya kita.
1: Pasti
0: itu ya,
1: dong.
0: Luar biasa. Oke, baiklah, thank you Mas Daniel sekali lagi, dan nanti kita tunggu lagi untuk obrolan selanjutnya mungkin dengan pembahasan yang lain ya Mas Daniel.
2: Siap.
0: Oke, baiklah, dan kita masih lanjut pastinya ya Tika ya.
1: Yoi.
0: Di sore ceria sampai nanti jam 7 malam ya di acara Detik dan Batik nanti teman Pro 2.
1: Betul, stay tune terus ya teman Pro 2.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Saya, Isna, Sekjen Pasopati, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI. Jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio piala.

0: Mbak.
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh duwe Baldodo.
0: Alah belum tentu, timku nanti yang menang.
2: Alah ya ora lah, tetep timku sing menang. Pilihanku kuwi.
1: Alah mas, mas, tak simak dari tadi kok utur-uturan, berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh, apalagi nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak, tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa, kok sukanya ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
0: Oke, teman Pro 2, sudah balik lagi.
2: Hai,
0: ya pastinya teman
2: kita
0: Pro 2.
2: Kita comeback lagi, masih Yay. Di sore ceria dong ya. Kita mau sapa-sapa dulu ya, yang tadi mungkin belum sempat kita sapa di WhatsApp ya.
0: Betul.
2: Jadi kita mulai ada dari siapa nih? Kak Zul ya. Kak Zul terus kenapa sih? Ya ampun.
0: Zulia.
2: Kak Zulia. Selalu deh, biasanya sukanya disingkat-singkat ya, Kak Zul.
0: Iya, ada Zulkarnain ya, biasanya.
2: Beda lagi gitu ya. Oke, dari Kak Zulia. Sore Kak. Oh, kok sore Kak? Sore ceria Kak. Oke,
0: baiklah. Sore
2: ceria juga ya. Boleh request lagunya Angie Carvalho yang Remuk ya.
0: As always, boleh dong.
2: Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya aja. Aku dengernya via RRI Digital.
0: Oke. Siap. Nanti lagunya diputer ya. Tungguin aja.
2: Ya, oh, nanti lagunya diputerin sama Atika Raharja ya. Oh, ini ada fitur ya di sini di mixer ya ternyata ya. Oh, ini tadi perasa nyala deh. Seharusnya.
0: Iya juga ya. Apa tapi efeknya?
2: Tapi, makanya. Satu aja kali ya, gak usah lah ya.
0: Iya.
2: Gak usah kan?
0: Gak usah. Sama aja perasaan, sama aja, bro.
2: Mungkin ada yang beda gak nih teman Pro 2 ya dari suara kita? Atau sama aja ya?
0: Sama sih.
2: Sama ya?
0: Yoi.
2: Oke, selanjutnya dari Iki Dias.
0: Oke,
2: ini tadi Iki Dias mengirimkan sebuah video. Video rekaman ini ya, screen ya. Apa namanya?
0: Screen record.
2: Nah, screen record. Saat kita tadi dialog ya di sore ceria,
0: wow,
2: di sore hari
0: malu.
2: Tadi. Aduh, thank you ya. Udah di screen record juga nih katanya Detik My Love.
0: Okay, thank you.
2: Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Kaiki.
2: Selamat malam Detik Desva Om Strom Ganteng plus Tika Veronica Cuantik Paul the one on only ya. Oke.
0: Okay.
2: Thank you ya Iki ya. Iki Dias from Kupang. Mau request lagu Veronica.
0: Veronica lagi. Oke.
2: Ini masih tren gak sih Veronica?
0: Masih
2: ya,
0: viral
2: di TikTok ya. Kenapa yang jadi patokan tren itu TikTok?
0: Karena kalau untuk musik itu TikTok cepet deh,
2: oh,
0: update-nya.
2: Gitu. Jadi TikTok ya masih yang membuat tren ya.
0: Betul, iya sih, benar.
2: Oke, lanjut lagi. Iki mau salam hormat kami dari RRI Pro 2 Surakarta buat Bapak Kapolres Sumba Barat, Bapak AKBP Yohanes Nisa Pawali.
0: Okay.
2: Yang membawahi dua kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah serta masyarakatnya. Kiranya tugas-tugas Polri yang diemban dapat membawa kenyamanan bagi masyarakat di dua kabupaten sehingga harkam tipmas terjaga dan masyarakat sejahtera. Amin.
0: Amin.
2: Lalu Iki juga mau salam hormat buat Bapak Wakapolres Rotendao, Bapak Kompol Iwayan Sunarta alias Opa Brigade. Semoga Opa Brigade sehat selalu dalam menjalankan tugas mengayomi masyarakat Rotendao sehingga wilayah Rote aman dan kondusif serta menjadi objek wisata yang nyaman dan apa ini? Rame-rame bangun Nusa Rote katanya. Oke,
0: wow, baiklah. Seru.
2: Seru ya. Oke, Iki juga mau selamat malam untuk 206 juta anak-anak Mama Maria Veronica dan Om Strom yang sudah stay dalam WhatsApp grup berteman. Salam sapu lidi aja kalau disebut satu persatu butuh waktu ya, lama ya.
0: Enggak kelar-kelar nanti ya.
2: Dan pastinya Iki juga mau pantun dulu ya. Ada pantun khusus buat Detik Tika yang baca, Deswa bantu cakap aja. Oke.
0: Oke, aku yang baca nih.
2: Yes.
0: Oke. Kalau Tika pergi ke hulu,
2: cakep.
0: Bawakan Deswa bunga semanggi.
2: Asik.
0: Kalau Tika datang dahulu, pasti Kak Deswa nyusul lagi.
2: Oke.
0: Mang dia suka nyusul dulu. Gitu emang.
2: Iya, mungkin gabut kali ya aku ya. Suka nyusul-nyusul ya.
0: Iya lagi. Tapi ya gak apa-apa daripada kamu nyusulin yang lain.
2: Iya, makanya. Oke, lanjut.
0: Jalan-jalan ke Ciracas.
2: Cakep.
0: Jangan lupa membeli padi. Jika Tika memang cerdas, binatang apa tanduk di kaki?
2: Apa, hiu?
0: Ayam.
2: Oke. Mungkin benar.
0: Ceker ayam.
2: Aram lagi.
0: Benar nggak sih?
2: Ayam ya, mungkin ya.
0: Kan atau
2: ini tanduknya di kaki?
0: Iya
2: ya.
0: Kan? Iya, atau apa ya, Des?
2: Atau apa ya ini ya, yang tanduk di kaki?
0: Ayam kayaknya.
2: Ayam. Oke, lanjut lagi.
0: Jangan suka makan penia karena itu sia-sia. Tika tetap di hati Desva walaupun Tika pergi dengan Rahma.
2: Wih, Rahma siapa Rahma nih?
0: Rahma Tesaha, iya teh.
2: Rahma Tesaha ya.
0: Itu mah Desva kali yang pergi sama Rahma.
2: Iya, mungkin.
0: Oke. Okay, last pantun ya. Buah nanas rasanya cuka, cakap. Badan Desva panas dingin mikirin Tika. Cuma udah sering, udah sering dia kayak gitu.
2: Demam
0: sampai
2: ya?
0: Pusing kepalanya kata mikiran aku. Biasa ya saking enggak bisa melupakan aku kayak gini.
2: Mungkin, mungkin kali ya. Iya kali.
0: Iya enggak?
2: Iya.
0: Jujur aja.
2: Jujur saja. Enggak
0: serius enggak? Serius enggak?
2: Serius.
0: Sampai pusing. Ya,
2: ya. Pusing banget. Pusing
0: Pusingnya kenapa?
2: Pusing apa ya? Karena enggak ngerti gitu kan. Enggak tahu pusingnya kenapa ya.
0: Okay, apa baik. Sih gak jelas. Kamsahamnida dan arigato detik. Desva tampan pasti Tika cantik. God bless you. Katanya real aja butuh uang.
2: Gak butuh.
0: Oh gak butuh uang tuh. Karena baru dapat. Widih. Keren Widih, banget Kak Iki. Okay, mantap. Yes, ya. Selamat nanti bersenang-senang ya Kak Iki ya.
2: Yep.
0: Oke okay, kalau gitu ada siapa lagi Desva?
2: Oke okay, lanjut lagi. Ada dari Mbak Ninda ya, dan Ninda ini cuma just info aja, katanya detik lagu kemenangan idolaku Selina dan Nicki judulnya Sumpah Mati dan apa ini?
0: Dirilis.
2: Oh, okay, sorry. Dan dirilis di Spotify tanggal 25 Mei mendatang. Oke, okay,
0: okay.
2: Beberapa hari lagi ya.
0: Thank
2: nanti
0: you
2: request
0: infonya.
2: Lagunya ya di
0: boleh
2: tanggal 26 Mei-nya. Oke, okay, baiklah. Thank you ya infonya.
0: Ya, dan Ninda katanya kalau Tika sama Desva lebih suka versi Selina atau Nicki lagu kemenangannya. Aku semua suka. Karena kan semua udah jadi juara sekarang.
2: Iya.
0: Ya okay. Kan mau nanti juara 1, juara 2 tetap semua
2: jadi
0: juara.
2: Jadi semuanya suka gitu.
0: Betul.
2: Ya.
0: Betul.
2: Oke, okay, baiklah.
0: Oke, okay, kalau gitu teman Pro 2 ya, karena tadi udah ada yang request lagu, aku puterin dulu ya dari Remuk by Angie Carvalho. Eh, dan by the way teman Pro 2.
2: Yes.
0: Sekarang kita sudah moving kemana Des?
2: Kita sudah moving ke segmen batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Kamu lagi di segmen batik.
3: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
3: Bareng Desva.
0: Atika juga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Olivia Rodrigo drop dead, ini lagi viral banget loh, Des, tau gak kamu?
1: Iya kan di TikTok kan?
0: Lagi hype banget teman produser Olivia ya, karena emang
1: Olivia
0: lagunya
1: Rodrigo
0: lagunya
1: drop dead kan?
0: Benar.
1: Benar kan?
0: Lagunya tuh bagus-bagus Olivia menurut aku.
1: Iya.
0: Dan dia tuh karena dia juga Gen Z ya, jadi relate gitu loh, tiap bikin lagu tuh relate sama kita-kita. Kita.
1: Anak muda gitu. Ini.
0: Iya, apalagi kan kita juga Gen Z, Des.
1: Iya.
0: Kalau Gen Z kan gak jauh-jauh sama yang namanya tren sesuatu selalu. Yang lagi hype, yang lagi hits.
1: Kenapa tiap tren itu yang membentuk adalah Gen Z?
0: Karena memang lagi era dia.
1: Oh begitu. Atau era orang tua kita dulu juga ada tren-trennya
0: mungkin
1: sendiri ya?
0: Mungkin iya, pernah pada zamannya lah.
1: Pada zamannya, gitu. Tapi sekarang zamannya kita nih.
0: Yo, kita tuh tren. Lagi jadi center banget di dunia ini, tau
1: bener.
0: Gak?
1: Bener. Iya.
0: NPD banget ya.
1: NPD banget ya, jadi center katanya. Center menyala-nyala itu kan?
0: Bukan, itu center lampu. Emergency. Tapi anyways ya teman pro 2, kali ini kita tuh pengen bahas sesuatu yang ya gak jauh-jauh dari Gen Z gitu loh.
1: Apalagi ciwi-ciwi yang suka sih kalau ini ya.
0: Iya lagi setuju, apalagi trend. Aduh ini enak banget sih aku. Tapi walaupun harganya mahal ya menurut aku.
1: Oke, harganya mahal, apa
0: tapi,
1: sih
0: tapi enak banget.
1: Apa sih emang ini?
0: Gak lain gak bukan Dubai Chewy Cookie.
1: Oh no.
0: Sumpah
1: itu
0: the best dessert ever.
1: Oke, lumayan sih, enak sih.
0: Iya kan, enak kan.
1: Oke, aku sebagai cowok juga, apalagi aku bukan yang pecinta manis banget ya. Ini oke lah.
0: Ini cocok kan, dia nggak manis.
1: Aman lah, masih aman lah.
0: Iya, nggak manis, giang gitu kan, Des dia. Iya, jadi teman produser ya, aku yakin banget banyak pasti teman produser udah banyak yang tahu terkait Dubai Chewy Cookie yang lagi viral banget di kalangan Gen Z ini teman produser. Yes. Dan ternyata nih tuh jadi salah satu bisnis paling populer di tahun ini
1: di
0: ya
1: tahun
0: teman produser ya.
1: Benar.
0: Bisnis kuliner ini teman produser Dubai Chewy Cookie ya ternyata banyak menyita perhatian dan dianggap menjanjikan banget loh buat masa depan gitu. Karena ternyata tuh bisnis kuliner tuh nggak cuma tentang enaknya, nggak cuma tentang laku atau enggaknya ya Des ya, tapi juga tentang memahami pasar, terus mengikuti tren dan juga menjalankan operasi dengan efisien nih teman produa. Salah satunya ya jualan makanan-makanan yang lagi hits gitu.
1: Yang lagi hits dan ini sebenarnya aku kepo ya.
0: Kenapa?
1: Awal yang membentuk tren Dubai Chewy Cookie itu dari mana?
0: Iya lagi aku juga kepikiran.
1: Awalnya
0: siapa
1: ini
0: sih
1: makanan,
0: yang bikin
1: ini,
0: gitu kan?
1: Ini termasuk dessert ya?
0: Iya dessert sih.
1: Ini yang membuat siapa gitu kan?
0: Iya sih makanya. Soalnya kan kalau pas awal Dubai itu kan
1: coklat Dubai.
0: Iya oke sih itu oke. Tapi ini lebih enak lagi dari itu.
1: Inovasi baru gitu ya. Dan memang dengan kreativitas dan original taste-nya ya, rasanya ini memang menjadi modal utama bagi para pengusaha kuliner buat menarik perhatian, minat dan pangsa pasar terutama Gen Z.
0: Benar banget.
1: Sebagian besar punya selera yang lebih variatif.
0: Iya lagi macam-macam ya, Des.
1: Iya, inovasinya banyak banget, salah satunya adalah Dubai
0: Chewy Cookie.
1: Dan produk ini mampu menarik perhatian Gen Z lebih memiliki peluang untuk sukses di pasarannya.
0: Oh, okay.
1: Mengingat Gen Z sebagai pengguna media sosial terbesar dengan estimasi proporsi mencapai 60% dari total keseluruhan itu yang megang Gen Z.
0: Wow.
1: Sosmed ya. Jadi apalagi yang ngetren, yang lagi ngetren di Gen Z pasti ya ikut tren semuanya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Salah satunya Dubai Chewy Cookie. Dan tren kuliner yang saat ini masih menyita perhatian adalah Dubai Chewy Cookie. Ini salah satu cemilan manis atau dessert, inovasi dessert berasal dari Korea Selatan ternyata.
0: Oh, ternyata
1: ya.
0: Ternyata bukan Dubai ya.
1: Walaupun namanya Dubai.
0: Tapi ternyata dari Korea ya, Wak.
1: Ternyata iya, Wak. Ini dari inovasinya dari Korea, Wak. Ini ya, Korea Selatan, Wak. Ini terinspirasi dari popularitas Dubai coklat sebelumnya yang pada bulan September tahun lalu, tahun 2025 ini menjadi populer setelah member grup K-pop ini ada
0: Ivy atau IF ya?
1: Oke, ini nge-share foto dessert Dubai Chewy Cookie ini ke sosmednya gitu, makanya boom lah ini.
0: Wow.
1: Jadi berawal dari Korea Selatan ternyata teman pro 2 yang membuat mendunia ya. Cemilan manis ini ya, Dubai Chewy Cookie. Dan di gimana? Okay. Dan beda ya, berbeda gimana? Dari berbeda dari kue biasanya. Keunikan Dubai Chewy Cookie ini terletak pada permainan teksturnya yang sangat kontras, dan secara estetika tuh warnanya hijau. Harusnya warnanya hijau, tapi mungkin ada macam-macam ya.
0: Iya sih, karena pistachio. Yes, tuh tadi pistachio edes ya.
1: Iya.
0: Dan karena dia tuh luarnya marshmallow, kan biasanya kalau mochi itu kan mochi ya Des ya. Kalau ini Dubai Chewy Cookie ini luarnya pakai marshmallow teman Pro 2. Terus
1: padahal mirip mochi ya.
0: Iya, cuman kalau dimakan beda teksturnya. Iya tuh marshmallow.
1: Oh gitu. Aku baru ngeh sih.
0: Padahal kamu udah pernah makan kan?
1: Udah sekali doang sih sebenarnya.
0: Terus dia dikasih pistachio spread gitu, terus kasih kunafa. Terus luarnya dikasih cocoa powder.
1: Oh, oke.
0: Okay. Aduh, enak banget coy. Pengen deh sekarang. Gimana dong? Jadi ngiler aku, tekanan enak banget deh, demi dah.
1: Iya
0: setuju enggak sih? Enak
1: setuju,
0: banget enggak sih?
1: Setuju sih, lumayan sih.
0: Karena dia tuh ya teman Pro 2, kalau fudgy brownies itu kan dominan manis ya, manis coklat gitu kan, dan sangat nyoklat. Nah, kalau Dubai Chewy Cookie ini yang mendominasi adalah pistasionya.
1: Jujur pistasionya enak sih. Dia enak. Yang enggak terlalu manis
0: yang bikin
1: tapi
0: gurih.
1: Ada gurihnya benar. Itu yang membuat
0: teksturnya
1: enak crunchy. Sih jujur ya. Kalau disuruh pilih coklat Dubai atau Dubai Chewy Cookie pilih mana?
0: Dubai Chewy Cookie. Ah, oh, malah susah ngomong.
1: Dubai
0: Chewy Cookie.
1: Sama tapi, sih, jujur sama.
0: Iya kan, beda. Aduh, kalau coklat Dubai manis
1: karena
0: banget, Tis.
1: Manis banget.
0: Dulu kita juga pernah cobain
1: agak,
0: ya.
1: Ini agak balance ya.
0: Enak.
1: Manis, gurih.
0: Iya.
1: Dan teksturnya yang lebih penting sih.
0: Benar. Kalau kamu dan nih ya teman Pro 2 ya, ini just for information ya. Dubai Chewy Cookie ini termasuk high price loh untuk pasaran.
1: Iya, benar.
0: Dia dijualnya di kalau misalnya di offline store ya, rata-rata tuh 30-an ke atas untuk satu Dubai Chewy Cookie. Dubai Chewy Cookie yang bulat kecil gitu loh.
1: Mungil harganya mungil. Berapa tadi?
0: Aku
1: biasanya
0: 30-an, 35.
1: Ya. Itu kita baru dapat yang ya ya udah
0: satu kayak doang enggak puas.
1: Ya.
0: Iya.
1: Seukuran mochi gitu.
0: Paling murah 30-an, Des. Gimana, Des?
1: Aduh, ya mungkin itu, bagi yang pecinta suka banget
0: suka
1: sama
0: banget ya.
1: Dubai Chewy Cookie ya, it's okay mungkin.
0: Benar. Dan banyak loh di Jakarta ya terutama jualnya tuh ya sampai kayak 70-an ribu.
1: Dua kali lipat ya?
0: Iya cuy.
1: Wow, oke. Okay.
0: Tapi
1: atau karena ya, lagi ngetren atau gimana?
0: Kayaknya
1: ya?
0: Sih karena lagi ngetren dan memang dia tuh bahan-bahannya mahal.
1: Oh, okay.
0: Gitu.
1: Karena
0: tapi ya worth it lah ya.
1: Pistasionya yang di sini aja ada nggak sih, nggak usah impor?
0: Ada sih, dia lokalan, cuman kan mungkin nggak seenak itu ya.
1: Oke, oke.
0: Gitu.
1: Okay. Iya sih, mungkin bagi kamu pecinta Dubai Chewy Cookie, teman Pro 2 mungkin bisa kali ya menjadi peluang usaha gitu ya, karena
0: mumpung banget
1: lagi ngetren.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Pasti laku sih.
1: Kalau nanti trennya agak redup ya ditrenin lagi.
0: Gak apa-apa. Siapa tahu teman Pro 2 ada nggak yang jual Dubai Chewy Cookie? Aku mau beli.
1: Iya sih.
0: Kabarin mungkin ya teman Pro 2, atau kamu yang mau mencoba produksi boleh loh sharing ya kan, nanti kita cobain ya Des ya. Atau yang mau jualan boleh nih kita beli teman produk karena itu enak banget gitu kan.
1: Tika ya.
0: Aku mau.
1: Aku soalnya lebih prefer ke gurih asin.
0: Kamu mah, tapi kalau dikasih juga doyan.
1: Iya kalau dikasih doyan.
0: Oke deh, gimana kamu suka nggak sih teman produk atau udah pernah coba atau belum nih Dubai Chewy Cookie? Kalau kata orang-orang ini snacknya para Gen Z ya teman produk ya.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: For the last time of the day, teman Produa, we're gonna give you some information about event ya, this ya.
1: Event. Emang ini event sih.
0: Iya sih.
1: Jadi
0: sebenarnya ini graduation ya. Cuman ada yang unik dari graduation itu.
1: Tapi sayangnya bukan di sini, bukan di Solo atau di.
0: Di Jogja.
1: Indonesia.
0: Semarang. Oh, di mana bro?
1: Ini di Amerika Serikat.
0: Jauh banget.
1: Tapi semoga entah ya.
0: Kalau bisa terinspirasi di sini, siapa
1: iya,
0: tahu.
1: Maksudnya bisa terinspirasi untuk Indonesia. Apakah bisa? Apakah
0: iya,
1: boleh?
0: Bener. Iya. Eh, bisa kok.
1: Boleh nggak sih?
0: Boleh-boleh aja kalau mungkin mungkin yang jurusannya art gitu kayaknya oke sih ini. Boleh dicontoh sih teman Produa.
1: Oke, emang ada apa sih?
0: Ada apa sih teman Produa? Jadi nih ya teman Produa. Kamu kok nakal sih?
1: Kok bisa nakal
0: jadi
1: sih?
0: Jadi nih ya teman Produa ya.
1: Oke, gimana? Ada apa?
0: Ada tradisi menghias topi teman Produa.
1: Wow.
0: Ya, jadi menghias topi ini itu saat wisuda kelulusan di kampus Amerika Serikat. Dan acara ini teman Produa jadi wadah mahasiswa buat mengekspresikan diri mereka gitu teman Produa. Okay. Nih ya, tradisi menghias topi wisuda alias decorated apa tuh mortar board udah jadi culture tersendiri di kampus-kampus Amerika Serikat teman Produa.
1: Well, ya,
0: iya. Ternyata.
1: Jadi memang ada udah menjadi tradisi memang
0: iya,
1: di Amerika
0: betul.
1: Serikat bahwa kalau tiap kelulusan tiap wisuda gitu ya, mereka menghias topi wisuda mereka sesuai kesukaan mereka lah
0: betul.
1: Ya.
0: Betul. Bebas aja.
1: Bener, ada yang ditambahin Lego, ada yang ditambahin boneka.
0: Yes.
1: Atau apapun itu, pokoknya sesuai inspirasi mereka, ya.
0: Iya, iya.
1: Kreatif mereka gitu ya. Dan aku gak ngerti, itu apakah wajib atau enggak ya? Mungkin enggak ya?
0: Mungkin enggak.
1: Tapi memang ada tradisinya.
0: Iya.
1: Dan buat yang pengen aja, itu diperbolehkan gitu ya.
0: Yoi.
1: Kalau untuk Indonesia sendiri kan kayaknya belum ada ya?
0: Belum ada sih, tapi wisuda. Siapa tahu bisa jadi inspired ya nantinya.
1: Maksudnya daripada, nah gini kan wisuda banyak ya, dari SMA pun sekarang juga udah ada gitu kan.
0: Iya, ya benar.
1: Dibikin wisuda. Nah,
0: rata-rata, TK pun ada wisudanya.
1: TK juga ada, tapi yang biasanya yang meresahkan. Itu adalah yang mungkin kelulusan SMA.
0: Kenapa, Des?
1: Sederajat gitu ya. Yang biasanya kalau kelulusan biasa coret-coret baju.
0: Oh,
1: iya kan?
0: Iya.
1: Iya kan? Benar. Ya itu iya juga. Sih.
0: Kamu dulu seni gitu berarti.
1: Enggak sih, aku enggak.
0: Oh, enggak.
1: Enggak. Itu juga.
0: Oh iya, kadang ngepilox gitu kan.
1: Seni juga, tapi
0: tempatnya salah.
1: Iya. Gitu. Soalnya di umum ya, jadi.
0: Dan jangan di seragam ya, teman Produa
1: seragam
0: ya.
1: Kalau ini kan maksudnya
0: ini bukan nyoret-nyoret, ini berkarya.
1: Menghias.
0: Betul, ini menghias. Ya. Ya.
1: Ini menghias dan mungkin suatu saat nanti bisa menjadi inspirasi untuk Indonesia ya.
0: Boleh,
1: misalkan,
0: boleh.
1: Kalau wisuda tuh menghias aja, jangan cuma coret-coret doang gitu ya.
0: Betul.
1: Tidak ada ininya gitu.
0: Iya, benar. Dan ini ya teman Produa ya, walau topi wisuda ini udah dipakai sejak abad ke-15 ya, tren menghias bagian atas topi topi wisuda, toga itu loh teman Produa. Topi ini mulai booming di akhir 2000-an ternyata, sampai di awal 2010.
1: Okay.
0: Udah lama berarti dong.
1: Lumayan.
0: Iya kan? Dan juga buat banyak mahasiswa ya, topi wisuda tuh jadi tempat buat nunjukin nih personality, karakter mereka dan perjalanan mereka selama kuliah. Yeah. Isinya pun macam-macam tadi yang Despa bilang ya, ada jokes receh, oh gitu ya. Ada stiker-stiker, ada ucapan buat ortu, quotes, terus banyak ya Des ya, ada banyak motif-motif.
1: Curhatan-curhatan,
0: iya benar-benar.
1: Gitu ya. Jadi memang dipercantik, diperhias secantik mungkin.
0: Betul.
1: Sesuai imajinasi. Yang pastinya bukan sekedar coretan gitu.
0: Benar.
1: Ya. Tapi memang dihias ada bunga-bunga, ada apa ya, mungkin
0: ada
1: sesuai
0: bunga-bunga.
1: Hobi dia gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi memang ini mungkin bisa menjadi inspirasi untuk mahasiswa atau
0: bisa
1: siswa
0: banget
1: kita di Indonesia yang mungkin menjadi tradisi juga.
0: Betul.
1: Suatu saat nanti, maybe ya, semoga yang maksudnya ya, hal positif aja yang kita ambil gitu ya. Ini ada tradisi menghias topi wisuda. Ini tapi ini konteksnya topi wisuda mungkin kalau
0: toga
1: di,
0: ya.
1: Iya, yeah, kalau menjadi inspirasi bisa ke hal lain, misalkan kalau di sini apa, kalau TK apa, SD apa,
0: oh, SMP, ya bisa.
1: SMA apa, tiap jenjang mungkin beda, nggak harus topi wisuda kan?
0: Benar, atau mungkin bikin poster atau bikin karya lah teman-teman, yeah. Bisa loh, ini buat jadi apa ya istilahnya. Penutup mereka ya, okay, Des ya. Misalnya bener. Mau present to sekolah jadi, atau orang tua.
1: Juga kan,
0: iya.
1: Untuk diri sendiri ya.
0: Benar, ih, yeah. Berkesan sih. Keren. Seru sih kayak gitu.
1: Oke, okay, dan ini teman Pro 2 info terakhir yang kita beri ya untuk kamu teman Pro 2 di sore ceria ini, karena habis ini seperti biasanya ada Music Live Chat nanti dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan guys-nya ada Tantri. Wah, kotak.
0: Tantri kotak.
1: Nih. Tantri kotak.
0: Wow.
1: Benar, nanti okay. Di sana udah standby tuh. Widih. Di Jakarta.
0: Udah ya. Siap banget ya Kak
1: di
0: Tantri.
1: Di studio Pro 2 Jakarta. Dan nanti ditemani dengan host-nya ada Edit dan Angga teman Pro 2.
0: Okay.
1: Jadi stay aja sampai jam 8 ya. Dan karena hal itu kita waktunya pamit undur diri,
0: yes.
1: Pamit turun mengudara di sore ceria ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi besok dengan keadaan yang lebih baik ya teman Pro 2 ya. Dan thank you banget yang udah stay dari Spada santai siang sore ceria dan nanti sampai di Jaga Malam. Jangan pindah frekuensinya. Frekuensinya di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Terima kasih buat semua teman Pro 2 yang udah join Detik hari ini. Jangan bosan-bosan dengerin kita karena kita ada di setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 8 malam teman Pro 2.
1: Yoi.
0: See you lagi, bye-bye.
1: Bye teman Pro 2.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga, yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kali ini sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya. Nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depan ya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri.
1: Yeah, halo.
0: Aduh, seru banget.
1: Selamat sore.
0: Udah malam kali? Malam gak sih ini? Maksudnya ini sore?
1: Seluruh Indonesia,
0: Indonesia
1: ya?
0: Ada yang sore, okay. Ada yang
1: halo, apa kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu station TV.
0: Oh, yang itu? Yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Wih, seru banget.
1: Salah satu kontestannya, dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih ke kita judges waktu kemarin.
0: Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu? Kan sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget. Karena terakhir kan acara Dream Band ya, itu 2000. Terakhir banget tuh Dream Band kalau gak salah 456, 2006.
0: 2006.
1: Terus sekarang,
0: Ada lagi abis itu. Aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis Dream Band.
1: Share di TV ya?
0: Enggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya? Ada di TV ya?
1: Di TV, waktu itu TV 7.
0: Okay. Mm-hmm.
1: Terus kalau gak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya?
1: Mm-hmm. Yang ada di TV, betul. Nah, terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan.
0: Mm-hmm.
1: Terus akhirnya berinisiatif lah si station TV itu membuat community baru untuk anak band. Mm. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating oke gitu kan.
1: Iya,
0: ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar,
0: tapi
1: benar banget.
0: Ada ketika waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi
0: Dream Band 2005. Yang lain. Oh, 2005.
1: Band yang lain. Kalau Kota kan 2004.
0: Mm-hmm.
1: Kalau aku 2005 sama Ares.
0: Sama Ares.
1: Jakarta.
0: Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin, sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
1: Iya.
0: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini, apa yang menurut Tatri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu?
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya, betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan
0: iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja.
0: Oh.
1: Terus gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: gak kepikiran kesana.
0: Karena mungkin sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: terjangkau, tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih, karena sekarang mudah didapat. Sound dan lain-lain mungkin ya, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, nggak ada, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut.
1: Banyak juga ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
0: Oh, itu nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tandri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya, karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya tuh?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah, kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke kolaborasi.
0: Project. Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al-Munawar itu, nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa sebenarnya membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan. Mm-mm. Terus aku ngerasa sama suamiku kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Mm-mm. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang benar-benar bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu, jadi kayaknya emang waktunya yang tepat nih ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya?
1: Yang paling support ya memang Arda ya, pasti karena ya. Kan kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
0: oh. Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk ibu kerja ini, oke. Okay.
1: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak, kita penasaran banget sih, ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya ibu pekerja ya?
1: Betul, betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta ya. Kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup, untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, mm-hmm. yang which is aku mau menjalankan dua peran, menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, mm-hmm. ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 yep. hour yang memang mm-hmm. Mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Yep. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu pekerja gitu ya?
1: Iya betul. Itu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Tantri Kotak kan terlihatnya tuh strong
0: garang gitu ya.
1: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh enggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh gak kuat-kuat banget gitu, dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh, aku tangguh, aku harus bisa, aku harus, pokoknya aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk.
0: Yeah.
1: Aku memberikan media di lagu ini tuh, dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, ya bisa dibilang benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan, ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, aku gak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
0: personal banget ya.
1: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu-ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu enggak sih?
1: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh, mesti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh-butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini, balik lagi karena aku menulis sama Arda ya, Arda bilang, kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu, tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka tuh tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku ngetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku, dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
0: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
1: Aku emosional sorry ya.
0: Gak apa-apa. Itu tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri dan kita yakin banget gitu banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya. Atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga. Seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa pasti, menit pasti video call dulu gitu ya. Walaupun lagi kerja, tapi yaudah sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu Ibu Pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Antri?
1: Jumat kemarin,
0: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan Ibu Pekerja.

0: Bunda Superwomanku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya,
1: ya kan?
0: Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we do for it gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwomanku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja juga harus nangis dulu, harus nganterin dulu, puter-muter kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak aduh ya ampun, pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu, kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang nggak bisa nih, ini lagu aku nggak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku nggak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka nggak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gua nggak usah masukin daycare itu, tau gitu gua nggak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya, ada nggak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang nggak ada pilihan lain gitu ya, mau nggak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, Tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama, aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
0: melahirkan. Kan? Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan, jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak, itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak, rasanya wah gak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya, itu gak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
1: itu anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anak berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tua.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya,
0: Arka. Iya bener, Arka. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi, anak. Oh, yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Oh. Tapi udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini.
1: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti?
1: Marah sih. Yang excited banget justru adeknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya, dia gak punya.
0: Oh, iri.
1: Nah, terus aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya muka aku doang. Dia nanya, muka aku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, gak dihargai kreditnya.
1: Tenang,
0: dibidulirkan ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya Tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng, notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik, gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif, dia yang aransemen lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Indie banget loh.
1: Video clip jelasnya, tidak ada buzzer-nya, dan alhamdulillah buzzer-nya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: mengharapkan. Iya. Jangan salah, ibu-ibu emak-emak itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya Tantri, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantri-nyes gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, okay. Kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya. Tapi pernah gak sih?
1: Buat orang-orang yang berjuang.
0: Berjuang, benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up-nya di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah.
0: Wah,
1: lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract ya sih pas lagi manggung itu, kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau nggak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu.
1: Iya, mau tidak mau, karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Bener-bener sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda.
1: Gak tahu ya.
0: Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak dengan anak gitu. Kalau ngomong
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayak aku pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku lupa udah cerita atau belum ya. Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkau sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cuma meluk, tenang, apa segala macem. Akhirnya mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah nggak bisa fokus gitu, kadang lupa lirik apa segala macam, tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu.

0: udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya, Allah bisa tercover.
1: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga, misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
0: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
1: Ada kan?
0: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Mm-hmm. Dia bilang, makasih ya Mbak. Akhirnya aku... Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama... Apalagi anak ya. Jadi ngasih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya. Terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu... Bu, makasih ya selama ini. Akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak, wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget. Alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
1: Benar. Dan kayaknya kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
0: Video lirik ya, ada video di lirik, YouTube.
1: Di YouTube ya, di YouTube-nya
0: Tantri Arda.
1: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibu-ibunya kamu, ya gak sih? Tantri!
0: Woman Superwoman.
1: Betul, Woman Superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh gak? Sedikit
0: ref-nya, boleh dong.
1: Kasih ke kita dong ref-nya lagu Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Yeay. Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini. Dan hari ini pasti sangat-sangat-sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, okay, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Okay. Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye bye. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Sal Priadi, teman Pro 2, kembali merilis lagu terbaru berjudul Kepala Bunda Kerja Lagi yang menjadi soundtrack film Monster Pabrik Rambut. Berbeda dari lagu-lagu romantis sebelumnya, lagu ini mengangkat keresahan para pekerja tentang kelelahan akibat pekerjaan dan budaya lembur dengan nuansa muram yang terinspirasi dari kehidupan sehari-hari. Dalam proses produksinya, Sal berkolaborasi dengan Attila Syah untuk menghadirkan warna musik elektronik yang berbeda dari karya-karyanya terdahulu. Lagu ini juga menjadi pengalaman pertama Sal menulis langsung di lokasi syuting film dan diharapkan bisa menjadi anthem solidaritas bagi para pekerja. Film ini teman Pro 2 dijadwalkan tayang pada 4 Juni 2026 dan dibintangi sejumlah aktor seperti Rachel Amanda, Lutesha, dan Iqbal Ramadan.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, ajang tahunan industri video game Summer Game Fest 2026 dipastikan kembali digelar pada tanggal 5 hingga 8 Juni 2026 di Dolby Theater, dipandu oleh Geoff Keighley. Acara ini akan menampilkan berbagai pengumuman game baru, trailer perdana, hingga gameplay eksklusif dari studio besar dunia. Showcase utama teman Pro 2 dijadwalkan berlangsung selama sekitar 2 jam dan disiarkan secara global melalui platform seperti YouTube, Twitch, Steam, dan TikTok. Sejak pertama kali hadir di tahun 2020, Summer Game Fest kini dianggap sebagai penerus tidak resmi Electronic Entertainment Expo yang telah berhenti aktif. Tahun ini, rangkaian acaranya juga mencakup Day of the Devs, Wholesome Direct, Xbox Game Showcase, hingga PC Gaming Show yang akan menghadirkan ratusan game baru dari developer AAA maupun indie. Banyak penggemar berharap event ini membawa kejutan besar seperti trailer baru, tanggal rilis game, dan pengumuman proyek rahasia dari berbagai publisher ternama.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Solo.
1: Now on air Rifki Bindo 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu karena kita Indonesia, cause we are Indonesian, mergo awak dhewe Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam teman Pro 2 yang tadi sore abis main bola sama anak-anak komplek atau anak-anak kampung, anak-anak dusun yang ada di dusunmu, kompleksmu atau kampungmu teman Pro 2. Kalau Rifki Minov tadi sore, iya habis bal-balan main bola sama anak-anak kampung ya, di kampungnya Rifki Minov ya. Sore tadi jam 4:30 menjelang maghrib, seru banget sih. Jadi nostalgia masa kecil kalau sore-sore main bola ya kan. Balik ke sorean sampai dicari sama emak. Aduh, capek juga sih tapi udah ngos-ngosan kerasa ya mau kepala tiga. Selamat malam teman Pro 2 yang tadi sore ngopi menyenja ya habis bal-balan karo cah cilik-cilik, habis main bola sama anak kecil di kampung Rifki Minov, terus Rifki Minov sembari nunggu maghrib ya, ngehe atau wedangan di dekat underpass Joglo di sekitaran kampus Unisri Solo dan sekitarnya, karena kampung Rifki Minov di situ ya. Jadi habis main bola sama anak-anak kecil ya kan, tetangga ada yang jual he dekat underpass Joglo kan ya, mengarah ke arah sana, ke arah underpass Joglo sekalian nyore. Wah, seger banget. Habis itu maghrib, ya udah. Maghriban pulang. Selamat malam juga teman Pro 2 yang tadi sore sampai sekarang lagi ngotw belum sampai-sampai. Ya mungkin otw-nya jauh ya teman Pro 2. Aku temenin kok. Jadi segala aktivitas kamu di malam hari ini yang masih ngotw, yang udah santai ya kan, yang masih kerja juga. Kayak Rifki Minov kan ini masih kerja ya. Baru kerja kali, bukan masih. Karena baru awalan ya. Sampai nanti jam 12. Rifki Minov temenin di segala aktivitas kamu. Bareng siaran jaga malam, jangan galau malam-malam seperti biasa ya. Di sini aku hadir untuk menghardik, menghalau, menepis rasa galau kamu insya Allah ya. Galau kamu minggat saklawase. Pergi selamanya dari hidupmu mulai malam ini, teman Pro 2. Harapannya satu, semoga klub sepak bola Persis Solo tidak degradasi ya. Ucuk-ucuk kok ngomong Persis Solo iki piye? Ya, karena memang kalau teman Pro 2 mengikuti sepak terjang Persis Solo ya, lagi di ambang kekhawatiran gitu. Memang kemarin habis menang, tapi poinnya belum aman, takutnya masih ada di zona degradasi dan terdegradasi, tapi semoga enggak ya. Ada keajaiban di pertandingan-pertandingan terakhir, menang terus dan pertandingan dari klub lain juga memberikan keuntungan untuk Persis Solo supaya tidak degradasi, supaya tidak sampai keluar dari Super League. Dan harapan-harapan lain ya teman Pro 2 bisa kamu utarakan di siaran jaga malam ini. Jangan galau malam-malam, cerita-cerita boleh. Selain cerita-cerita ya kan, dengan pengharapan kamu apa ya kan, boleh request lagu jagoan kamu teman Pro 2. Boleh kamu bisa WhatsApp, boleh kamu bisa hubungi WhatsApp ke nomor 081-327-866-966. Rifki Minov pastinya di sini di siaran jaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Ada sebuah lagu teman Pro 2 judulnya Godzilla, tapi ini bukan makhluk mitologi asal Jepang, melainkan Godzilla dari Eminem dan Juice WRLD.

0: roll, I'm not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
4: Gas.
1: Yang seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan? Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pergi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Solo.
4: Now on air Rizky Bidong
5: 105,5 Pro 2 FM Solo. Teman terbaik kamu. Lanjut sama Rifki Minov di siaran Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal inovatif dan adaptif, ada menaker yang mendorong para pekerja agar adaptif. Kebalik P-nya sama F-nya, agar adaptif. Tadi adaptif kebalik, P sama F-nya kebalik. Menaker dorong para pekerja adaptif dan terus berinovasi. Nah, kalau ngomongin soal adaptif dan inovatif nih, kok pakai P lagi? Inovatif pakai V dong. Inovatif nih dan adaptif. Kalau ngomongin itu, nah ini ada menaker yang mendorong para pekerja agar adaptif dan berinovasi, maupun bisa kita sebut inovatif. Terus adaptif dan inovatif itu yang kayak gimana? Nah, ini yang akan kita kulik infonya. Bersumber dari rri.co.id. Jadi, Menaker atau Menteri Ketenagakerjaan Yasiarli menekankan pentingnya pekerja untuk tetap adaptif. Gak pakai F semua. Ada P sama F-nya. Tadi adaptif ya. Kebanyakan F-nya. Adaptif maksudnya. Yasiarli, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, menekankan pentingnya pekerja untuk tetap adaptif dan menjaga semangat inovasi di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Serta, dorongan ini bertujuan agar teknologi berkembang semakin pesat, teman Pro 2. Jadi, yang dimaksud adaptif dan inovatif ini adalah produktivitas kerja yang terus ditingkatkan. Tadi aku mau bilang ditingkatkan lagi. Apanya yang kingkat? Berarti raja potong dong. King kan raja, kat potong, kingkat. Kemana-mana jadinya. Jadi maksudnya adaptif dan inovatif ini adalah produktivitas kerja yang terus ditingkatkan lewat inovasi dan perbaikan berkelanjutan di lingkungan kerja gitu, teman Pro 2. Tuh, udah ketahuan ya maksudnya dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yasiarli. Inovatif dan adaptif itu ya produktivitas kerja yang terus ditingkatkan lewat inovasi lah dan evaluasi yang berkelanjutan lah di lingkungan kerja. Tidak lupa, Yasiarli selaku Menaker Republik Indonesia bilang kalau produktivitas kita mungkin sudah baik, tetapi filosofi seorang pekerja yang inovatif adalah selalu ada ruang untuk melakukan perbaikan dan inovasi. Menurut Menaker, perkembangan teknologi seperti komputer, kecerdasan AI, hingga sensor digital perlu dipandang sebagai alat pendukung. Ini semua, atau indikator tadi semua, kecerdasan AI lah, sensor digital lah, perkembangan teknologi seperti komputer lah, itu untuk meningkatkan, itu semua untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Selain inovasi, Yasiarli selaku Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia juga menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi agar pekerja tetap relevan di tengah perkembangan teknologi yang cepat. Menurut dia, semangat belajar harus terus dijaga melalui program upskilling dan reskilling bagi seluruh pekerja tanpa terkecuali. Menaker meyakini tuh teman Pro 2 dengan semangat inovasi di lingkungan industri termasuk sektor elektronik bisa terus tumbuh. Seperti Panasonic telah tumbuh dengan baik dan perlu terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh unsur perusahaan termasuk serikat pekerja. Begitu kata Menaker RI Rasierli. Yasierli. Dan tidak lupa Menaker RI Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia menilai perpaduan disiplin kerja ala budaya Jepang, ala negara Jepang, perlu diamati, tiru, dan modifikasi. Karena emang kita tahu ya, teman Pro 2, orang-orang Jepang itu disiplin. Nah, makanya Yasierli selaku Menaker RI, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, menilai perpaduan disiplin kerja ala negara Jepang perlu diamati, tiru, dan modifikasi. Dan tidak lupa, budaya Nusantara dengan rekatnya kekeluargaan atau rasa gotong royong Indonesia ini juga bisa diambil tuh untuk menjadi kekuatan. Gitu. Disiplinnya dari Jepang boleh kita amati, tiru, dan modifikasi, tapi karakter kita, budaya kekeluargaan Nusantara atau gotong royong Indonesia, ya kita ambil untuk jadi kekuatan kita. Itu semua kui kabeh untuk membangun inovasi secara berkelanjutan di dunia kerja. Makanya ini berarti Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Republik Indonesia Yasierli mengingatkan kita ya teman Pro 2 agar kita sebagai pekerja ya kan tetap semangat, terus berinovasi, dan adaptasi itu juga jangan dilupakan alias tetap adaptif gitu teman Pro 2. Makanya semangat ya teman Pro 2 yang juga pekerja sama seperti Rifki Minov ya. Doa kita sama-sama ya, semoga kita mendapatkan pekerjaan yang nyaman, karir yang bagus, ya kan? Rezeki dicukupkan, kesehatan dan keselamatan selalu ada atau selalu kita mintakan ke Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga Tuhan memberikan itu, kan? Semuanya jadi lancar. Kita bisa gampang adaptasi dan terus berinovasi. Begitu, teman Pro 2. Satu WhatsApp juga aku baca. Oh ya, informasi tadi soal Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau Menaker RI Yasierli yang mendorong pekerja terus adaptif, mendorong para pekerja agar adaptif dan berinovasi. Kamu bisa baca ya di rri.co.id lewat PC, gawai maupun laptop kamu. Nah, WhatsApp-nya dari teman Pro 2 M Nahdi katanya, "Saya mau request Laras dari Rosa berjudul Sakura. Putarkan ya." Siap teman Pro 2 M Nahdi atau Mas Nahdi. Nih udah siap, Sakura from Rosa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Now on air Rifki Bilong.
1: Kalau tadi kita udah ngebahas informasi bareng-bareng lewat rri.co.id, pastinya bisa kamu akses juga ya, rri.co.id lewat PC, laptop maupun gawai kamu, soal inovatif dan adaptif. Yang mana Menaker Republik Indonesia atau Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia mendorong para pekerja agar adaptif dan terus berinovasi alias inovatif ya. Nah sekarang kita ngomongin soal perlindungan anak di ruang digital, teman Pro 2. Kemen P3A atau Kemen PPPA, PPPA, ya P-nya udah 3 pas, gak boleh kelebihan. Kemen berarti kan kementerian. Kalau Kemen, kementerian. Batak dong aku. Bahasa Batak bisa pun. Sike-sike lah. Kenapa jadi Melayu? Jadi Kemen P3A, Kementerian PPPA, mendorong kolaborasi untuk lindungi anak di ruang digital, teman Pro 2. Nah, Kemen PPPA itu adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terus menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya melindungi anak di ruang digital. Pernyataan itu atau sebuah tujuan itu, tujuan agar anak-anak di ruang digital ini bisa terus dilindungi ya atau diberikan perlindungan, disampaikan oleh perencana muda asisten deputi perlindungan khusus anak dari kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Fitra Andika Sugiono. Kata Fitra, perlindungan anak di dunia digital tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Mengingat kompleksnya persoalan di dunia digital, seluruh pemangku kepentingan perlu bergotong royong untuk melindungi anak-anak, teman Pro 2. Menurut Fitra, selaku perencana muda asisten deputi perlindungan khusus anak dari kekerasan Kemen P3A, upaya perlindungan anak ini butuh kebijakan multisektor yang mencakup aspek pencegahan, pengendalian risiko, dan penanganan kasus. Sehingga penguatan kolaborasi antar lembaga terus bisa dilakukan. Yaitu tadi ya, mulai dari aspek pencegahannya, pengendalian risikonya, dan penanganan kasusnya. Kementerian P3A menegaskan, negara punya tanggung jawab untuk memenuhi hak anak dalam memperoleh akses informasi yang aman, sekaligus melindungi mereka dari berbagai risiko di ruang digital. Jadi, keseimbangan antara akses informasi dan perlindungan jadi hal penting agar anak bisa berkembang secara sehat di lingkungan digital. Pemerintah ya teman Pro 2, sebelumnya juga udah nerbitin Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2025 tentang peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan, yang menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Selain itu, penyelenggara platform digital juga didorong untuk menghadirkan sistem yang aman dan ramah anak, mulai dari pengaturan privasi serta pengawasan konten, hingga mekanisme pelaporannya juga agar mudah diakses. Di sisi lain, teman Pro 2, orang tua serta pendidik juga diharapkan aktif mendampingi anak-anak melalui penguatan literasi digital serta kemampuan berpikir secara kritis. Dan harus juga ada keberanian melapor apabila menemukan konten-konten negatif. Melalui ekosistem digital yang ramah anak, tidak hanya melindungi mereka dari risiko, teman Pro 2, tapi juga membuka ruang bagi anak untuk belajar, berkreasi, dan berkembang di dunia digital. Makanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen P3A mendorong kolaborasi untuk lindungi anak di ruang digital. Gitu. Ya supaya adiknya, ponakannya teman Pro 2 ya. Adiknya teman Pro 2 atau ponakannya teman Pro 2 atau mungkin putra atau putri anak dari teman Pro 2 yang sudah punya putra maupun putri yang masih kecil ya kan, yang masih anak-anak, tidak terkontaminasi konten-konten negatif. pun adiknya yang masih kecil, masih anak-anak ya, adiknya teman Pro 2, ponakannya teman Pro 2 tidak terkontaminasi konten-konten yang mengarah ke arah yang negatif atau konten yang wah ngeri ya, yang nanti bisa ngarah ke judol lah, pornografi lah. Makanya Kemen P3A ini yang mendorong kolaborasi lindungi anak di ruang digital. Informasi ini selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id. Sama dua WhatsApp boleh deh aku baca. Dari teman Pro 2 yang udah ngabsen atau yang udah presensi nih di siaran Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Ada teman Pro 2 Mas Catur, katanya, absen ya Kak Rifki, selamat jaga malam ya. Terima kasih teman Pro 2 Mas Catur atas kehadiran Anda. Selamat beraktivitas malam juga ya Mas Catur. Silakan, mau aktivitas malam ini kamu pengen ditemenin lagu apa Mas Catur? WhatsApp lagi ya. Lagu jagoan kamu pengennya apa? Yang pengen kamu dengerin, yang pengen kamu request, nanti Rifki Minov putarkan. Nah, mengetik dia. Cepet banget langsung. Terus ada teman Pro 2, Mas Wong Jowo ojo ilang Jowo nih, katanya begini. Lek, tolong lagu saya oleh Lek. Oleh lah, katanya gitu. Kalau di bahasa Indonesiain, om, tiga lagu dulu boleh om? Boleh lah, Lek kan om ya. Tapi bisa juga tante sih. Boleh, tiga lagu, katanya gini. Mau lagunya Linkin Park, yang vokalisnya almarhum Chester Bennington. Dah, gak ada judulnya. Ha, berarti bebas ya. Cuman gitu doang sih. Ntar, belum lagi yang dua aku baca. Oke. Yang vokalisnya mendiang Chester Bennington aku udah siapin. Judulnya 6. Habis itu 7, 8, 9. Enggak, tulisannya NUMB. Habis itu dia request lagu Cat's Eye, Gabriela. Masih nih, teman Pro 2, Mas Wong Jowo ojo ilang Jowo nih. Cat's Eye, Gabriela ya. Ada gak ya Gabriela? Setauku ada. Waktu itu ada teman Pro 2 yang juga request lagu ini kok. Hah, Gabriela ada. Satu lagi, ada band Auraku. Waduh sebentar, aku cek ya. Auraku tuh rilis tahun berapa ya? Semoga udah di tahun 2000-an. Seingatku sih 2000-an, seingatku loh ya. Aku cek terlebih dahulu ya. Yang refnya kayak gini kan. Kau auraku. Na na na na na. Na na na na na na. Agak lupa sih aku. Sebentar aku cek dulu ya. Kau auraku ada band nih, masih vokalisnya Doni Sibarani. Kalau sekarang kan Naga ya vokalisnya ya. Kalau belum ganti lagi sih. Kau auraku di sini nih. Aku cek dulu. Hah, aman. Tahun 2004. Tahun 2004 rilisnya, bisa aku putar Mas Wong Jowo ojo ilang Jowo nih. Aman. Oke, ditunggu. Dan Mas Catur, aku juga mau baca balasan WhatsApp-nya gini katanya. Pengen main ke studio. Boleh aja. Pengen main ke studio. Boleh. Silakan Mas Catur kalau mau main ke studio. Studio Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta, langsung aja ke sini. Dekat stasiun Balapan. Pasnya di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta. Pengen main ke studio boleh lah Mas Catur. Silakan. Kata Mas Catur, kenapa ya kalau ditodong request lagu itu pasti jadi bingung. Padahal kalau lagi di jalan itu pasti kepikiran, pengen request lagu ini dan pengen request lagu itu. Lah, kalau pas di jamnya jadi ngeblank. Iya. Kalau ditodong biasanya kadang-kadang pikiran itu nggak siap. Pikiran itu nggak ready to answer. Oh iya, yang kemarin aku pikirin aku mau request lagu itu langsung lupa. Aku juga begitu sih Mas Catur. Misalnya tahu-tahu ditodong pertanyaan ya kan sama pacar, wah langsung pasti jawabnya ada gitu, ada loadingnya. Tapi silakan teman Pro 2 Mas Catur, it's okay, itu hal yang normal. Kalau ditodong terus tahu-tahu bingung, kenapa kalau ditodong request lagu jadi bingung, itu masih normal ya. Coba distabilkan dulu supaya nggak bingung mau request lagu apa. Kalau udah mantep nanti WhatsApp lagi ya Mas Catur ya. Rifki Minov sampai jam 12 tenang aja. Yuk kita ke 6 dulu. From Linkin Park.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Solo.

0: Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat, zona nyaman. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Now on air,
2: udah nyampe kita di segmen Zona Nyaman, siaran jaga malam, jangan galau malam-malam, Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Masih bareng Rifki Minov ya, sampai nanti jam 12 malam. Zona Nyaman, segmennya sampai jam 11 malam, habis itu ada segmen Jazz Music ya. Jadi keseluruhan, jaga malam masih nemenin kamu sampai jam 12 malam, bareng segmen-segmennya. Udah nyampe di segmen Zona Nyaman. Aku mau kamu ekspresiin rasa nyaman kamu di malam hari ini. Boleh lewat lagu yang kamu suka, boleh lewat kata-kata yang kamu kirimkan ke aku. Karena emang udah ada teman Pro 2 yang mengirimkan kata-kata malam hari ini di segmen Zona Nyaman, siaran jaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi sebelum ke kata-kata yang teman Pro 2 udah kirimkan ke aku mau baca dari teman Pro 2 yang udah request lagu juga. Karena kan ekspresi bentuknya apapun ya. Ekspresiin dirimu teman Pro 2 kalau di zona nyaman ini bisa berkata-kata, memotivasi, ya kan? Terus bisa dengan lagu yang kamu suka. Ekspresi kamu lagi senang? Semoga ya. Senang dan bahagia terus teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Boleh request lagu, berkata-kata hari ini atau malam ini, bercerita, semuanya kamu bisa WhatsApp ke nomor 081-327-866-966. Atau satu request lagu dan satu kata-kata kali ya. Ada teman Pro 2 yang request lagu di WhatsApp, teman Pro 2 Kak Sasa nih yang udah WhatsApp Rifki Minov, katanya begini. Malam Kak Rifki Minov, malam juga Kak Sasa. Boleh request lagu Jiwa Yang Bersedih dari Gea Indrawari, sama adekku nitip request lagu Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf. Terima kasih Kak Rifki Minov, semangat siarannya. Semangat juga Kak Sasa ya. Semoga jika kamu lagi bersedih, sedihnya hilang ya, ganti dengan bahagia. Soalnya request lagunya Jiwa Yang Bersedih dari Gea Indrawari. Ya takutnya sih Kak Sasa emang lagi bersedih, tapi semoga enggak ya. Ataupun memang kalau lagi bersedih lekas hilang sedihnya, ya kan, terus diganti dengan bahagia. Semangat Kak Sasa dan adiknya juga, ditunggu lagunya. Aku masukin list dulu ya. Jiwa Yang Bersedih dan Sedia Aku Sebelum Hujan. Sebentar. Jiwa Yang Bersedih, Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke. Sedia Aku Sebelum Hujan, ready to play. Dan kata-kata dari teman Pro 2 yang udah masuk juga, ada teman Pro 2 RBM Keluarga atau RBM Family. Katanya begini. Selamat malam Pro 2. Kata-kata hari ini nih. Penyiar radio mungkin tak terlihat, tapi suaranya jadi teman di perjalanan panjang, di malam sepi, dan di pagi yang malas bangun. Rifki Minov bicara ke mikrofon, tapi sebenarnya sedang ngobrol langsung dengan hati pendengar yang entah ada di mana. Terima kasih teman Pro 2 RBM Keluarga atau RBM Family atas kata-katanya yang menusuk ya. Karena emang angle yang diambil tuh kata-katanya tuh langsung ngena di hati gitu loh. Memang sih apa yang Rifki Minov kerjakan ini sebuah tugas ya, atau pekerjaan sebagai seorang penyiar ya, siaran di shift malam. Di siaran jaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi tidak hanya siaran saja, Rifki Minov juga ngobrol dengan teman Pro 2, ngobrol dengan pendengar, ya kan. Hingga kalau ada informasi yang kita kulik bareng ya, itu jadi sebuah obrolan kita malam hari ini, gitu. Ya terima kasih untuk atensi teman Pro 2, termasuk teman Pro 2 RBM keluarga atau RBM family yang berbicara atau berkata-kata sesuai dengan apa yang Rifki Minov usahakan gitu. Ya kalau ngomongin pekerjaan emang ya seperti ini bekerjanya gitu kan, di mikrofon ya kan. Tapi tidak hanya di situ impact yang Rifki Minov inginkan, melainkan memang impact yang aku inginkan ke kamu tuh kita ya selayaknya ngobrol hati ke hati apa adanya tanpa ada yang ditutup-tutupi, teman Pro 2. Sebenarnya masih panjang nih kata-kata dari RBM keluarga, teman Pro 2 RBM family atau RBM keluarga. Tapi ntar kita ke lagunya dulu. Mas Catur juga udah mulai WhatsApp nih. Tunggu ya Mas Catur ya, ke lagu-lagu dulu. Jadi silahkan teman Pro 2 di segmen Zona Nyaman, siaran jaga malam, jangan galau malam-malam. Di malam hari ini kamu bisa berekspresi ya dengan request lagu, berkata-kata atau cerita-cerita ya. Sama kayak lagunya Bondan Prakoso and Fatu Black ekspresikan, tadi aku mau bilang ekspresokan lagi, butuh kopi kali ya, padahal udah ngopi tadi. Ekspresikan dari Bondan Prakoso and Fatu Black. Jadi sejauh apapun yang kamu rasakan di malam hari ini boleh kamu ceritakan. Semoga yang kamu rasakan rasa yang senang, bahagia, tanpa ada galau di situ. Seperti siaran yang kamu dengerin, jaga malam, jangan galau malam-malam.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro2 FM Solo. Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat, zona nyaman. Hanya di Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Now on air, Rifki Bino.
2: Teman Pro2, lanjut zona nyaman. Siaran jaga malam, jangan galau malam-malam. Bareng Rifki Minov dan bareng teman Pro2 yang juga udah WhatsApp ke nomor 081327866966. Ada teman Pro2 Mas Catur yang WhatsApp lagi. Katanya, alhamdulillah kalau saya masih normal. Oh iya, tadi Mas Catur bilang, kenapa ya kalau ditodong request lagu itu pasti jadi bingung. Padahal kalau lagi di jalan itu pasti kepikiran, pengen request lagu ini, pengen request lagu itu. Lah kalau pas di jamnya malah jadi ngeblank. Ya, wajar sih karena itu mendadak ya kalau ditodong lah ya. Ditodong itu kan artinya kan memang sesuatu yang tidak diduga atau mendadak. Jadi kalau ngeblank tuh hal yang normal. Misalnya ditanya pasangan gitu kan, secara mendadak gitu kan. Kayak Rifki Minov ditanya sama pacar gitu kan, wah pasti ada apa ya. Itu wajar. Nah, kata Mas Catur, alhamdulillah kalau saya masih normal. Lah iyalah, normal dong. Cowok normal ya, cowok normal yo. Podo nek nu. Podo-podo normale. Itu. Terus kata Mas Catur, kalau yang jaga Kak Rifki itu, saya kepikirannya lagu-lagu FTV gitu terus. Ya. Ini kayak teman aku, teman penyiar di Pro2 FM RRI Solo atau Surakarta, Shirley Anjali. Dia tuh sering bilang kayak gini, wah nek karo Rifki Minov lagu-lagu FTV mumbul. Kalau sama Rifki Minov lagu-lagu FTV keluar. Ya, aku juga putarkan lagu-lagu FTV yang masuk ke segmentasi Pro2 FM RRI Solo atau Surakarta ya. Pastinya yang genrenya tidak mengarah ke Melayu itu. Ya pop lah ya. Kayak lagunya Lila tuh bisa. Terus Mas Catur bilang, jadi ya saya pilih Lila, mantan kekasih, sama lagu luar negerinya One Ok Rock, Wherever You Are katanya. Oke, langsung gue siapin. Wherever you are, nana kimochi. Liriknya soalnya begitu. Saya emang ngikutin lirik aja, One Ok Rock. Yang Wherever you are ya. One Ok Rock di sini kali ya. One Ok Rock. Sebentar aku cari dulu ya Mas Catur ya. One Ok Rock. Nah, nih ketemu. Wherever you are. For you, Mas Catur. Sama tadi satu lagi, Lila mantan kekasih. Udah pasti ada di sini. Mas Catur juga bilang nih. Mas Catur juga bilang nih, kata-kata Mas Catur. Berbuat salah itu manusiawi. Mengakui kesalahan adalah kebijaksanaan. Tetapi membantah kebenaran adalah kebodohan. Wah, respect Mas. Bener, berbuat salah itu manusiawi. Mengakui kesalahan itu adalah kebijaksanaan. Tapi membantah kebenaran itu adalah kebodohan. Keras emang ya. Respect, bener. Ya, salah akuin aja salah gitu kan. Tapi kalau sampai membantah kebenaran ya kebodohan gitu. Kata Mas Catur, emang kenapa dengan lagu Melayu? Kan Nusantara, kan Indonesia. Wah. Ya betul Mas Catur. Tapi segmentasinya itu masuk ke Pro 1 Mas Catur. Begitu. Yang Melayu tuh bisa diputar di Pro 1 FM RRI Surakarta. Gitu. Jadi Pro 1 FM RRI Surakarta udah punya segmentasi lagunya termasuk lagu Melayu ini. Dibagi-bagi gitu Mas Catur. Di Pro 1 lagu Melayu, lagu-lagu jadul bisa gitu kan. Nah di Pro 2 lagu-lagu yang mulai rilis dari 2000 tahunnya ya. Dari tahun 2000 sampai sekarang genrenya pop, rock gitu. Pop alternatif, rock alternatif, pop rock alternatif, DJ pop, DJ rock gitu. Kalau Melayu udah ke Pro 1 FM RRI Surakarta, segmentasinya ke situ, dibagi-bagi gitu. Jelas ya Mas Catur ya, segmentasinya udah dibagi-bagi. Kalau lagu Melayu di Pro 1 FM RRI Solo atau Surakarta. Terus Mas Catur juga ngirimin foto. Foto kata-kata lagi, katanya begini. Selain takut gak punya uang, saya juga takut kalau gak punya benda. Oh iya, kalau punya duit mulu gak dijadiin benda ya takut ya. Takut lama-lama uangnya habis ketitil nek boso Jawa nih. Entek sesuai, ketitil sitik-sitik ya entek bar gue. Tapi kalau udah punya uang, udah punya benda misalnya rumah gitu kan.

Allahumma amin. Selain Mas Catur, ada juga teman Pro 2 RBM keluarga atau RBM family yang berkata-kata. Tadi sudah berkata-kata ya, sudah aku bacakan. Nah ini yang aku belum bacakan dari WhatsApp-nya RBM keluarga atau RBM family. Kata-kata malam hari ini dari dia begini. Penyiar bukan cuma pembaca lagu, tetapi dia penjernih hari yang berisik dengan cerita dan musik yang tepat. Wih, penjernih hari yang berisik dengan cerita dan musik yang tepat. Jadi penyiar bukan bacain lagu doang. Ya semoga ya benar-benar jadi penjernih. Tadi saya mau bilang pemjernih lagi, harusnya kan penjernih ya. Semoga benar-benar jadi penjernih ya hari yang berisik dengan cerita-cerita dari Rifki Minov sama teman-teman penyiar juga yang lain, penyiar Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta, ketika bercerita dan memberikan lagu. Semoga jadi hiburan ya, dan lagu-lagunya juga tepat. Terima kasih RBM keluarga yang sudah berkata-kata, penyiar bukan cuma pembaca lagu, tetapi dia penjernih hari yang berisik dengan cerita dan musik yang tepat. Masih di WhatsApp-nya RBM keluarga atau RBM family dengan kata-katanya juga. Lalu di balik lagu yang kamu dengar, ada penyiar yang memilihnya dengan harapan bisa nempel di harimu. Iya dong. Sebagai penyiar ya, kita harus tambahkan ya kalimat yang bisa membuat energi positif dalam hidup kamu. Insya Allah ya, semoga lah ya. Walaupun kalau sama Rifki Minov nih apa adanya gitu ya. Jadi dibalik lagu yang kamu dengar, penyiar tuh bisa milih lagu-lagu yang sesuai dengan harapan agar bisa nempel di harimu. Dan disitulah kita juga selipkan kata-kata yang bisa membuat energi positifmu nih bermain gitu. Terima kasih Mas RBM keluarga, KRBM keluarga atau RBM family. Kata dia, selamat bertugas Mas Rifki. Siap, selamat melanjutkan untuk menyimak Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Oke, kalau begitu ini dulu. Ya, satu lagi boleh deh. Boleh, satu lagi boleh. Ada yang baru masuk dari teman Pro 2, Kak Zulia. Malam, Kak. Boleh request remuk dari Angie Carvalho? Aku Zulia di Jakarta. Salamnya buat semua teman Pro 2 dan kakak penyiarnya aja. Wah, terima kasih Kak Zulia. Salam ya untuk keluarga. Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan selamat selalu ya. Ditunggu lagunya dari Angie Carvalho with Remuk. Semoga kamu lagi gak remuk ya, cuman lagunya aja gak apa-apa. Kalau gitu aku mulai putar dari One Ok Rock dengan judulnya Wherever You Are. Ini lagu soal bukan, atau kebalik, ini lagu bukan soal rasa yang terpendam, tapi rasa yang sudah tersakiti. Ya udahlah, mau gimana lagi? Tapi kita akan sembuh dari sakit itu ya teman Pro 2. Oh yeah. I softly whisper.

Ketika tadi Rifki Minov bilang kita pernah tersakiti oleh seseorang dengan rasa yang sangat amat sakit karena cinta yang tidak bisa dimiliki, tapi tenang aja teman Pro 2. Memang sehabis hujan pasti akan ada pelangi. Nah, disitulah ketika kita menemukan cinta lagi, kita tidak akan menyia-nyiakannya dan berkomitmen untuk tetap setia di sampingnya. Wherever you are, beralih ke Avril Lavigne, I'm with you. Seperti kesetiaan cinta, teman Pro 2. Kita udah nemuin orang yang pas nih setelah kita ditinggalin orang yang dulu. Ya udah, komitmenlah dengan orang yang sekarang ada di sisimu. Jangan sia-siakan dia ya, teman Pro 2.

0: aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi. Anu wae lagune Tulus, Tulus.
1: Tulus.
0: Be careful on the way.
1: Piye kuwi ya hati-hati jalan kabeh piye ya?
2: Hati-hati
3: wae
2: karena masih berlaku.
1: Jai. Woi kacau woi.
2: Nyanyi lagi.
0: Nah, enak ini lagu
4: deh. Tuh bre. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
4: Yuk.
5: Makanya, kenapa jangan berisik, bikin hidup orang jadi terusik.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026, khusus RRI Surakarta. Semoga menyuguhkan terobosan program yang inspiratif dan menarik di momen Piala Dunia 2026. Buat warga Solo dan sekitarnya, simak dan pastikan channel terbaik Piala Dunia 2026 bersama RRI Surakarta. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026.

0: Jika kamu tidak percaya kamu bisa melakukannya, maka kamu tidak memiliki kesempatan sama sekali. Arsene Wenger.
1: Kuatamu, kuat untuk kamu.
2: Rifki Minov masih nemenin kamu, teman Pro 2 di malam hari ini. Lewat siaran Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Dan masih di segmen Zona Nyaman ya, di siaran Jaga Malam ini. Ada Mbak Lara Purnamasari yang sudah me-WhatsApp Rifki Minov. Teman Pro 2 Mbak Lara Purnamasari me-WhatsApp kata-kata yang menusuk dan panjang juga nih. Tidak lupa juga dia request lagu. Kita simak kata-kata dari teman Pro 2 Mbak Lara Purnamasari terlebih dahulu teman Pro 2. Katanya begini, ini ada pesan untuk dibacakan kepada teman-teman Pro 2 yang sudah selalu setia mendengarkan radio ini dari pagi hingga malam hari. Terkadang Tuhan memperlihatkan kepada kita bagaimana rasanya dibuang seperti sampah oleh manusia. Bukan karena kita hina, tetapi agar kita sadar bahwa hati manusia mudah berubah, sedangkan kasih sayang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terkadang ada orang yang datang hanya saat kita berguna, lalu ia pergi ketika kita mulai lelah dan bosan dengan kita. Mereka melupakan semua kebaikan yang pernah kita perjuangkan waktu bersamanya, seakan-akan kehadiran kita tak pernah berarti baginya. Dan di saat itu, hati kita terasa hancur. Air mata pun jatuh diam-diam di malam hari sambil bertanya, kenapa ketulusan selalu berakhir dengan kecewa? Perlu diingat teman Pro 2, sesuatu yang indah bahwa seseorang yang dibuang oleh manusia belum tentu hina di hadapan Tuhan. Bisa jadi, justru orang yang sering diremehkan itulah yang paling Tuhan jaga hatinya. Karena dunia terbiasa menilai dari manfaat dan rupa saja, sedangkan Tuhan menilai dari kesabaran dan ketulusan. Jangan berlarut dalam kesedihan bila ada yang memperlakukanmu seperti sampah. Sebab, kadang Tuhan sedang menjauhkanmu dari hati yang salah, lalu dipertemukan dengan orang-orang yang memandangmu sebagai amanah, bukan sekadar pelengkap sementara. Dan ingat, seseorang yang dibuang manusia itu bisa jadi justru diangkat derajatnya oleh Tuhan. Maka jika hari ini, kalau hari ini kita merasa tidak dihargai, maka jangan menangis karena manusia. Menangislah dalam sujudmu. Karena saat dunia menutup pintu, ingat bahwa Tuhan masih membuka langitnya untuk mendengar segala luka yang tak mampu kamu ceritakan kepada siapapun. Terima kasih, Kak. Katanya begitu. Wow. Mengingatkan kita agar tidak patah arang, tidak patah semangat, ya kan? Kalau kita tidak dihargai oleh manusia. Sebab kita masih punya Tuhan untuk selalu kita meminta doanya, meminta doa kepadanya, ya kan? Agar dikuatkan kalau memang kita tuh dipandang sebelah mata oleh sesama manusia. Nek wong Jawa ngomong, ojo nyepelekne wong sepele. Nah, kadang orang yang sepele ini, ya kan, bisa saja suatu waktu diangkat derajatnya sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi jangan patah semangat teman Pro 2, walaupun memang ada hal-hal yang tidak adil untukmu karena manusia, tapi karena Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala, itu bisa jadi sebuah pengangkatan derajat untukmu. Ya, memang manusia dengan beragam kelakuannya ada aja yang di luar sana tuh masih nyepelein kita. Alah mbok wis. Lost doll nek Deni Caknan ngomong gitu. Dalam artian lost doll itu ketika kita dihina oleh manusia, kita masih punya Tuhan untuk kita bisa berdoa kepadanya, ya kan? Agar selalu sabar, ikhlas, dan suatu saat nanti Tuhan yang mengangkat derajat kita. Sebenarnya kita gak mau balas dendam teman Pro 2, tapi itu kuasa Tuhan. Beda hal, gitu kan. Makanya ini juga sebagai pengingat kita, jangan sampai dalam langkah kita juga menyepelekan sesama makhluk Tuhan yang Maha Kuasa ya. Hambok karo kewan, hambok karo tumbuh-tumbuhan ya ojone pelek nih. Gitu. Bener nih kata teman Pro 2 Mbak Lara Purnamasari. Hah? Sama-sama ciptaan Tuhan aja sombong amat kalau kata Mandra ya kan. Udahlah. Saling menghargai dan jangan saling menjatuhkan. Seperti itu. Terima kasih kata-katanya Mbak Lara Purnamasari. Dan dia juga request lagu dari Tata Janeta, Korbanmu. Siap? Habis ini kita putarkan. Aku putarkan Tata Janeta, Korbanmu. Ditunggu ya, teman Pro 2 Mbak Lara Purnamasari. Lalu juga ada teman Pro 2 Mas Nahdi yang masuk lagi. Tadi udah WhatsApp request lagu Rosa yang Sakura. Udah aku putarkan. Kata Mas Nahdi begini, boleh dong Laras lagi dari Rosa Sakura. Wah, tidak bisa double Mas Nahdi, mohon maaf. Tapi tadi aku udah putarkan Rosa yang Sinaran ya, featuring rapper dari Malaysia kalau gak salah. Malaysia atau Brunei ya, MK Kiklik featuring itu Rosa yang Sinaran tadi aku udah putar. Begitu Mas Nahdi, maaf ya gak bisa putar double. Tadi kamu udah minta Sakura dari Rosa, udah aku putarkan gitu. Dan aku udah putarkan Rosa lagi featuring MKK Klik tulisannya begitu dengan Sinaran. Terima kasih Mas Nahdi. Lanjut, ada teman Pro 2 Mas Setia. Lama gak jumpa kita Mas Setia. Yang kemarin ngegimik dia, namanya diganti Ma'ruf. Bisa begitu ya. Sekarang balik lagi ke setelan awal. Teman Pro 2 Mas Setia katanya begini, boleh aku diputerin lagunya Peter Pan yang Tak Ada Yang Abadi. Wah, serius ini Rifki Minaf langsung speechless habis baca kata-katanya Mbak Lara Purnamasari terus ke WhatsAppnya teman Pro 2 Mas Setia yang kemarin namanya berubah Mas Ma'ruf. Minta Tak Ada Yang Abadi, kayak nyambung gitu loh ya. Ini kan pengingat juga ya, kalau hidup di dunia gak ada yang abadi gitu loh. Jadi hati-hati. Neng dunia ki mampir ngombe tok ya kemaki kan ngono to. Nek wong Jawa ngomong, di dunia ini hanya numpang minum, petantang petenteng. Udahlah, sesama manusia saling menghargai aja. Gitu. Oke, Tak Ada Yang Abadi ya, dari Peter Pan ya. Yang versi Peter Pan berarti ya. Bukan Noah ya. Kalau gitu teman produ Mas Catur juga WhatsApp lagi, katanya bener banget. Terus masih mengetik nih, aku tunggu ketikan kamu. Bener banget apanya nih? Kutunggu, aku penasaran. Oh ya, sambil aku siapin deh lagunya Tata Janeta, Korbanmu.
3: Korban janji manismu.
2: Nah itu beda lagi. Itu lagunya Guyon Waton kalau gak salah. Tata Janeta, Korbanmu aku siapkan dulu sama Tak Ada Yang Abadi dari Noah. Requestan lagu dari Mbak Lara Purnamasari dan Mas Setia ya. Nah elah, Rifki Minov nunggu WhatsAppnya Mas Catur. Bener banget, terus masih mengetik. Enggak mengetik lagi. Bener banget, kenapa Mas Catur? Bener banget, kalau kita sama manusia gak boleh saling menjatuhkan gitu ya. Harus saling menghargai. Mungkin begitu maksud kamu, maksud Anda Mas Catur. Ya, pengingat lah ya. Remind juga ke kita, siapa tahu ada hal-hal yang mungkin kita tidak sengaja, tapi kok malah kesannya tuh ngidak-ngidak atau tidak menghargai sesama gitu. Tapi apapun itu ya memang kita selayaknya makhluk Tuhan yang Maha Kuasa es, ngopo sih saling menjatuhkan, kenapa sih saling menjelek-jelekan gitu. Ya udahlah, pikirin lagi lah tadi yang seperti dikatakan oleh Mbak Lara Purnamasari. gitu. Pengingat juga gitu, mau mampir ngombe, ngopo kemaki, cuman numpang minum ngapain petantang-petenteng gitu. Terima kasih ya Mas Catur ya atas komenannya, bener banget. Mengetik aku tunggu ternyata gak mengetik. Aduh. Mungkin itu tadi ya, bener banget gitu, mau mampir ngombe kemaki gitu, cuman numpang minum aja petantang-petenteng udah biasa aja, saling menghargai kan aman, enak, hidup nyaman. Dua lagu yang direquest sama Mbak Lara Purnamasari dan Mas Setia, aku akan putarkan setelah lagunya Shawn Mendes with Treat It Better sama Chet McRae with Sport Car.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Mase sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho. Ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, gedimen duite. Kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
0: Ada juga dong, mbak.
1: Jangkrik tenan. Lah kuwi ono duit, Pak.

0: Saatku sepi.
1: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Solo.

Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat. Zona Nyaman. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Now on air, Rifki Minov.
1: Saatnya Rifki Minov bacakan lagi WhatsApp dari teman Pro 2 yang udah masuk di segmen Zona Nyaman, siaran jaga malam jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Surakarta atau Solo pastinya teman Pro 2. Ada teman Pro 2 Mbak Mute. Katanya begini, "Malam Mas Rifki. Cie, yang habis dapat jatah libur mengudara, makin renyah aja nih suaranya." Wah, Masya Allah, terima kasih Mbak Mute. Untung renyahnya gak kebablasan. Kalau renyahnya kebablasan, gak makin renyah aja suaranya. Makin ambiar suaranya. Beda dong, renyah sama ambiar. Ya, renyah tuh kan enak ya, kalau makanan tuh yang ada dalam imajinasi kita tuh renyah keras gitu kan. Aneh ambiar biye, prok. Munine ki rapi enak, bawa enak ambiar. Ya, terima kasih Masya Allah Mbak Mute yang sudah mendengarkan, luar biasa atensinya ya. Salam untuk keluarga ya Mbak Mute ya, sehat-sehat, rezeki lancar, dan selalu diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, Allahumma amin. Mbak Mute request borongan katanya. Request borongan ya Mas Rifki, boleh Mbak Mute. Katanya mau lagu Linkin Park, Up From The Bottom. Lalu Olivia Rodrigo yang Drop Dead. Raim Laode yang Ikro. Muse yang Uprising. Dewa 19 yang Dua Sejoli. Dan Peter Pan yang Di Balik Awan. Siap Mbak Mute. Semuanya aku bakal putarkan. Salamnya buat Mbak Kasiem di Ngargoyoso, semoga sehat. Oh iya Mbak Kasiem, jarang ya atensi lagi. Kata Mbak Mute nih, lama gak denger Mbak Kasiem request lagu-lagunya A7X atau Avenged Sevenfold. Iya sama, aku juga menanyakan hal yang sama Mbak Mute. Mbak Kasiem lama gak atensi, semoga sehat selalu Mbak Kasiem sekeluarga di Ngargoyoso Karanganyar. Kata Mbak Mute, makasih ya Mas Rifki, sehat selalu Maseh. Sama-sama Mbak Mute, sehat selalu juga sekeluarga. Mas Catur menanggapi lewat WhatsApp katanya, banyak men itu. Boleh Mas Catur kalau mau banyak-banyak juga sistem borongan jadi deh ya. Mau sistem satuan, borongan, semuanya angkut. Yang penting lagunya beda-beda. Mau satu musik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,5 Pro 2 FM Solo. Teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, cause we are Indonesian, mergo awak dhewe Indonesia. Artinya kalau kamu masih mendengarkan kata-kata itu, karena kita Indonesia, cause we are Indonesian, mergo awak dhewe Indonesia, kamu masih dengerin? Jaga malam. Jangan galau malam-malam bareng Rifki Minov. Dan tadi udah ke segmen zona nyaman ya di Jaga Malam ini. Saatnya kita berganti segmen ke Just Music, deretan lagu Indonesia dan mancanegara. Karena udah jam 23 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, atau jam 11 malam lewat 5 menit waktu Indonesia Barat ya. Jam 11 punjo 5, jam 13 punjo 5. Wayai, saatnya ke segmen Just Music, deretan lagu Indonesia dan mancanegara. Termasuk lagu teman Pro 2 Mbak Mute tadi. Mbak Mute request banyak lagu ya, ada 6 lagu. Aku baru putar 1 ya. Aku baru putar 1. Nah, yang 5 lagi aku juga putarkan di segmen Just Music ini. Begitu ya, teman Pro 2. Silakan kamu bisa nikmatin deretan lagu Indonesia dan mancanegara, deretan lagu dari dalam negeri maupun luar negeri ya di segmen Just Music siaran Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Rifki Minov masih di sini kok. Nanti pas closingan juga ketemu lagi ya. Lah iyalah, tadi udah opening, masa gak closing ya? Dara Ningko ora pamitan, nanti dikira tidak pamitan ya. Oke, kalau gitu Just Music aku awali sama Iqra, lagunya Raim Laude. Stay tuned.

Halo, saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu.

Saya, Isna, Sekjen Pasopati, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI. Jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio PR.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya opo?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Saya Rifki Minov, pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti, tepatnya hari Rabu tanggal 20 Mei 2025. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Alhamdulillah bertemu bersua kembali dengan saya Ahmad Khairuddin di Suplemen Hati, sebuah acara yang mengupas tuntas segala permasalahan hati dengan resep-resep dari syariah atau dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini, tidak lupa senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suplemen kali ini kita akan membahas tentang suatu permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana menghapus dendam kesumat pada manusia. Kita tahu dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita lakukan dan kita selalu menjalani hari demi hari, kadangkala ada perselisihan di kalangan manusia. Kadang-kadang perselisihan itu terjadi pada keluarga, pada tempat kolega atau tempat kerja, maupun teman-teman, maupun yang lainnya. Yang itu adalah salah satu hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat, dalam relationship ataupun hubungan manusia dengan manusia. Tetapi kadangkala terjadilah salah satu yang namanya perselisihan yang menimbulkan rasa dendam di antara manusia tersebut. Yang kadang-kadang rasa dendam itu adalah menimbulkan bahaya. Kadang-kadang menimbulkan malapetaka pada diri seseorang, mengancam diri seseorang maupun membalas dengan kejelekan-kejelekan yang lebih parah lagi, ataupun membalas dengan berbagai macam hal-hal yang tidak menyenangkan dalam diri manusia. Inilah yang namanya dendam yang masih kadang-kadang tersimpan dalam hati manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa dendam adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam agama Islam ini, maka tentunya kita harus tahu bagaimana kita caranya menghapus rasa dendam di dalam hati seorang manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 126 dan 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Bersabarlah wahai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan." Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, itulah salah satu dalam Al-Qur'anul Karim berkaitan dengan bagaimana caranya untuk membalas kejahatan kepada orang lain dengan kebaikan. Dan kita sebagai seorang muslim tidak boleh membalas kejelekan dengan kejelekan. Nah, tentunya bagaimana caranya supaya kita bisa menghilangkan dendam kepada orang lain? Karena sesungguhnya inilah yang harus kita lakukan ketika kita disakiti oleh orang lain, ketika kita mungkin dijahati oleh orang lain dan sebagainya. Maka ada beberapa resep yang akan saya sampaikan dalam suplemen hati ini. Cara yang pertama adalah senantiasa kita sebagai manusia memaafkan dan menerima dengan lapang dada seseorang yang telah menyakiti hati kita. Tentunya ini berat, tetapi sesungguhnya dengan beratnya keadaan ini adalah memberikan bagaimana ketebalan iman kita, ketinggian iman kita di dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa memaafkan dan menerima orang yang menyakiti hati kita. Memang berat sekali dan memang mudah diucapkan, tapi untuk pelaksanaannya jangan sampai kita menjadi seseorang yang selalu penuh dengan dendam kesumat dalam diri kita, apalagi sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, menghilangkan dendam yang kedua adalah senantiasa kita selalu berpikir positif, berpikir yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kita ini adalah teguran, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup kita kembali ke jalan yang lebih baik atau ke jalan yang benar. Karena sesungguhnya segala sesuatu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menimpa kita itu pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan-kebaikan yang tersembunyi yang kadangkala kita tidak tahu kebaikan mana yang Allah berikan kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Mudabbir, sebagai pengatur hidup kita, tentunya Dialah yang Maha Kuasa dan Dialah yang akan memberikan kebaikan itu kepada kita semua. Kemudian yang ketiga adalah selalu kita introspeksi diri, yaitu kita mawas diri, kita evaluasi diri kita, muhasabah binafsi, bahwasanya kita adalah manusia yang harus selalu memperbaiki jati diri kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki keimanan kita, dan memperbaiki segala ibadah kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat, di setiap waktu, di setiap ruang, agar senantiasa kita ingat di tempat kerja kita, di tempat ibadah kita, di tempat-tempat yang lain kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya di jalan, di kendaraan, naik motor, ataupun yang lainnya, kita selalu mengingat akan kebesaran Allah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan menghapus dendam yang ada. Dan yang kelima, yang terakhir adalah sebagai manusia biasa, kita senantiasa mengisi hari-hari kita, mengisi waktu-waktu kita dengan kesibukan yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk umat, dengan kebaikan-kebaikan, membaca, menulis, merenungi, dan lain sebagainya. Isilah hari-hari itu dengan manfaat-manfaat yang banyak dan kebaikan-kebaikan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain dan alam semesta ini. Mudah-mudahan kelima resep ini akan menghapus dendam yang ada dalam diri kita, dan kita menjadi orang-orang yang bersih, orang-orang yang mempunyai hati yang mutmainnah, hati yang tenang. Demikian, semoga bermanfaat. Saya doakan para pendengar masuk surga, dan juga para pendengar teman-teman Prodo FM mendoakan saya dan semuanya untuk bisa masuk surga bersama-sama dengan kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam suplemen hati.
0: Sudah kamu simak suplemen hati.

0: kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 kita pagi ini akan update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Si. Timnas Prancis kembali menjadi sorotan menjelang tampil pada Piala Dunia FIFA 2026. Mereka akan menjalani partisipasi ke-17 sepanjang sejarah turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut. Prancis juga menyatakan 8 penampilan beruntun pada ajang Piala Dunia sejak edisi 1998. Konsistensi itu menegaskan status mereka sebagai kekuatan utama sepak bola dunia modern.
1: Info Pro 2.
2: Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR RI memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana pelaksanaan ulang Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar di Kalimantan Barat. Hal tersebut setelah menerima pernyataan resmi dari dua sekolah finalis yang memilih menyelesaikan persoalan secara damai. Sekjen MPR RI Siti Fauziah pun membacakan surat dari SMA Negeri 1 Pontianak. Dan surat tersebut berisi 8 poin terkait polemik pelaksanaan lomba tersebut. Salah satu poin diantaranya, SMA Negeri 1 Pontianak menegaskan bahwa langkah yang diambil semata-mata untuk meminta klarifikasi mekanisme lomba yang transparan. Pihak sekolah juga menegaskan tidak bermaksud untuk menyerang lembaga penyelenggara maupun individu tertentu. Sekolah juga menyatakan menghormati hasil lomba dan mendukung SMA Negeri 1 Sambas sebagai wakil Kalimantan Barat di tingkat nasional. Selain itu juga SMA Negeri 1 Pontianak menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan menolak untuk pelaksanaan ulang lomba. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
1: Baru saja kamu dengerin

0: Now on air, Sylvia Z.
1: Hai, selamat pagi teman Pro 2 di hari Rabu yang mungkin menggebu-gebu ya. Buat kamu teman Pro 2 yang hari ini mungkin punya kegiatan yang luar biasa, sibuknya, hektiknya, terus juga apalagi punya janji-janji yang pastinya bukan janji-janji palsu ya teman Pro 2 ya. Ada aku Sylvia Z yang Rabu pagi ini bakal nemenin kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 tentunya ya. Gimana pagi ini, apakah kamu sudah semangat? Semangat gitu ya. Ini semangat bukan, semangat bukan, tapi semangat. Enggak dong, Cecil enggak boleh ya ngajakin teman Pro 2 untuk tidak semangat. Kita harus semangat apapun itu yang terjadi. Mau besok belum tahu mau makan apa gitu ya, terus atau mungkin duit atau uang-uang yang ada di dompet kamu tinggal patimura aja gitu ya. Tenang aja, kita bisa menghibur kamu kok di Sepada. Tenang aja, jadi setidaknya melupakan sedikit lah tagihan-tagihan kamu itu. Tagihan bulanan kali ah ya kan. Oke, aku mau nyapa dulu nih yang udah menyapa aku di WhatsApp pagi-pagi. Ada Kak Joko Pranoto di Fajar Indah. Katanya sih ngasih tahu nih, cuaca di sana mendung. Pagi ini sih kalau Sisi lihat di studio, jadi studio enggak tuh. Dibilang cerah-cerah banget juga belum ya, tapi ya setidaknya enggak mendung-mendung banget gitu ya. Pagi 4 pagi Kak Sisil, katanya pagi juga aku mau request dong lagunya Gina. Okay, Sail Over Seven Seas. Okay, siap. Nanti aku coba cek dulu ya. Ini tahunnya masuk apa enggak kira-kira. Kalau misalnya enggak masuk, boleh dong ya ganti yang lain. Yang penting jangan dangdut. Terus jangan lagu-lagu yang yang old banget. Boleh kalau misalkan di aransemen baru gitu, di aransemen ulang terus jadi nuansa yang berbeda gitu. Boleh banget kok, Kak. Nanti aku cek dulu ya untuk lagunya ya, ditunggu aja. Terus sama Kak siapa ini? Kak Nahdi katanya mau request Rosanya Sakura. Oke, siap, nanti ditunggu ya. Sudah sampai telepon loh dari jam 5 pagi tadi. Ngapunten ya, kita belum buka telepon kalau tadi pagi. Kalau sekarang atau nanti ya jam sampai jam 10 Sisil buka telepon. Yang mau gabung, gabung aja gak apa-apa. Di 081327866966. Supaya pagi kamu makin happy, kayaknya aku mau puterin lagu-lagu bagus. Gimana teman Pro 2, setuju ya?

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang...

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, kamu masih di Spada pastinya ya. Selamat pagi teman Pro 2, bareng aku Sylvia Ziyang. Bakal menin kamu sampai jam 10 dengan informasi-informasi pilihan, lagu-lagu pilihan juga. Nah, kalau kamu mau pilih lagu, boleh, tenang aja ya. Kamu tinggal kasih tahu aku aja, teman Pro 2, di WhatsApp Pro 2 FM Solo 081327866966. Aku coba bergeser dulu ya sebelum kita ke informasi-informasi teman Pro 2. Ini ada dari Kak Joko. Kak Joko Pranoto katanya gini, Kak Sisil kalau lagunya gak ada boleh deh diganti Cinta Terlarang. Boleh, siap kalau gitu, nanti Sisil bakal puterin ya, ditunggu aja. Lanjut lagi, ada kenapa nih yang lagi nangis-nangis pagi-pagi. Oh ternyata Kak Catur nangis bahagia ya, karena kenapa? Tim ininya, tim kesayangannya tuh menang. Arsenal juara Kak Sisil, akhirnya terus pakai emot sedih, nangis-nangis gitu. Nangisnya terus sampai nangis-nangis yang guling-gulingan gitu, tahu enggak teman Pro 2? Enggak, itu terlalu over sih. Selamat ya buat tim kesayangan kamu Kak Catur yang udah menang ya, dan juga kamu tentunya teman Pro 2 ya yang menjagokan Arsenal gitu ya, akhirnya juara ya, nggak apa-apa, pokoknya semangat gitu ya. Aku walaupun nggak ngerti bola tapi aku tetap mantau, cuy lah mantau, bakpao kali ya mantau. Iya udah cup-cup jangan nangis ya. Terus ada juga Mr. Joni yang pagi ini nyapa aku, met pagi Spadamania katanya, dan juga yang bukan Spadamania ya, met pagi juga, ada pantun buat kalian. Apa? Coba kita dengerin dulu ya. Enggak, bukan dengar, baca. Buah belimbing, buah tomat, dipotong pisau menjadi dua, cak. Rahasia tetap penuh semangat, mulailah hari dengerin Spada. Masuk ya. Ih, makasih banget loh. Terus katanya request lagunya mengingatkan pada Piala Dunia ya. Iya, kalau ngomongin Piala Dunia nanti kita bakal selipin sama informasi Piala Dunia. Siapa tahu ini pemain kebanggaan kamu gitu ya teman Pro 2 ya, yang membela siapa lagi kalau bukan yang akan beradu nanti di Piala Dunia teman Pro 2 ya. Katanya Ricky Martin dong, Living La Vida Loca. Oke, siap, nanti kita puterin ya, ditunggu aja. Terus salamnya buat Kak Catur, selamat buat Kak Catur and the Gunners ya. Salam buat Kak Joko juga. Siap, nanti disampaikan salamnya. Kak Catur dapat salam katanya ya. Apa tuh? Oh, kata Kak Catur soalnya Brother Rido suka meremehkan timku terus. Gak apa-apa, belum separah MU kan. MU walaupun banyak meme-meme di luar sana, mereka tetap teguh. Kamu gak boleh gak teguh ya, kamu harus teguh. Catur Teguh nanti jadi namanya berubah ya. Oke siap deh. Kata Mr. Joni, apa nih, Rido mah kacau. Oh kacau mania gitu ya. Bukan, beda itu lagu ya. Oke deh teman Pro 2, kita geser sedikit yuk ke informasi yang singkat banget, singkat jelas padat ya. Karena ini terkait Piala Dunia, boleh dong ya. Nah, jadi teman Pro 2, kamu tahu Ronaldo kan? Enggak tahu. Ya, tahulah Cristiano Ronaldo ya. Jadi Cristiano Ronaldo ini dipastikan bakal masuk skuad tim nasional Portugal di Piala Dunia 2026 musim panas ini teman Pro 2. Penyerang yang berusia 41 tahun nih ya tahun ini kalau enggak salah. Kayaknya benar deh. Jadi dia ini berpeluang untuk mencatat rekor tampil dalam 6 edisi Piala Dunia. Ronaldo sih. Nama siapa tuh Sil Ronaldo? Kan. Ronaldo sendiri ini memegang rekor penampilan internasional terbanyak putra dengan 226 laga bersama Portugal teman Pro 2. Dan dia juga menjadi pencetak gol terbanyak level internasional putra dengan mengoleksi 143 gol. Kapten Al Nassr ini ya menjadi salah satu dari 6 pemain yang pernah tampil di 5 Piala Dunia. Kelompok ini mencakup mantan rivalnya di La Liga, Lionel Messi, yang juga diproyeksikan nih teman Pro 2 tampil bersama Argentina tahun ini. Kalau ada Babang Ronaldo ya yang dipastikan masuk tim nasionalnya Portugal, ada lagi yang berbeda. Neymar
Ya, Neymar. Aku sih senang dia ya. Suka gitu ya. Nah, jadi pelatih Brazil Carlo Ancelotti ini memasukkan Neymar dalam skuad Piala Dunia 2026, teman Pro 2, setelah dia ini absen panjang. Absen panjangnya karena ada masalah di kesehatan, teman Pro 2 ya. Nah, pengumuman ini langsung disampaikan Ancelotti saat acara Museum of Tomorrow Rio de Janeiro kemarin ya. Dan Neymar kembali memperkuat tim Brazil setelah melewati rangkaian cedera selama pertandingan kualifikasi Piala Dunia sebelumnya, teman Pro 2. Ya, kita ucapkan selamat dulu untuk mereka-mereka ya. Tapi tadi si Sisil sempat ada baca apa artikel ya, teman Pro 2. Ada yang kecewa karena dia gak bisa mendukung Brazil gitu. Tapi apapun itu ya udah. Selengkapnya kalau kamu penasaran siapa sih yang gak bisa ikut ya mengharumkan nama Brazil ya, karena dia kayak dicoret gitu, jadi gak jadi gitu loh, gak masuk, teman Pro 2 siapa? Nah udah, kulik aja di website resmi kita di rri.co.id, teman Pro 2 ya. Jadi udah, jangan lama-lama, pantengin aja terus langsung ya.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan.

Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, kamu masih di Sepada Teman Pro 2. Lagu-lagu yang tadi kamu udah request sudah aku puterin nih ya. Dan tentunya kita masih bakal update informasi-informasi buat kamu ya di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Salah satunya adalah peringatan hari ini ya, Teman Pro 2. Hari ini tanggal 20 Mei ya. Gak berubah, gak beda, gak ini, gak itu ya. Jadi tanggal 20 Mei ini, hari ini tepatnya ya hari Rabu, kita merayakan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118, Teman Pro 2 ya. Jadi kali ini tuh mengangkat temanya jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tanggal 20 Mei ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya organisasi Budi Utomo tanggal 20 Mei tahun 1908. Nah, organisasi ini dikenal sebagai salah satu tonggak awal kebangkitan nasional Indonesia. Dan peringatan Harkitnas ini umumnya diisi dengan pelaksanaan upacara bendera di instansi pemerintah. Kayak nanti Sisil bakal upacara nih jam 7.30 menit ya, 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, Teman Pro 2. Itu gak cuma di instansi pemerintah tapi juga di sekolah, terus juga di berbagai lembaga-lembaga gitu ya. Dan momen ini itu juga menjadi pengingat pentingnya menjaga semangat nasionalisme, persatuan, dan juga kontribusi bagi kemajuan bangsa. Nah, nih aku mau kasih kata-kata cile, kata-kata buat kita-kita nih calon pemimpin masa depan. Cie, calon pemimpin masa depan gak tuh, aminin aja dulu gitu ya, Teman Pro 2. Nah, ini Hari Kebangkitan Nasional bukan cuma sejarah di buku cetak ya, tapi alarm buat kita generasi muda. Nah, kita harus bangun dari rebahan kita nih, terus jangan lupa asah skill kita dan jadi pencetak sejarah baru buat Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.

20 Mei menjadi momentum penting bagi rakyat Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi waktu yang tepat untuk menyalakan lagi semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Ini sebuah ajakan untuk bersama menjaga generasi muda sebagai harapan masa depan Indonesia. Tunas bangsa, mereka anak-anak, pemudi dan pemuda yang hari ini giat belajar, tumbuh serta bermimpi. Merekalah calon pemimpin, pendidik, tenaga kesehatan, seniman, petani, hingga penjaga negeri di masa depan. Menjaga tunas bangsa berarti memastikan mereka tumbuh dengan pendidikan yang baik, lingkungan yang aman, serta nilai-nilai kebangsaan yang kuat. Era digital saat ini, tantangan mereka semakin beragam. Hoax, pergaulan negatif, hingga lunturnya rasa persatuan. Maka, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendampingi mereka agar tetap berkarakter tangguh dan cinta Indonesia. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga melalui kualitas generasi.